harus tetap fit, itu konsekuensi karena kalian nonton bola. Oke, hari ini mungkin agak bahasa teman meroda, tapi aktivitas tetap bisa jalan asalkan kita siaga, cek situasi dan tetap santuy tapi waspada. Stay safe warga Sumbar, selalu jaga diri, jaga mood dan jaga cuaca hati kamu ya. Siapa tahu dia juga lagi mikirin kamu di tengah cuaca yang sejuk ini. Hehe, nggak ada yang tahu ya. Alright.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
6: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memasuki masa libur sekolah ya, yang identik dengan meningkatnya aktivitas masyarakat nih, teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat mengambil langkah antisipatif yang untuk menjaga keselamatan di kawasan rel kereta api nih, teman Pro 2. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasang spanduk imbauan keselamatan di sejumlah perlintasan sebidang pada Selasa lalu 23 Juni 2026. Langkah ini bertujuan untuk mengingatkan pengguna jalan agar lebih waspada saat melintasi jalur kereta api. Jadi pemasangan spanduk ini teman berdua dilakukan di 4 titik perlintasan yang berada dalam wilayah operasional KAI Divre 2 Sumbar. Lokasi tersebut meliputi jalur stasiun Padang Pulau Air, Bukit Putus Padang dan Bukit Putus Pau 5 serta Pau 5 Indarung. Jadi keempat titik ini menjadi fokus karena memiliki aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi dan membutuhkan perhatian khusus terkait keselamatan pengguna jalan.

Tak hanya memasang spanduk ya teman-teman Roda ya, KAID Fredua Sumbar juga turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Petugas melakukan sosialisasi menggunakan pengeras suara dan membentangkan spanduk keselamatan di sejumlah lokasi strategis. Dengan cara ini, pesan keselamatan diharapkan lebih mudah diterima dan dipahami oleh warga maupun pengendara yang melintas. Kepala Dumas KAI Drive 2 Sumbar, Reza Sahab, mengatakan bahwa meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah harus dibarengi dengan kesadaran yang lebih tinggi terhadap keselamatan. Menurutnya, teman Merdua, perlintasan sebidang masih menjadi salah satu titik yang memerlukan perhatian serius karena potensi kecelakaan dapat terjadi apabila pengguna jalan mengabaikan aturan keselamatan. Melalui kegiatan ini, teman Merdua, KAI ingin mengajak masyarakat untuk lebih disiplin saat melintas rel kereta api. Pengguna jalan diimbau untuk selalu berhenti sejenak, melihat ke kiri dan ke kanan, serta memastikan tidak ada kereta yang akan melintas sebelum menyeberang. Itu penting banget teman berdua. Aku sering nih, aku kan naik motor ya, jadi walaupun emang kelihatannya sepi, tapi aku selalu setiap melintas jalur kereta api selalu tengok kiri dan tengok kanan gitu, mau sepi ataupun enggak. Itu demi keamanan aku teman berdua, karena kalau ntar kalau

Ya, program tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan di kawasan rel dan perlintasan kereta api. Kepala KAID Fredo Sumbar juga terus memperkuat berbagai program keselamatan melalui peningkatan kewaspadaan operasional perjalanan kereta. Jadi sosialisasi kepada masyarakat serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, masyarakat kembali diingatkan untuk tidak membuka perlintasan liar karena dapat membahayakan perjalanan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan. Jadi dengan kerjasama dan kepedulian semua pihak nih, teman berdua, diharapkan angka kecelakaan di perlintasan kereta api dapat terus ditekan, terutama selama periode libur sekolah yang ramai aktivitas.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri,

0: Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Lagi santai di sore hari.

Dikutip dari rri.co.id, Teman Pro 2, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional aman menghadapi ancaman El Nino. Pemerintah telah memperkuat cadangan beras jauh sebelum fenomena cuaca tersebut diperkirakan terjadi. Amran mengatakan stok cadangan beras pemerintah saat ini berada di kisaran 5,2 juta ton. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya, ketersediaan beras nasional dipastikan aman hingga akhir tahun. Bahkan stok yang tersedia diperkirakan masih mencukupi hingga Mei 2027. Optimisme tersebut didukung proyeksi neraca pangan nasional. Pemerintah memperkirakan stok akhir tahun 2026 mencapai 16,24 juta ton. Jumlah itu berasal dari stok awal tahun sebesar 12,54 juta ton. Selain itu, ditambah proyeksi produksi beras 34,76 juta ton sepanjang tahun ini.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu cinta, cinta.
1: Iya, cinta, cinta. Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini sini duduk. Duduk sini, sini duduk, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah gabung-gabung sama kita dan di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Intan. Sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi untuk hari penting hari ini, teman Pro 2, setiap tanggal 25 Juni dunia memperingati hari namanya nih yang suka nonton Popeye. Ini kalian hari kalian banget nih hari ini. Yaitu namanya Hari Pelaut Sedunia atau Day of the Seaver. Peringatan ini menjadi momen untuk memberikan apresiasi kepada jutaan pelaut yang selama ini bekerja di balik layar menjaga kelancaran distribusi barang di seluruh dunia nih teman Pro 2. Jadi pelaut ini bukan bajak laut ya, beda lagi. Itu One Piece. Jadi meski jarang terlihat nih teman Pro 2, peran mereka itu sangat penting loh, karena mereka menjadi bagian utama dari rantai perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai negara. Kalian pernah ada kan kejadian waktu teluk apa namanya yang sekarang nih di teluk perbatasan Iran itu kan sempat diberhentiin tuh. Nah, itu menghambat maskapai, menghambat distribusi pengiriman barang. Itu kan pelaut semua tuh isinya teman berdua. Jadi memang hari ini memang diapresiasi banget nih. Berdasarkan informasi dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, para pelaut telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian global, mulai dari mengangkut bahan pangan, obat-obatan, hingga kebutuhan energi. Semuanya banyak bergantung pada transportasi laut. Jadi tanpa kerja keras para pelaut nih teman Pro 2, distribusi barang ke berbagai belahan dunia akan mengalami hambatan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Pada tahun 2026, Hari Pelaut Sedunia mengusung tema menggerakkan perdagangan dunia menghadapi risikonya. Itu temanya teman Pro 2. Tema ini menyoroti peran besar para pelaut dalam menjaga kelancaran perdagangan global sekaligus sebagai tantangan yang mereka hadapi saat menjalankan tugas. Di tengah perkembangan ekonomi dunia yang makin terhubung nih teman Pro 2 ya, keberadaan pelaut itu menjadi sangat vital.

Kenapa semakin vital atau memberontak keberadaan Prawda itu? Ini ada data internasional nih menunjukkan bahwa hampir 90% barang dan komunitas yang digunakan masyarakat dunia dikirim melalui jalur laut. Nah, mulai dari makanan yang dikonsumsi setiap hari, obat-obatan untuk layanan kesehatan, hingga energi yang menggerakkan industri dan transportasi, itu semuanya bergantung pada kapal dan para pelaut yang bekerja tanpa mengenal batas negara. Nah, baju-baju impor yang kalian ini yang kalian pakai, motor, mobil, nah ini kan kita memang diimpor dari Jepang ya, itu kan lewat laut teman berdua, nggak lewat udara. Namun dibalik peran penting itu ya, para pelaut juga menghadapi berbagai risiko yang tidak ringan nih. Salah satunya adalah ketika terjadi konflik geopolitik atau ketegangan antar negara. Ini yang baru aja kita lakukan ya, yang ada ketegangan di Selat Hormuz teman berdua. Dalam situasi seperti ini, para pelaut seringkali berada di posisi yang sulit nih, galau nih. Pelaut ternyata galau juga, iyalah dia kan manusia. Jadi karena harus terus tetap menjalankan tugas di wilayah yang berpotensi berbahaya, jadi mereka tuh tetap harus bekerja jauh dari keluarga demi memastikan kebutuhan masyarakat dunia tetap terpenuhi. Tadi yang udah aku bilang ya, salah satu contoh yang terjadi perhatian dunia adalah situasi di kawasan Selat Hormuz nih teman Pro 2, yang memang aku nggak tahu ya sekarang update-nya bagaimana. Aku dengar udah mulai berdamai, tapi nggak tahu juga nih. Tapi Iran sih aman-aman aja ya di sepak bola ya, karena memang nggak ada sangkut pautnya sama politik ya teman Pro 2 ya, olahraga politik kayak gitu. Pokoknya ketegangan yang terjadi di wilayah tersebut ini membuat puluhan ribu pelaut nih. Puluhan ribu teman Pro 2, catat banyak banget, terjebak di area konflik saat sedang menjalankan pekerjaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa para pelaut tidak hanya menghadapi tantangan cuaca dan perjalanan panjang, tetapi juga risiko keamanan akibat dinamika politik internasional. Dan juga di laut itu teman Pro 2, aku juga punya teman ya, nakhoda, memang sinyalnya memang agak susah teman Pro 6 juga di tengah laut ya. Jadi keluarga pun juga was-was nih untuk mengetahui mereka, dan memang berbulan-bulan teman Pro 2, 2 bulan, 3 bulan sekali baru pulang. Memang sekali pulang bawa uang banyak, cuma kan resiko hidup dan mati kayak gitu teman berdua. Nah, jadi melalui tema yang diangkat tahun ini di tahun 2026, dunia diajak untuk memberikan perhatian lebih terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pelaut. Pemerintah, perusahaan pelayaran, serta berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memastikan perlindungan hak-hak pekerja maritim, menegakkan hukum internasional, dan menjamin keamanan mereka dimanapun bertugas. Sebab di balik lancarnya perdagangan global, ada dedikasi besar para pelaut yang terus menjaga roda kehidupan dunia tetap bergerak.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
5: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
6: Hari Jumat, 26 Juni 2026, laga Grup E, Ekuador melawan Jerman, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Jepang melawan Swedia, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Jadi untuk hari penting hari ini tadi, selain Hari Pelaut Sedunia, teman berdua, setiap tanggal 25 Juni juga dunia memperingati namanya Hari Vitiligo Sedunia. Nah, tahu enggak tuh kalian, teman berdua? Jadi sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menerima keberagaman warna dan tampilan kulit manusia. Jadi peringatan ini bukan hanya tentang sebuah kondisi kesehatan ya, teman berdua, ya, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang lebih inklusif, menghargai perbedaan dan menghapus stigma yang masih kerap dialami oleh penyandang vitiligo. Jadi vitiligo sendiri merupakan kondisi autoimun yang menyebabkan hilangnya pigmen atau warna alami kulit secara bertahap nih, teman berdua. Akibatnya muncul bercak-bercak berwarna lebih terang pada berbagai bagian tubuh. Kondisi ini tidak menular dan tidak berbahaya bagi orang lain, namun seringkali berdampak pada kepercayaan diri seseorang karena perubahan yang terlibat pada penampilan fisiknya.

Vitiligo Sedunia juga menjadi ruang ya teman Merdeka bagi para penyandang vitiligo untuk berbagi cerita, pengalaman, dan perjuangan mereka. Di berbagai negara, peringatan ini juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami kondisi tersebut dan tidak lagi memandang perbedaan warna kulit sebagai sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Tanggal 25 Juni dipilih bukan tanpa alasan nih teman Merdeka. Hari ini bertepatan dengan tanggal wafatnya legenda musik dunia Michael Jackson yang diketahui hidup dengan vitiligo sejak awal tahun 1980-an. Jadi kisah hidupnya itu turut membantu meningkatkan perhatian dunia terhadap kondisi ini dan membuka diskusi yang lebih luas mengenai penerimaan terhadap perbedaan fisik. Jadi peringatan Hari Vitiligo Sedunia pertama kali digagas pada tahun 2011 oleh Vitiligo Support and Awareness Foundation. Jadi sejak saat itu teman Merdeka, gerakan ini berkembang menjadi kampanye global yang melibatkan berbagai komunitas, organisasi kesehatan, hingga tokoh publik. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang vitiligo sekaligus memberikan dukungan kepada mereka yang mengalaminya.

Berbagai kegiatan digelar untuk meramaikan peringatan ini, mulai dari seminar kesehatan, kampanye edukasi, penggalangan dana, hingga pameran seni dan kegiatan komunitas. Jadi melalui acara-acara tersebut, teman berdoa, masyarakat diajak untuk melihat bahwa setiap individu memiliki keunikan tersendiri yang layak dihargai tanpa memandang warna atau kondisi kulitnya. Lebih dari sekedar peringatan tahunan nih, teman berdoa. Hari Fitri Luas Dunia juga membawa pesan kuat bahwa keberagaman adalah bagian dari keindahan manusia. Di era yang semakin terbuka dan inklusif ini, masyarakat diajak nih untuk menghentikan stereotip serta memberikan ruang yang sama bagi setiap orang untuk tampil percaya diri. Sebab pada akhirnya yang membuat seseorang istimewa bukanlah warna kulitnya, teman Rodoa, melainkan karakter, kemampuan, dan kontribusinya bagi lingkungan sekitar.

0: memberikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Satu, dua...
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya?
4: Iya.
3: Ya udah nggak usah ditukar lah.
4: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dikutip dari rri.co.id, teman berdoa. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI memastikan bahwa pemerintah telah mempersiapkan anggaran untuk pengembangan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Hal itu ditegaskan PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI Kurnia Ramadana yang menjelaskan anggaran pengembangan keterampilan dan talenta tenaga kerja ini mencapai 6,26 triliun rupiah. Hal itu dikatakannya terbagi untuk program magang nasional atau PMN dan pelatihan vokasi. Program magang nasional merupakan program yang ditujukan untuk mahasiswa yang baru menamatkan pendidikan tingginya, sementara pelatihan vokasi ditujukan untuk para pelajar SMK yang baru lulus dan para pekerja yang terdampak PHK.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sih jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong kini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
4: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
5: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Baa awak di Minang ko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Prodoa. Grup C Piala Dunia 2026 nih, teman Prodoa, akhirnya sudah selesai nih tadi pagi ya. Akhirnya menuntaskan seluruh pertandingan fase grup di grup C. Hasilnya Brasil dan Maroko sukses mengamankan tiket ke babak 32 besar setelah tampil konsisten sepanjang 3 laga, teman Prodoa. Sementara itu Skotlandia masih harus menunggu nih keajaiban lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Sedangkan Haiti udah dipastikan angkat koper lebih awal dari turnamen. Pada laga terakhir yang berlangsung tadi pagi, teman-teman, di Stadion Miami, Amerika Serikat, Brasil tampil dominan nih saat menghadapi Skotlandia. Tim berjuluk Selecao itu menang meyakinkan dengan skor telak 3-0 tanpa balas melalui Vinicius Junior yang menjadi bintang lapangan berkat 2 golnya, teman-teman, yang dicetaknya pada menit ke-7 dan masa injury time babak pertama. Satu gol lainnya disumbangkan oleh Matheus Cunhan, ya teman-teman, yang lagi on fire banget nih. Di beberapa match dia selalu mencetak gol dan selebrasinya yang lucu banget ya, gak bisa diperagain soalnya. Pada menit ke-60 yang memastikan kemenangan Brasil tanpa balas. Penampilan Vinicius Junior sebenarnya nyaris sempurna, teman-teman. Penyerang Real Madrid itu juga sempat mencetak gol ketiga yang berpotensi menjadi hat-trick, namun gol tersebut dianulir setelah tinjauan VAR menemukan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Meski begitu, 2 gol yang Brasil dicetak sudah cukup membawa Brasil meraih 3 poin penting sekaligus mengunci posisi puncak klasemen sementara grup C.

Laga tersebut, teman Ronaldo juga menghadirkan momen spesial lah bagi para pendukung Brasil. Neymar akhirnya kembali merumput bersama tim nasional setelah absen cukup lama sejak Oktober 2023 akibat cedera dan proses pemulihan ya teman Ronaldo. Ya, meski hanya tampil sekitar 15 menit, kehadiran sang bintang menjadi kabar positif bagi Brasil yang kini mulai menata fase gugur dengan kekuatan yang semakin lengkap. Di pertandingan lainnya nih, nggak kalah serunya teman Ronaldo, yaitu Maroko berhasil menunjukkan mental luar biasa nih saat menghadapi Haiti di Stadion Atalanta. Sempat dua kali tertinggal nih teman Prodo, sehingga Atlas julukan Maroko mampu membangkit dan membangkitkan keadaan untuk meraih kemenangan 4-2. Comeback nih ya ceritanya ya. Haiti lebih dulu unggul melalui gol bunuh diri Yasin Bono, kiper sang kiper pada menit ke-10 dan gol Wilson Isidoe pada menit ke-43. Namun Maroko tidak menyerah nih teman Maroko dan terus memberikan tekanan hingga pertandingan berakhir. Jadi kebangkitan Maroko dimulai lewat gol Achraf Hakimi pada menit ke-39 sebelum Ismail Saibari menyamakan kedudukan di masa injury time babak pertama. Nah, Ismail Saibari ini kok unik teman Maroko karena dia tiga kali match, tiga kali nyetak gol ya, keren ya. Karena memang jarang-jarang pemain di Piala Dunia, sekelas Piala Dunia bisa mencetakkan di semua pertandingan. Mudah-mudahan dia konsisten nih teman-teman berdua.

Nah, skor 2-2 nih memasuki babak kedua Sofiani Rahimi. Jadi babak pertama itu udah seru banget 2-2 teman Prodoa. Nah, lanjut ke babak kedua, Sofiani Rahimi membawa Maroko berbalik unggul pada menit ke-78 dan Gesim Yassini memastikan kemenangan melalui gol penutup pada menit ke-89. Hasil ini sekaligus mengukuhkan Maroko sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di babak berikutnya teman Prodoa. Maroko ini memang lagi keren-kerennya ya teman Prodoa ya. Dia salah satu negara yang masuk dalam posisi di FIFA itu 10 besar di, karena memang jarang banget negara Afrika yang bisa masuk ke 10 besar klasemen FIFA. Keren ya, mudah-mudahan konsisten. Dia dengan hasil tersebut berhasil finish sebagai juara grup grup C dengan koleksi 7 poin, unggul selisih gol atas Maroko yang juga mengumpulkan 7 poin, tapi memang beda selisih gol ya. Skotlandia juga berada di posisi ketiga dan masih memiliki peluang lolos melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik. Meski nasib mereka bergantung pada hasil grup lain, teman Prodoa. Sementara itu Haiti diduain aja semoga Skotlandia bisa lolos ya, karena memang kita nggak tahu nih kira-kira dengan Skotlandia ini poin yang poin bentar aku coba cek dulu, karena memang aku belum sempat lihat klasemen ya. Bentar ya.

Oh iya, Skotlandia 3 poin teman Brodo, dia menang atas Haiti. Jadi Haiti ini 3 kali kalah ya. Ya kita tunggu aja ya teman Brodo ya, ini gimana. Oh sekarang lagi berlangsung nih teman Brodo, antara Meksiko melalui di grup A, Meksiko, Korea Selatan, Ceko dan Afrika Selatan, semua yang bermain barengan ya, biar tidak ada kong kali kong. Saat ini skor masih 0 sama. Oke, baik. Baik teman Pro 2, di sini Haiti harus puas menutup turnamen di dasar klasemen tanpa meraih satu poin pun dari 3 pertandingan yang jalani. Nanti Haiti coba lagi ya di tahun depan ya, itu pun kalau lolos, siapa tahu nanti tahun lolos ya, yang lolos itu Indonesia.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Gratis,
5: gratis,
4: gratis,
5: gratis.
4: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
6: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Prodoa, welcome back. Masih dengan aku Obi di sini di program Sepada, tapi lebih khusus setiap hari Kamis teman Prodoa kita namanya Sepada The Explorer, dan kita kerjasama dengan BNN Provinsi Sumbar nih teman Prodoa. Jadi di program ini kita bakal ngajakin kamu menjelajahi isu-isu penting dengan cara yang asik, ringan tapi tetap berbobot ya. Seperti biasa kita hadir buat nemenin aktivitas kamu entah lagi di jalan, di rumah, atau mungkin lagi ngejar deadline sambil denger radio kesayangan, tentunya di frekuensi 90,8 FM ya. Di Sepada The Explorer ini teman Prodoa, ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan cerita menarik seputar isu-isu penting di tengah masyarakat. Jadi pada episode kali ini teman Prodoa, kita akan bahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ini, yaitu ketahanan keluarga sebagai benteng utama penjagaan penyalahgunaan narkoba. Jadi aku coba terangkan dulu teman Prodoa, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat ya, berbagai tantangan juga hadir dalam kehidupan keluarga. Salah satunya adalah ancaman penyalahgunaan narkoba yang dapat menyasar siapa aja nih, termasuk generasi muda kayak kita nih teman Prodoa. Karena itu peran keluarga menjadi sangat penting sebagai lingkungan pertama yang membentuk karakter, nilai, dan pola perilaku setiap anggota keluarga. Nah lalu seperti apa nih teman Prodoa kira-kira ya cara membangun ketahanan keluarga yang kuat di tengah berbagai tantangan saat ini, dan mengapa keluarga disebut sebagai benteng utama dalam pencegahan narkoba ini teman Prodoa. Semuanya akan kita bahas bersama dalam Sepada The Explorer, dan aku gak sendirian nih teman Prodoa karena aku kan gak bisa aku cuma bisa baca artikel. Jadi kita langsung datang pakarnya langsung teman Prodoa yang udah datang di sini. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya, sebelumnya ini kameranya kita set dulu nih ke beliau sebelumnya tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Evry Nurdin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gelarnya mantap nih teman Prodoa, panjang banget nih, Bapak Evry Nurdin SKM MIKOM. Iya Bang ya.
1: Betul sekali.
0: Udah S2 nih, luar biasa ya Bang ya.
1: Baru aja ya.
0: Jadi beliau ini adalah penelaah teknis kebijakan ya, di BNN Provinsi Sumbar ya Bang ya.
1: Betul.
0: Panggilannya Bang Evry.
1: Betul.
0: Bang Evry. Oh iya, sebelumnya ini teman Prodoa, Bang Evry ini kita live interaktif. Kita ada line telepon juga, jadi nanti jangan kaget kalau tiba-tiba ada yang nelpon nanya-nanya.
1: Karena memang.
0: Dan tapi kebanyakan teman-teman Prodoa ini nanyain lewat chat, jadi lewat WA. Jadi bisa WA silakan yang ingin bertanya untuk tema pada hari ini di 0811 665 5908, atau langsung telepon di 0751 274 842. Nah, kita langsung aja kali ya, langsung dengan pakar nggak sih bisa dulu kan ya Bang ya, ditunjuk ya
1: ditunjuk
0: sama Pak Bos untuk datang di pagi hari ini ya. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih Bang Evry, penelaah teknis kebijakan itu kayak gimana sih? Mungkin teman Prodoa belum tahu nih maksudnya kayak gimana, mungkin boleh dikasih tahu dulu.
1: Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu lah teman-temannya. Selamat pagi Bang Obi, terus seluruh teman-teman Prodoa FM di mana saja berada. Baik, terkait dengan jabatan saya sekarang ini sebagai penelaah teknis kebijakan di BNN Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok saya sebetulnya adalah bagaimana kita menelaah, menganalisis kebijakan-kebijakan yang sudah ada di BNN, khususnya mungkin di BNN Provinsi Sumatera Barat. Apa yang mungkin bisa kita evaluasi, kita tingkatkan, kita approve bagi kemajuan dari program P4KN ini. Sebelumnya saya sebetulnya menjabat sebagai analis penyuluhan di layanan analis penyuluhan di bidang pencegahan. Belum beberapa lama ini saya ganti jabatan sebagai penelaah. Jadi secara fungsi saya sebagai penelaah, tetapi ditempatkan di bidang pencegahan. Jadi tugas saya tuh lebih banyak sebagaimana menelaah bagaimana kebijakan-kebijakan yang kita lakukan di bidang pencegahan. Salah satu contohnya mungkin bagaimana metode penyuluhan hari ini. Nah, maka di situ kita analisa, kita evaluasi ketika kita melakukan penyuluhan, teman-teman melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus atau sebagainya. Nah, kita evaluasi, kita minta data dari para siswa dan sebagainya, bagaimana outcome-nya, bagaimana impact atau dampak yang kita berikan. Dari sanalah nanti kita kumpulkan data, kita temukan ternyata ke depan memang harus kita lebih variatif dalam memberikan penyuluhan.
0: Okay.
1: Ya, mungkin lebih seperti mungkin storytelling atau kegiatannya lebih menarik
0: dan enggak membosankan ya,
1: membosankan
0: Bang.
1: Membosankan buat anak-anak seperti itu. Seperti itu salah satu contoh saya sebagai seorang penelaah teknis. Iya.
0: Karena memang anak-anak itu mudian Bang Edi.
1: Iya, apalagi anak-anak sekarang kan.
0: Betul.
1: Dia tingkat fokusnya itu enggak
0: dia fokusnya kalau main gadget. Nah, kalau main gadget baru fokus. Bagus tuh lagi main gadget ada iklan BNN ya. Variatif kayak gitu ya, betul, ya bisa ya.
1: Iya, bisa. Salah satu kita masukkan seperti gitu.
0: Oke, baik. Iya. Nah, ini kan tema kita ini adalah peran ketahanan keluarga ya. Ketahanan aku setuju keluarga. Sih keluarga itu adalah satu-satunya, maksud aku gerbang pertama sebelum kita mau keluar mau kemana mau ya, kita memang harus ada ini ya, ketahanan ya,
1: harus ada
0: ya.
1: Ketahanan.
0: Nah, ini kenapa sih harus sebagai benteng pertama gitu, alasannya apa mungkin boleh dijelaskan sama Evri?
1: Kalau saya boleh bercerita tentang sedikit bahasa benteng dulu lah ya.
0: Okay.
1: Kita tahu benteng itu adalah, kalau dalam sistem pertahanan itu fungsinya adalah sebagai tempat, bukan sebagai tempat menunggu musuh untuk masuk menyerang dari dalam. Tapi benteng ini adalah bagaimana kita melawan sebagai tempat terdepan untuk melawan musuh. Jadi dalam konteks pencegahan, keluarga ini adalah benteng terdepan, sekaligus sebagai imun pertama bagi anak. Nah, ketika benteng pertama ini kita kuatkan, nah tentu bagaimanapun musuh mau masuk, apapun jenis dampak bahayanya, tentu akan tidak akan gampang masuk ke dalam diri kita. Seperti
0: akan
1: itu
0: mental,
1: akan
0: ya?
1: Mental. Iya. Maka kalau saya secara pribadi menilai, ada beberapa alasan kenapa ketahanan keluarga ini dijadikan sebagai hal yang vital. Bagaimana dalam kita mewujudkan ketahanan keluarga, khusus kalau di BNN adalah anti-narkoba, ketahanan keluarga anti-narkoba. Yang pertama itu adalah keluarga itu bisa sebagai tempat pertumbuhan bagaimana imunitas psikologi bagi anak. Ya, kita tahu kan, sebelum anak ini masuk ke lingkungan pendidikan, apakah itu SD, SMP, SMA dan sebagainya, atau mungkin mengenal namanya pertemanan, bestian dan sebagainya, atau mungkin mengenal media sosial. Nah, di rumah inilah sebetulnya secara formalitas sebelum dia mengenal ini, dia mendapatkan pembekalan seperti ini.
0: Asupan.
1: Nah, fungsi keluarga inilah dia memasukkan nilai-nilai moral, spiritual, ketahanan, termasuk komunikasi yang harus dijalin di dalamnya. Nah, kami melihat di BNN, kenapa hari ini banyak generasi muda remaja yang banyak menyalahgunakan narkoba. Salah satunya adalah ini, akibat dari adanya kelemahnya ketahanan keluarga, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik seperti itu, Bang Opi.
0: Jadi ya sebatas ya udah, kalau di kumpul keluarga ya sebatas biasa aja gitu, nggak ada komunikasi lebih lanjut, nggak ditanyain tadi habis dari mana, ngapain aja di sekolah, tadi ketemu temennya mana gitu, nggak ada komunikasi lebih lanjut lagi ya.
1: Iya, banyak terjadi seperti itu. Ada kebanyakan ya, saya nggak bisa bilang semuanya ya. Mungkin kebanyakan ayah bunda sekarang ini menilai anak ini cukup lah dengan kita mungkin mensekolahkan anak ke sekolah yang bagus, atau mungkin mencukupi kebutuhannya. Termasuk mungkin kalau sekarang anak sudah minta gawe kan,
0: handphone,
1: smartphone dan sebagainya. Padahal sebetulnya esensi dari ketahanan keluarga itu sederhana. Yang penting itu adalah bagaimana kualitas keluarga itu baik. Nah, terbentuk dari sebuah keharmonisan. Jadi anak jangan sampai kita kayak model. Anak sekarang beda loh, Bang Opi. Ya, kalau dulu mungkin bisa tegas, keras dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita nggak bisa lagi kayak sebagai seorang polisi dalam keluarga.
0: Nggak bisa terviral.
1: Jadi harus ada semacam
0: strategi ya,
1: ritual kedekatan antara kita orang tua dengan anak. Keharmonisan. Jadi anak ketika dia pulang, dia tidak merasa dihakimi, tidak judge, atau dia pulang tuh merasa aman, nyaman, senang didengar. Ya, didengar ketika dia bercerita, kita dengarkan. Maka salah satu konsep yang harus kita miliki itu adalah coba luangkan waktu kita, minimal mungkin 10 atau 15 menit. Ngobrol lah dengan anak. Nah, kita sebagai orang tua juga jangan sampai terlalu sering main handphone. Ketika ngobrol anak, kita main handphone juga enggak bagus juga kan. Jadi konsepnya manfaatkan waktu lebih ya, atau bahkan mungkin Ruang meja makan bisa kita gunakan sebagai wadah bagi kita komunikasi dengan anak.
0: Karena salah satu tempat ngumpul ya, makan-makan ya.
1: Makan-makan, nonton atau sebagainya. Seperti itu Bang Obi.
0: Oke. Okay. Nah itu bagus sih, aku setuju sih ngobrol 10 menit. Kita ada gak program dari pemerintah mungkin atau belum?
1: Jadi kalau kita secara prevalensi hari ini kan memang terjadi peningkatan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kalau dari hasil penelitian BNN bersama BRIN di tahun 2025 itu terjadi peningkatan sekitar 2,1% prevalensi secara Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita akumulasikan secara penduduk mungkin sekitar 4 juta. Itu terjadi peningkatan dari sebelumnya dari 2019 itu 1,7
0: atau sekitar terus 3, meningkat ya tiap tahun ya, enggak ada penurunan ya.
1: Ya. Oke. Okay. Kalau kita lihat penangkapan penegakan hukum itu sudah luar biasa saya melihat. Apalagi di Provinsi Sumatera Barat BNN hampir bisa mungkin dibilang per triwulan mungkin kita udah nangkap yang besar-besar lah.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Baru kemarin kita udah nangkep ganja 150 kg dan sebagainya kan sabu. Yeah. Tetapi kita melihat ternyata pondasi awalnya itu adalah keluarga.
0: Okay.
1: Banyak yang lemah dalam keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ada telepon.
1: Ada telepon.
0: Every.
1: Boleh. Siap.
0: Sepertinya tertarik dengan pembahasan ini.
1: Siap.
0: Kita angkat dulu kali ya.
1: Oke. Okay, boleh.
0: Oke. Okay. Baik. Mohon maaf. Kita angkat dulu. Halo. Assalamualaikum. Suaranya gak kedengeran nih. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam, aku berkah.
0: Ini pendengar favorit kita nih, Mbak Evri. Namanya Fitrah, ya nggak? Fitrah bener nggak, Fitrah?
2: Iya, betul.
1: Bang Fitrah ya.
0: Bang Fitrah ini suka dia acok nelpon nih.
1: Oh iya, ini pendengar setia kita pendengar ya, setia teman kita, perdua setia.
0: Teman perdua setia.
1: Ya, selamat pagi, Bang Fitrah.
2: Pagi, Bang.
1: Iya.
0: Fitrah, kita temanya udah tahu kan?
2: Ya.
0: Silakan tanya ke Bang Evri. Bang Evri seneng nih ditanya-tanya.
1: Iya boleh. Sepanjang saya mampu nih Bang Fitra.
2: Assalamualaikum Bang Evri.
1: Siap. Waalaikumsalam Bang Fitra.
2: Aku memang betul-betul tidak mengenang orang yang selama ini ya Bang yang menggunakan narkotika ini.
1: Iya.
2: Mungkin kan paling banyak kan dikenangan remaja juga ya.
1: Betul,
2: lalu
1: betul,
2: siangnya banyak kasus. Kenapa di kanan yang lain juga ada? Misalnya kayak orang yang buat di kanan, yaitu bukan cuma remaja aja, mungkin di kanan dewasa juga ada di situ yang mendapatkan kasus seperti itu.
1: Iya betul.
2: Dan kira-kira di kanan dewasa ini ya, tunggu kan orang yang sudah berkeluarga. Mengapa mereka itu memakai narkoba? Kan kalau anak-anak remaja kan tahu lah ya, gini ya. Lalu bagaimana dengan kanan dewasa? Kan umurnya sudah 30-40-an yang dapat kasus seperti itu.
1: Betul.
0: Oke.
2: Ya.
0: Ada lagi Fitra?
2: Itu yang pertama. Yang kedua. Sekian. Saya kan juga sudah itu mendengar banyak orang yang memaaf aktivis itu kan banyak pula yang pemakai itu.
1: Iya betul.
2: Kenapa juga memangnya apakah dengan itu saya itu percaya diri dengan memakai narkotika itu. Sebab saya juga pernah diajak teman pergi-pergi nonton konser. Apa kata teman saya itu, teman sama kawan sama saya, bang sana. Itu orang tu pakai narkoba bang. Kayaknya dia tentunya percaya diri ya. Itu bagaimanakah orang yang seperti itu bang?
1: Betul.
2: Terima kasih bang. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Fitro. Pertanyaannya mantap ya.
1: Mantap sekali.
0: Pernah diajak ternyata Fitro.
1: Iya.
0: untung no ya.
1: Untung say no ya.
0: Say no.
1: Ya.
0: Oke, silakan Bang Evri.
1: Baik. Ya betul sekali. Bagus sekali apa pertanyaan disampaikan oleh Bang Fitro tadi ya. Pertama, emang hari ini permasalahan narkotika ini tidak hanya menyasar kepada tingkat remaja, bahkan sampai tingkat dewasa sebagainya. Tetapi kebanyakan para pecandu penyalahguna itu, mereka itu menggunakan itu bukan karena 1-2 hari, proses yang berjangka. Jadi mulai itulah, mulai dari remaja mereka mengenal narkoba ini dari teman sebaya, teman-teman pergaulannya, lingkungan sebagainya. Nah, orang-orang dewasa ini apakah mereka serta-merta langsung pakai? Nah, hasil konseling kita, kebanyakan orang-orang dewasa yang mungkin yang ada yang ketangkap atau mungkin ada yang melapor diri, sebetulnya mereka itu sudah lama pakai, Bang Obi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Hanya saja mungkin di masa-masa itu dia mungkin tubuhnya sudah enggak mampu lagi atau

0: Astagfirullah. Tetapi karena sudah ada sistem yang di dalam tubuhnya, zat ini masuk merusak sistem saraf kita. Suatu saat ketika ada masalah,
1: balik lagi.
0: Akhirnya dan coba-coba pakai, muncul jadi rekreasional.
1: Jadi ke-trigger ya.
0: Ke-trigger dan sebagainya. Sampai akhirnya otak ini mikirnya cuma pakai ini, pakai narkoba-narkoba. Akhirnya itulah konsepnya menjadi seorang pecandu.
1: Oke, itu namanya zat adiktif ya.
0: Adiktif seperti itu.
1: Bikin kecanduan tanpa disadari.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi caranya adalah bagaimana seorang pecandu remaja ataupun dewasa agar mereka terhenti, ya salah satunya adalah dengan program rehabilitasi seperti itu, Bang Obi.
1: Iya. Terus yang kedua yang artis ya.
0: Artis, iya. Betul. Ini banyak salah konsep sebetulnya.
1: Oke.
0: Tidak saja artis, banyak, mohon maaf ya.
1: Influencer.
0: Ada influencer, influencer, bahkan pekerja-pekerja keras pun seperti itu, apakah seperti travel, bawa apa sebagainya.
1: Oke.
0: Mereka menggunakan ini karena konsep kenikmatan sesaat atau mungkin fungsi sesaat. Iya. Ada contohnya seperti sabu ya. Sabu itu konsepnya efeknya adalah kan stimulus. Merangsang sistem otak kita akan lebih aktif bekerja.
1: Kan capek banget nih, capek.
0: Ketika pakai itu memang awalnya efeknya itu semangat. Bahkan ya mohon maaf, ada beberapa jenis narkoba yang bikin seseorang itu percaya diri, dia merasa dia luar biasa.
1: Iya.
0: Tetapi mereka tidak paham konsep ketika seseorang sudah masuk ke ranah pecandu narkoba, dia akan mengambil dirinya, jiwanya. Maka hidupnya hanya untuk itu. Itu yang bikin seseorang itu jadi kecanduan. Ya, mereka enggak paham. Dia mikir awalnya, oh saya pakai sekali dua kali enggak akan kecanduan. Nah, itu yang salah.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Oke. Baik. Jadi memang tanpa disadari. Awalnya nyoba-nyoba terus ada ketagihan.
0: Betul.
1: Contoh yang ini deh, Bang Afri, rokok.
0: Betul sekali.
1: Rokok tuh aku juga seringnya tuh nih ditaplau. Jam pulang sore-sore anak-anak. Nongkrong lihat pantai sambil rokok. Itu kan, tapi kalau enggak salah ada kajian kalau salah bukan rokok vape ya, yang termasuk bagian dari narkotika ya.
0: Betul. Ini perlu juga kami sampaikan hari ini, kita juga harus hati-hati dengan vape.
1: Okay.
0: Karena vape ini kan pakai cairan.
1: Cairan
0: yang dimasukkan ke HP itu. Sekarang ini ada semacam perubahan, nggak tahu lah kita bagaimana, mungkin niat orang-orang yang nggak bertanggung jawab pengen merusak generasi bangsa kita kan. Mereka memasukkan zat-zat yang berbahaya ini kepada vape. Nah, contohnya hari ini adalah ada yang kandungan yang terkandung jenis narkotika di dalam vape ini, adiktifnya seperti itu, yang berbahaya sangat sekali. Dan BNN sudah menemukan banyak sekali. Iya.
1: Tinggal nunggu regulasi kali ya, Bang ya.
0: Secara regulasi ya mungkin. Iya.
1: Karena masih diperjualbelikan, belum resmi juga sih.
0: Betul,
1: masih simpang siur sih, masih kajian gitu.
0: Kajian. Ya, BNN masih menghimbau seperti itu.
1: Oke, baik. Balik lagi Bang untuk masalah keluarga nih, Bang ya.
0: Iya.
1: Oke, memang benar sih orang tua pengen anaknya itu sekolah di sekolah yang terbaik gitu.
0: Betul.
1: Tapi di satu sisi ya dianya sibuk kan.
0: Iya.
1: Mungkin sibuk, dia menyekolahkan di sekolah yang terbaik. Nah, dan memang nggak jadinya kurangnya kedekatan emosional ya. Karena memang orang tua sibuk, nah di tengah kesibukan tersebut. Nah ini kira-kira bagaimana caranya agar misalkan orang tua tuh sadar gitu. Maksudnya bukan dengan cara menyekolahkan aja gitu, ada harus respon yang lain, tindakan yang lain yang agar anak-anak tuh nggak ngerasa kesepian gitu.
0: Betul sekali. Sebetulnya salah satu kalau di BNN ya, kita ada namanya program namanya ketahanan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba. Ada telepon atau gimana?
1: Ketahanan intervensi keluarga anti narkotika. Oke.
0: Intervensi ketahanan keluarga.
1: Nanti akan kita lanjutkan, ada telepon lagi masuk. Kita jawab dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Mbak ya.
1: Siapa nih?
2: Aku lagi.
0: Oh, Bang Fit. Ah, luar biasa.
1: Tadi belum udah kejawab belum pertanyaan yang pertama?
2: Sudah sih, tapi ingin nambah lagi.
1: Mau nambah lagi.
0: Siap.
1: Bang Fitur di ini yang banyak. Jadi sekalian nelpon aja.

0: kasih yang lain.
1: Iya, iya, beda sedikit kerangnya kan. Ya, mereka mengenai artis-artis ya yang banyak mereka itu yang pakai narkoba. Sekarang kan kita menemukan ya, ada setiap malam kan pasti kayak di kafe-kafe itu ada semacam live musik atau ini segala macam. Apakah itu bisa orang tu bikin kayak di sana tu orang tu pesta-pesta narkoba kayak di kafe-kafe ini? Karena kita takutnya kafe-kafe yang ada di Kota Padang ini yang selalu mengadakan live musik ini, kita takutnya di situ tuh ada
0: ini kesempatan ya, macam
1: iya ada kesempatannya di sana aku memakai narkoba. Saya pernah diajak sama teman-teman dari UMP. Kebetulan kan saya ada teman yang kuliah di sana. Saya waktu itu pergi makan, di situ itu ada live musik. Saya curiga ini apakah nanti di situ ada orang tu memakai narkoba. Jadi saya sampai sekarang ini masih takut apakah ini bisa terjadi ini, Bang.
0: Gitu. Tapi akhirnya Fitro gimana? Enggak jadi ikut live musik dong?
1: Oh, enggak, Bang. Enggak, Bu. Bukan live musik, Bang. Diajak untuk pergi makan aja, Bang.
0: Oh, gitu. Cuman kamu curiga gitu.
1: Iya, Bang. Itu ya aku curiga kok ada nyanyi ada kok ada tempat itu dan bahkan ada teman dia entah itu atau web Instagram teman-teman juga itu pas dia makan kena kayak ada kayak musik kayak gini pokoknya sudah berapa tahun ini saya amati seperti itu, Bang.
0: Fitro ngamat juga kan ya.
2: Ngamat.
0: Oke, Fitro.
1: Itu bisa terjadi tuh, Bang, atau bagaimana, Bang?
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas Fitro ini temannya banyak.
2: Iya, luar biasa. Ini pergaulannya luar biasa.
0: Nih, ya. Jadi kayak gitu Bang Every. Jadi boleh ditanggapi, Bang.
2: Oke. Memang betul sekali. Lingkungan-lingkungan seperti tempat yang dikatakan Bang Fitro tadi ya. Apakah itu live musik, karaoke dan sebagainya. Emang sebetulnya salah satu tempat yang rawan. Di Kota Padang pun sebetulnya hasil razia kita memang terkadang ada beberapa pengunjung yang kita temukan hasil tes urin memang ada yang positif, ya. Tetapi secara konsep kita sudah menyampaikan kepada setiap penyedia live musik, karaoke dan sebagainya, itu tempat itu harus bersih daripadanya narkotika. Ya,
0: udah jelas ya.
2: Udah jelas rule-nya. Ketika memang ada seandainya seperti itu, maka secara kita akan memberikan sanksi.
0: Bahkan bisa jadi penutupan ya.
2: Penutupan tegas seperti itu, ya, tegas seperti tegasnya, itu. Iya, kita lakukan. Hanya saja mungkin kita menghimbau kepada masyarakat. Kalau memang seandainya ada di antara pengguna atau mungkin pengunjung yang udah coba nakal-nakal seperti itu ya. Sebetulnya fungsi live musik kan cuma sekedar musik.
0: Musik aja.
2: Nah, hanya saja mungkin ada yang oknum-oknum tertentu atau orang-orang yang pengen sesuatu yang fun yang sebetulnya salah ya, membawa ekstasi.
0: Betul. Jadi kayak semacam kesempatan ya.
2: Kesempatan. Nah, silakan nanti hubungi BNN.
0: Oke.
2: Ya, sampaikan ke BNN.
0: Boleh di hotline-nya, Bang, atau boleh diinformasikan, Bang, biar masyarakat tahu gitu.
2: Iya.
0: Ya, 24 jam memang ya.
2: 24 jam
0: insyaallah.
2: Oke, sebentar. Hotline BNN. Ya, nanti teman-teman nanti kalau seandainya ada informasi apakah nanti terserah lah mungkin di lingkungan masyarakatnya di lingkungan rumah dan sebagainya ada indikasi-indikasi yang mungkin mencurigakan atau mengkhawatirkan atau mungkin bikin resah di keluarga di lingkungannya.
0: Silakan diadukan ya.
2: Silakan diadukan ke call center kita di 0811-6682-009.
0: Oke, diulangi Bang, 0811
2: 0811-6682-009.
0: Oke, baik, itu 24 jam Bang ya.
2: 24 jam.
0: Nah, yang untung yang melapor aman enggak Bang?
2: Data aman. Kita insya Allah
0: dirahasiakan
2: enggak? Kita menjamin kerahasiaan. Jadi jangan takut kalau seandainya nanti saya melaporkan malah saya nanti dipetakan sama ini di bandar. Kecuali yang kita sendiri yang kasih tahu ke mereka ya, saya udah melapor ke mana ya, itu salah kita, salah kan? Kita. Seperti itu. Maka insya Allah kerahasiaan diri identitasnya akan dijamin oleh BNN.
0: Oke. Okay.
2: seperti itu Bang Obi.
0: Baik Bang Efri, tadi kita sempat pengen ngebahas tentang program dari ini ya, betul. Program ketahanan,
2: ketahanan keluarga anti narkotika.
0: Program ketahanan keluarga anti narkotika. Nah nanti kita akan bahas untuk detailnya kayak gimana, tapi kita break dulu Bang Efri. Jangan kemana-mana teman Proda, tetap di Pro Dana Padang, teman terbaik kamu.
3: Apakah kamu pernah

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Itu ada apa ya? Kok pada rame gitu?
6: Itu loh, Cak, orang yang ketangkep pakai narkoba.
5: Ih, padahal gak ada manfaatnya juga kan ya, Rel?
6: Mungkin bagi dia ada manfaatnya, Cak.
5: Ih, canduan kali itu.
6: Bener banget sih, Cak. Narkoba kan emang mengandung zat adiktif yang bisa membuat orang kecanduan terus ketergantungan deh.
5: Itu makanya, jauhi narkoba. Deketin aku aja.
6: Gas lah, kita ke KUA.
7: Hari Jumat, 26 Juni 2026, Laga Grup E, Ekuador melawan Jerman, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Jepang melawan Swedia, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Simbol Kamu 8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih masih di aku di frekuensi 90,8 FM bersama aku Obi dan Bang Evri di sana. Kita belum ke mana teman Pro 2 karena masih dialog sampai jam 10 nanti. Nah, Bang Evri, kita lanjutkan lagi, Bang. Program dari BNN namanya itu adalah program ketahanan
1: keluarga anti narkoba.
0: Oke, mungkin boleh dijelasin, Bang, silakan.
1: Oke. Program ini adalah sebagai salah satu strategi BNN bagaimana membentuk keluarga yang memiliki ketahanan diri khususnya terkait dengan permasalahan narkoba.
0: Okay.
1: Nah, kegiatan ini itu karena ini sifatnya adalah pilot project, itu biasa kita lakukan di Desa Bersinar namanya.
0: Oh, Desa Bersinar ya. Oke. Okay. Ya,
1: salah satu program itu adalah ketahanan keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Nah, siapa mereka yang kita latih ini, kita berikan pembekalan ini adalah keluarga-keluarga yang terpilih, ya. Biasanya kita dalam setahun itu ada target kita ada 10 keluarga, Bang Obi.
0: Okay.
1: 10 keluarga. 10 keluarga itu ada satu orang anak dan satu orang tua, apa ayah atau ibu. Jadi ada sekitar 20 peserta yang kita lakukan.
0: 20 peserta ini satu isi Indonesia.
1: Oh, khusus untuk Sumatera Barat.
0: Untuk Sumatera Barat, ya, untuk
1: Sumatera Barat, ya. Ya, untuk bukan Sumatera Barat, untuk khusus BNNP Subang, ya. Okay. Karena kita dikasih target satu tahun itu untuk 10 keluarga.
0: 10 keluarga, ya. 10 keluarga percontohan.
1: Percontohan. Okay. Ya, dengan harapan mereka ini bisa sebagai bias nanti menyalurkan stimulus kepada keluarga-keluarga yang lain.
0: Betul,
1: makanya
0: betul,
1: kita pilih keluarga-keluarga terpilih
0: yang ada di sana. Ini udah jalan dari tahun ini?
1: Udah di 2021 sudah kita jalankan. Udah
0: jalan. Berarti masih terus berjalan.
1: Konsisten kita dari tahun ke tahun. Mulai 2021 itu kita lakukan di Kelurahan Rawang. Kemudian beralih ke Kelurahan Ampalu, ke Lubek. Kemudian Kelurahan Limau Manis. Dan terakhir kita di Kelurahan Gawung.
0: Gawung,
1: di Gantes ya.
0: Oke.
1: Nah, yang unik dari program ini adalah kita bukan kayak berikan sosialisasi nih, Bang Bi. Kalau sosialisasi kan selesai satu hari.
0: Betul.
1: Tetapi kita ada pertemuan-pertemuan yang berkelanjutan.
0: Okay, bertahap ya.
1: Bertahap. Okay. Ada 4 pertemuan yang kita lakukan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, masing-masing pertemuan itu dikasih jarak rentang 1 minggu.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yang menariknya lagi, di setiap pertemuan ada sesinya itu ada sesi anak, ada sesi orang tua dan sesi keluarga.
0: Oh, dibedain ya.
1: Digabungkan nanti ya. Okay. Nanti sesi anak yang 10 anak ini kita bangun bagaimana mereka membangun kualitas diri mereka.
0: Okay.
1: Mereka harus paham dulu seperti apa kualitas diri. Karena mohon maaf, remaja-remaja yang banyak kesandung kasus narkotika salah satunya adalah karena mereka tidak menyadari bahwa mereka tuh punya kualitas, tidak punya kepercayaan diri.
0: Jadi mudah terhasut ya.
1: Mudah terhasut.
0: Okay.
1: Di samping itu kita juga ajarkan bagaimana mereka menangani stres, apakah stres di sekolah, di rumah dan sebagainya, teman sebagainya. Termasuk yang penting sekali adalah kita ajarkan bagaimana menghadapi tekanan teman sebaya. Ini yang penting sekali nih, Bang Opi.
0: Penting banget itu.
1: Iya, penting banget sekali. Karena remaja ini kan mulai kenal ini kan karena tekanan teman sebaya.
0: Betul.
1: Ada yang karena takut dibujuk, dirayu, dibaksana, akhirnya makailah seperti itu kan. Nah, orang tua pun seperti itu. Kita ajarkan mereka bagaimana memahami diri mereka, memahami anaknya, termasuk bagaimana menciptakan kualitas keluarga yang baik. Setelah mereka mendapatkan apa kita gabungkan dalam keluarga agar mereka saling memahami.
0: Okay.
1: Nah, di sanalah nanti muncul chemistry
0: ya.
1: Hubungan. Ternyata saya sebagai orang tua ya salah selama ini. Anak pun seperti itu. Ternyata sebagai seorang anak harus seperti ini kepada orang tua. Dari evaluasi kita dari ya ini kan biasanya pertemuan satu kedua kan ada rentang waktunya. Nah, kita selalu mengevaluasi nih, Bang Opi. Dari pertemuan pertama kedua, apakah kita kasih tugas juga? Apakah di pertemuan pertama ini apa yang sudah dilakukan, bagaimana perkembangannya, bagaimana hubungannya antara anak dengan orang tua. Kemudian kita evaluasi, dan alhamdulillah ternyata memang banyak sekali efek bagusnya, dampaknya sangat besar sekali. Keluarga, orang tua pun merasakan ternyata mengucapkan terima kasih dengan adanya program ini.
0: Okay. Nah,
1: kita berharap ini program ini
0: terus berjalan,
1: bahkan kalau bisa ada kemandirian dari kelurahan.
0: Gitu.
1: Jadi karena BNN ya apalagi sekarang dengan efisiensi anggaran kita terbatas ya dengan kemandirian kita siap mendukung nih. Silakan kalau memang ada kelurahan yang pengen bikin program ketahanan keluarga
0: pengen
1: kita
0: jadi,
1: siap
0: pengen ya, jadi kelurahan percontohan ya
1: dan sebagainya kita siap memberikan fasilitasi
0: gitu. Oke,
1: seperti itu, Bang Obi.
0: Mantap ya. Iya. Jadi ini udah 2021 ya.
1: 2021.
0: Jadi iya, sampai sekarang masih jalan. Iya. Jadi udah banyak, udah ratusan keluarga berarti ya yang jadi percontohan berarti ya.
1: Alhamdulillah kalau Sumatera Barat sudah banyak ya dibandingkan banyak, dengan apa? Digabungkan dengan yang ada di BNNK ya. Kalau ya seperti itu Bang Ubi.
0: Okay. Nah, Bang Hafid tadi bukan tadi, maksudnya barusan ada yang nanya nih lewat WhatsApp namanya Hafid. Hafid tinggal di Lubek.
1: Di Lubek
0: deket tuh. Deket. Dia nanya bagaimana cara keluarga menanamkan nilai-nilai positif dan kemampuan menolak ajakan negatif sejak usia dini. Silakan Bang.
1: Oke, luar biasa sekali pertanyaan ini. Iya, sejak usia dini artinya sejak kecil ya. Di dalam keluarga itu kan ada sebetulnya seorang ayah, ibu dan anak.
0: Yeah.
1: Nah, anak itu mulai dari usia dini adalah usia di mana mereka mulai mencari contoh,
0: role model.
1: Maka konsep pertama yang harus dilakukan adalah kita sebagai orang tua harus mampu memberikan role model yang baik kepada anak.
0: Okay.
1: Ya itu karena anak akan mencontoh.
0: Bahkan ya, kalau bisa ya Bang ya, sebelum anaknya lahir.
1: Sebelum anaknya lahir. Kalau sekarang
0: waktu
1: kita
0: nikah
1: ada,
0: di KUA ya. Di KUA.
1: Harus jelas dulu nih, jelas dulu bapaknya nih. Siapa ini?
0: Kamu nanti,
1: Emang betul sekali sebetulnya. Gitu ya. Kita harus tahu ya, kalau kata orang apa ya, bibit bebet bobot ya. Kualitas anak orang tuanya.
0: Jadi nanti pas punya anak, dicontohin lah, bisa dicontoh kayak gitu ya Bang ya. Oke. Okay.
1: Kebanyakan terjadi kenapa anak lepas dari kontrol orang tua itu karena ya mohon maaf ya, nggak bisa kita salahkan juga anak.
0: Betul.
1: Ya orang tua yang mungkin terlalu sibuk dan sebagainya lupa
0: ya.
1: Ini anak ini titipan yang sebetulnya secara jiwa raga lahir batin harus di
0: kita bekali
1: ya nilai-nilai moral spiritual dan sebagainya. Ya jadi pendidikan, tanggung jawab ya, anak jangan dimanjakan.
0: Betul.
1: Ya ketegasan, pembagian tugas, kewajiban perlu harus
0: diberikan. Betul. Hukuman, reward
1: dan punishment itu harus seimbang.
0: Harus seimbang.
1: Ya seperti itu Bang.
0: Jadi jangan cuma satu faktor aja, jangan pendidikan aja gitu, yang
1: betul,
0: lain juga harus
1: jadi
0: ada
1: kalau
0: ya
1: secara,
0: kasih sayang ya.
1: Kalau dari usia dini ya, kita sebagai orang tua harus mampu memberikan role model. Anak pasti dia mencontoh.
0: Iya. Karena orang pertama yang dilihat ya orang tuanya.
1: Seperti itu Bang Hobi.
0: Oke, baik. Iya. Nah, nih Bang Evli mohon maaf nih, misalkan seorang anak udah terlanjur nih ya, terlanjur nih dalam tanda kutip terpapar narkoba nih. Apa yang sebaiknya dilakukan keluarga sebagai langkah awal untuk anak nih?
1: Oke. Okay. Mungkin pertama yang ingin saya himbau kepada ayah, bunda, keluarga, kalau mungkin ada di antara kita yang mengalami ini, pertama yang ingin saya sampaikan, ayah bunda harus berlapang dada, harus sabar, dan jangan takut dengan permasalahan ini.
0: Okay.
1: Ya, ini jangan jadikan permasalahan aib yang agen disembunyikan sampai terlambat. Kalau ini dibiarkan, disembunyikan ya malu lah ini sebagainya. Ini sama halnya kita merusak masa depan anak kita.
0: Oke.
1: Maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah rangkul anak kita.
0: Rangkul
1: anak kita.
0: Kita tanya baik-baik,
1: kenapa
0: gitu.
1: Nah, ibu ayah mungkin kecewa dengan anak, denganmu. Mungkin sangat kecewa, sedih, mungkin seperti itu ya. Tetapi jangan biarkan kekecewaan itu merusak kita. Yuk kita sembuh bersama-sama.
0: Jadi
1: orang tua ketika ada anaknya seperti itu jangan dilepas Bang. Kita harus rangkul sebagainya. Dekatkan, berikan emosional bahwasanya kita atuh sebagai orang tua hadir.
0: Jadi apa namanya sebagai ini ya,
1: siap untuk
0: apa namanya jadi benteng,
1: jadi
0: ya
1: benteng.
0: Balik lagi ya.
1: Harus dia di samping ya memang kita BNN ada program rehabilitasi, tapi butuh dukungan support. Makanya ada salah satu program kita itu ada family support. Jadi setelah kita lakukan counseling, keluarga pun harus membantu. Nah, ketika anak sudah ada kepercayaan, oh orang tua saya hadir untuk ikut mencoba mengobati, maka silakan datang ke BNN. ya, baik. Kita siap melakukan rehabilitasi. BNN itu biayanya gratis ya.
0: Gratis, oh ya, gratis. Ini baik. Ini. Jadi memang ya, jangan gak usah takut.
1: Gak
0: ya,
1: usah takut.
0: Walaupun gak keterbatasan anggaran, ya, ini ya, kalau ini beda lagi,
1: beda lagi nih, kasusnya.
0: Kalau nah, untuk rehabilitasi, maksud aku konsultasi itu semuanya gratis, gratis ya, di jam kerja ya.
1: Di jam kerja.
0: Senin sampai ya, Jumat.
1: Betul.
0: Ya, di mana Bang Evan?
1: Kantor kita di Mata Air.
0: Mata Air.
1: Jalan Sultan Sahli nomor 251.
0: Oke, silakan konsultasi. Free aja di jam ya, kerja, nggak usah takut ya, balik lagi ini untuk bersama-sama untuk kemajuan untuk keluarga, betul, bersama-sama ke depannya ya. Dan memang nggak usah apa namanya, data juga di privasi juga bakal dijaga, dijaga.
1: Ya,
0: itu
1: betul,
0: itu penting
1: karena dan itu nggak akan ditangkap nanya ini jangan mikir nanti datang BNN saya makai ditangkap, nggak
0: bang ya. Iya ya, itu harus dini nih emang ya, karena ya, memang orang udah ketakutan ya. Padahal sepatu kan dia nggak sengaja gitu kan, kita nggak tahu kan asal usul gimana. Oke, nah banyak nih ya Bang Evri nih, remaja nih ya, nyaman bercerita kepada teman dibandingkan keluarga.
1: Betul.
0: Bagaimana nih Bang cara mengubah kondisi tersebut Bang?
1: Gimana ya? Ya masa-masa remaja ini memang terkadang
0: apa kita sebagai orang tua tuh terlalu tua banget apa buat mereka atau gimana ya? Atau kita ubah gaya komunikasi kita?
1: Betul. Mungkin ubah gaya komunikasi salah satunya.
0: Okay.
1: Ya. Selama ini kita sebagai orang tua ya mungkin gaya lama masih otoriter ya gitu ya.
0: Walaupun sedikit, umur lama kan enggak masalah.
1: Ini, ya. Jangan itu.
0: Jangan
1: kesana ke situ ya. Jadi itu saya sampaikan tadi kan, coba bangun semacam ritual kedekatan di antara kita dengan anak. Iya, salah satunya ya, jadi teman, sahabatnya. Jadi sahabat bagi anak. Iya, luangkan waktu komunikasi dengan anak. Kapan perlu mungkin cari waktu untuk berdua dengan anak mungkin. Ajak ngobrol, bermain dan sebagainya.
0: Iya, iya. Ya, me time ya.
1: Me time dengan anak.
0: Keluarga ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Sebulan sekali misalkan
1: sebulan
0: ya. Jalan sama ayah.
1: Iya, betul.
0: Terus sebelum dengan sama ibu,
1: betul,
0: gitu. Nggak apa-apa walaupun shopping atau apapun gitu. Yang penting ada ini ya, kedekatan emosional itu ya,
1: betul,
0: Bang ya.
1: Ya, kita nggak melarang juga sih sebetulnya dia cerita dengan temannya ya. Tentu orang tua pun harus itu tadi kan, nilai-nilai moral sebetulnya juga diapakan. Pilih teman yang baik seperti itu ya, kita terapkan keluarga. Intinya sebetulnya emang di keluarga tadi nih Bang Obi. Kalau di keluarga itu sudah saling memahami, orang tua paham dengan konsepnya sebagai orang tua, anak pun merasa nyaman. Jadi dia ketika dia pulang itu dia dia emang rasa pulang ke rumah.
0: Pulang ke rumah.
1: Iya,
0: enggak asing ya.
1: Enggak asing rasanya. Nah, bukan takut nanti di rumah ditanya, gitu, mana tadi? Ngapain tadi?
0: Terlalu teritor yang malas dibawanya.
1: Malas jadi bawanya. Akhirnya komunikasi enggak terjalin seperti itu kan.
0: Baik.
1: Keharmonisan enggak terjalin.
0: Nah, kesalahan apa sih Bang yang sering dilakukan orang tua dalam mendidik anak terkait isu narkoba ini biasanya yang ditemukan?
1: Kalau terkait dengan isu narkoba ya. Salah satu mungkin edukasi.
0: Edukasi ya.
1: Kebanyakan orang tua juga tidak tahu ya.
0: Tidak tahu ya.
1: Ada orang tua yang tidak tahu kondisi anaknya sebetulnya sudah mengarah kepada pengguna narkoba. Iya. Bahkan mohon maaf di beberapa tempat ada dia nggak tahu ternyata ada bong di rumah. Nggak tahu selama ternyata itu bong ya Pak. Pengetahuan orang
0: pengetahuan itu kurang
1: itu,
0: ya.
1: Di samping mungkin pola ya pendidikan ya selama ini mungkin ya. Ya inilah mungkin kesadaran kita sebagai orang tua bagaimana ke depan anak ini adalah titipan yang harus kita siapkan. Tidak hanya sekedar ya secara fisiknya membesarkannya, memberi makannya, pakaian dan sebagainya, pendidikan, tapi moral spiritual ini.
0: Betul,
1: ini yang paling banyak sekarang paling kurang.
0: Okay. Apalagi kita di Sumatera Barat kan adat bahasa Nisara.
1: Adat bahasa Nisara.
0: Iya,
1: ada apalagi filosofi.
0: Filosofinya udah bagus banget nih, bagus tinggal sekali diterapkan, dipraktekkan.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali Bang Obi. Betul.
0: Tapi memang nyatanya ya memang ini BNN masih tetap harus bekerja keras ya di Sumatera Barat karena memang kalau enggak salah Sumatera Barat termasuk yang tertinggi juga ya.
1: Alhamdulillah kalau di hasil penelitian terakhir 2015 ya terakhir 2025 ini BNN sudah keluar dari zona kalau dulu kan sampai 5 besar
0: sekarang
1: sudah 16 besar
0: ya, dari 38
1: dalam bidang untuk peningkatannya.
0: Oke, okay, baik. Bang Efri ini udah mau jam 10 enggak nyangka Bang ya. Tadi awalnya pertama Merodua Bang Efri khawatir nih apa-apa gitu-gitu.
1: Iya, bingung ini. Enggak jelas nanti.
0: Cepet loh kalau dilagi ini cepet gitu. Enggak nyangka udah mau 1 jam aja gitu. Nah, ini pesan apa Bang yang ingin Bang Efri sampaikan nih kepada orang tua atau calon orang tua, dan anak muda tentang pentingnya menjaga pertahanan keluarga dalam menghadapi ancaman narkoba sekaligus untuk closing statement Bang.
1: Silakan Bang Efri. Terima kasih banyak Bang Obi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman perdua, ayah bunda di mana saja berada. Yang perlu kami sampaikan adalah ingat di luar sana angin itu bertiup sangat kencang. Ancaman terhadap narkoba itu luar biasa. Dan kita tidak tahu kapan saja dan di mana saja berada. Nah, jangan sampai perahu kita tenggelam akibat kita bocornya lambung perahu itu. Maka salah satunya adalah jaga perahu kita agar jangan sampai bocor. Nah, salah satunya adalah keluarga. Ya, keluarga adalah ketika keluarga memiliki ketahanan diri, ketahanan terhadap permasalahan narkotika dan sebagainya, maka yakin dan percaya keluarga itu akan menjadi keluarga yang luar biasa. Seperti itu Bang Obi. Ya, benteng diri harus dikuatkan. Nilai spiritual, nilai moral, etika, termasuk membangun kehangatan, kasih sayang dari keluarga. Bikin keluarga itu keluarga yang nyaman, aman, anak tidak merasa terhakimi ketika berada di rumah. Seperti itu Bang Obi.
0: Baik, Bang Efri, luar biasa perbincangan pagi hari ini teman Pro 2. Kita dapat pahami ya bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba ya. Tadi kehangatan, perhatian, komunikasi yang terbuka, serta dukungan dari orang tua dan seluruh anggota keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga ya. Jadi ketika rumah menjadi tempat yang nyaman ya untuk berbagi cerita, ketawa-ketawa, mencari solusi, menangis juga gak apa-apa dan mendapatkan kasih sayang, maka anak-anak akan memiliki bekal yang kuat untuk menghadapi berbagai pengaruh negatif di lingkungan sekitarnya ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi tema hari ini luar biasa, teman Produa, ketahanan keluarga sebagai benteng utama pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ini kita semua semakin menyadari ya bahwa upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga tentu aja, bukan tugas BNN aja teman Produa, tapi juga dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan terdekat ya. Jadi mari bersama-sama membangun keluarga yang harmonis, peduli, dan saling mendukung demi menciptakan generasi yang sehat, berprestasi, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba ya. Mantap. Oke, teman Produa, sampai jumpa di episode pada di Explorer berikutnya. Tetap semangat, tetap menginspirasi, dan salam untuk semuanya. Terima kasih untuk yang tadi kontak, yang nanya, Farid dan Fitroh juga terima kasih. Bang Efri, terima kasih jauh-jauh datang ke sini. Jauh nggak sih Bang?
1: Dekat ya.
0: Dekat sih. Oke, kita jangan kemana-mana teman Pro 2. Kita masih di program nanti jam 10 kita ada program Pro 2 Hitlist nanti bareng bukan dengan aku tapi dengan Bang Guspri. Aku izin undur juga, Bang Efri juga izin undur nih ya, mau ke lokasi, mau konsultasi. Oke, teman-teman Pro 2, terima kasih telah di program Sepeda Explorer. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Dursanti menyoroti pentingnya efektivitas pengawasan produk air minum dalam kemasan AMDK. Menurutnya pengawasan diperlukan untuk menjamin keamanan produk, perlindungan konsumen, serta kesesuaian informasi pada label dan iklan. Evita mengatakan industri AMDK tidak hanya dipandang sebagai sektor usaha. Industri tersebut juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Menurutnya, panitia kerja Panja AMDK Komisi 7 DPR RI ingin memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait pengawasan produk. Hal itu mencakup keamanan produk, perlindungan konsumen, kesesuaian informasi pada label dan iklan, serta mekanisme pengaduan masyarakat. Komisi 7 juga ingin memastikan sistem pengawasan yang dilakukan berjalan efektif. Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan yang berkembang di sektor AMDK. Kabar gembira datang bagi penggemar drama Korea The Trauma Code: Heroes on Call. Serial medis yang sukses mencuri perhatian penonton itu dikabarkan tengah mempersiapkan musim terbaru. Media Korea Selatan, My Daily, melaporkan bahwa produksi musim kedua akan dimulai pada Oktober mendatang. Laporan tersebut juga menyebut tim produksi berencana menggarap musim kedua dan ketiga secara bersamaan. Menurut laporan itu, musim kedua akan terdiri dari 8 episode. Naskah untuk 4 episode pertama disebut telah selesai ditulis. Sejumlah pemeran utama musim pertama dikabarkan akan kembali bergabung dalam proyek tersebut. Mereka diantaranya adalah Ju Ji-hun, Ju Yong-woo, Ha Yong, dan Yoon Kyung-ho. Nyanyi Enau Danari Lesmana menjadi sorotan publik setelah lagu Sesi Potret ramai digunakan warganet di media sosial. Karya tersebut menarik perhatian karena menghadirkan kisah emosional mengenai kehilangan sosok yang sangat berarti dalam kehidupan. Melalui liriknya, lagu ini menggambarkan perjalanan seseorang yang berjuang keras demi memperbaiki kondisi hidupnya. Tokoh dalam cerita memilih merantau dan menunda kepulangan karena keterbatasan ekonomi yang masih dihadapi. Setelah usaha yang dijalani mulai membuahkan hasil, ia akhirnya dapat kembali ke kampung halaman. Kepulangan itu semula diharapkan menjadi momen bahagia setelah sekian lama terpisah dari keluarga. Harapan tersebut berubah menjadi duka ketika orang yang dirindukan ternyata telah meninggal dunia. Kenyataan itu digambarkan melalui lirik yang menunjukkan absennya sambutan hangat yang selama ini selalu menanti.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 10 siang, balik lagi di Pro 2 Hitlist yang hari ini ada Gus Pri yang siap terima request kamu sampai nanti jam 12 siang ya teman Pro 2. Kita tunggu kamu merequest lagunya siapa di 0751-27482 atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811-6655-908. Berarti jam 12 sama Bro 2 kamu request aja. Tadi kayaknya udah ada beberapa yang masuk sih chatnya ya. Nanti kita bacain satu-satu. Tapi kita ke beberapa lagu ini dulu sama Bro 2 di siang hari ini. Kita mulai dari Petra Sihombing dengan judul lagunya Canggih.

0: mager banget, harus keluar lagi buat beli token listrik. Ah.
1: Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
0: Punya? Kenapa?
1: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
0: Seriusan?
1: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
0: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
2: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR Code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Eh, ayo kita pergi.
6: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
5: Ayo, udah, saya tunggu.
6: Eh, bentar. Tunggu bentar.
5: Ngapa, Le?
6: Ke kamar bentar.
5: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
6: Iya, tunggu.
5: Ngapain, Le?
6: Jadi gini, itu
5: ada. Ada apa di kamar itu?
6: Gak ada apa-apa. Charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
5: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
6: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
5: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
6: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
7: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
8: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Bro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kita mulai dari WhatsApp yang udah masuk siang hari ini, teman Bro 2. Ada yang mau diputerin lagu dari Sabrina Leonor dengan judulnya Haha, teman Bro 2. Ini tuh hampir selalu di request ya, kalau udah di Pro 2 Hitlist. Tapi tenang aja sama Bro 2, nanti kita puterin lagi lagu dari Sabrina Leonor yang satu ini, yang emang ini tuh lagu baru juga ya, tahun 2026 ini sama Bro 2. Masih sama nih beberapa WhatsApp. Berikutnya lagu yang di request lagunya Sabrina Leonor dengan judulnya Haha. Lagu berikutnya ada Dul Jailani dengan Sebenarnya Selamanya. Udah di request juga dari WhatsApp nomor berdua sama Zulfikri. Nah, lagu ketiga ada Carmelita yang mau diputarin lagunya Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Udah tiga lagu, kita akan lagu lagi yuk di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Lagu berikutnya kita masih puterin requestan kamu di siang hari ini. Ada lagu dari Angi Carvalho. Bener gak sih itu sebutannya? Pro 2 namanya rada bule. Judul lagunya Remuk. Nah, nanti kita puterin ya buat kamu yang lagi remuk di hari Kamis ini. Entah kamunya yang lagi remuk apa dompetnya. Lagu berikut tadi ini teman Pro 2. Ada request dari Mas Theo di Magelang yang mau request lagu dari Yura Yunita, judulnya Dunia Tipu-Tipu. Dunia mah emang gitu ya teman Pro 2. Kalau nggak ditipu ya kita yang menipu. Apa sih di siang hari ini teman Pro 2? Kayaknya ini dampak dari tanggal tua juga kali ya, makanya jadi ngawur. Lagu berikutnya kita punya lagu dari penyanyi Indonesia lainnya sama berdua. Ada lagu dari Iwan Fals dengan judul lagunya Rubah. Nah udah tiga lagu, kita ke lagu lagi yuk. Masih di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodo 2, masih di Prodo Hitlist yang hari ini. Sampai jam 12 kita masih puterin lagu dari requestan kamu. Ada lagu dari Nadine Amiza dengan Semua Aku Dirayakan, teman Prodo 2. Terus ada lagu dari Virgon dengan Saat Kau Telah Mengerti. Terus ada Anmes Kamaleng dengan Pelukis Pilu. Jadi lagu ketiga juga yang akan kita putarin ya. Lanjut lagi yuk teman Prodo 2, kita ke lagu-lagu berikut ini di Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Nomor 2 dikutip dari rri.co.id. Misi Transiting Exoplanet Survey satelit atau tes NASA berhasil mengungkap dua planet unik yang dijuluki sebagai Super Puff. Ini adalah planet raksasa dengan kepadatan sangat rendah. Mengutip NASA, dua planet ini dinamai TOI-791b dan TOI-791c. Bahkan keduanya sebanding dengan kapas permen.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
4: Mas Esteler.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
3: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
4: Kok nggak bisa?
3: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
5: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
6: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
7: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
6: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
7: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
6: Kalau bagasi?
7: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita masih puterin lagu-lagu di Prodo Hitlist yang hari ini. Ada dua lagu terakhir nih di siang hari ini teman Pro 2. Ada Tuan 13 dengan Berani Mati Takut Hidup, dan lagu terakhir ada Padi Reborn dengan judulnya Haru Biru. Terima kasih juga untuk kamu yang udah request di Prodo Hitlist yang hari ini. Prodo Hitlist hadir lagi besok jam 10 sampai jam 12.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Tahu gak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodo 2. Ada yang mau coba bikin usaha donat, tepatnya donat asal Amerika. Kan donat banyak jenisnya tuh teman Prodo 2. Nah, ada donat-donat dari Amerika. Kamu udah pernah nyoba yang mana nih teman Prodo 2? Mungkin kamu pernah bikin atau pernah nyoba salah satu donat dari Amerika ya. Tapi ternyata ada berbagai macam jenis donat asal Amerika yang mungkin bisa jadi menu di UMKM kamu juga ya teman Prodo 2. Yang pertama namanya Classic Ring Donut, yang mana ini menyerupai cincin yang paling ikonik dan sering ditemukan di toko-toko roti atau kafe ya teman Prodo 2. Ya kayak donut biasa gitu loh teman Prodo 2. Nah, cemilan manis ini terbuat dari adonan berbasis ragi sebagai bahan pengembang. Karena kehadiran ragi dalam proses pembuatannya, Classic Ring Donut memiliki tekstur yang ringan, empuk dan juga berongga. Nah, kalau adonan udah mengembang, donat akan digoreng dan dilapisi dengan sugar glaze di bagian atasnya teman Prodo 2. Gak heran sih kalau donat ini dapat dikategorikan dalam donat yang paling sederhana karena tidak memakai isian apapun. Tapi meskipun tampilannya super simpel nih teman Prodo 2, donat ini sering dijadikan tolak ukur ya oleh warga Amerika Serikat untuk menilai kualitas suatu toko donat.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Udah, Kang Bucie, Kak Yang Pop yaudah.
4: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua, Cie. Kek sambelan 20.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Penunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
3: Lagi santai di sore hari.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, jenis donat yang lain ada yang namanya Boston Cream Donat teman Pro 2. Yang mana donat yang satu ini punya bentuk yang berbeda dari jenis donat sebelumnya. Kalau classic kering donat memiliki bentuk yang mirip seperti cincin, nah Boston Cream Donat berbentuk alat atau bulat sempurna ya, tanpa adanya lubang. Selain itu, Boston Cream Donat juga memiliki isian krim vanila yang lembut dan manis di bagian tengahnya. Nah, keunikan donat ini ada pada kombinasi tekstur yang diberikan, yaitu adonan roti yang lembut dan isian krim yang lumer di mulut teman Pro 2. Nggak hanya itu, Boston Cream Donat ini juga sering dilapisi dengan coklat cair ya, atau taburan gula pasir di atasnya. Gak heran nih teman Pro 2 kalau donat ini sangat disukai banyak orang, terutama anak-anak karena rasa manisnya yang intens. Itu dia teman Pro 2, beberapa jenis donat dari Amerika yang mungkin bisa jadi inspirasi kamu juga dalam bikin usaha kuliner di UMKM kamu. Sekaligus Gus Pri pamit dari siaran siang hari ini. Habis ini masih ada program-program lainnya yang akan temenin kamu, juga dengan lagu-lagu seru tentunya ya. Teman Pro 2 tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila.
6: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Ketemu lagi sama aku di station 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Apa kabar, teman Pro 2? Udah siang, ini Padang panas po ya. Hari ini kita mau, bukan mau sih, udah ada di ngabarin olahraga. Apa kabar nih buat kamu yang ngabarin olahraganya kemarin aku temenin. Sekarang aku temenin lagi, teman Pro 2 ya. Emang setia banget sih aku dari kemarin sampai sekarang nih nemenin kamu dari siang ke siang lagi. Tapi ya pulang dulu sih. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol sama Artificial Intelligence juga seputar informasi di dunia olahraga, seputar pertandingan Piala Dunia yang sudah berlangsung tadi banget atau kemarin. Nanti ya habis lagu yang satu ini, so stay tune.

Pemohon perlindungan dikutip dari rri.co.id, anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mengecam keras kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR. Kasus tersebut diduga dilakukan Taufik Hidayat selama 3 tahun dan mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi korban.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

berbohong. Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

hari Jumat, 26 Juni 2026. Laga Grup E, Ekuador melawan Jerman, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Jepang melawan Swedia, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Buat terbaik kamu teman pro 2. Oke, kita lanjutnya ngobrol sama artificial intelligence kita soal Piala Dunia yang pertandingan yang berlangsung hari Kamis 25 Juni dini hari teman pro 2. Boleh dong, aku mau tahu dulu kan kayaknya dini hari tadi ada pertandingan Swiss sama Kanada yang berakhir 2-1, terus ada Bosnia DH lawan Qatar yang berakhir 3-1. Ada Skotlandia juga versus Brasil 3-0, ada Maroko juga versus Haiti 4-2. Terus ada Ceko 0-3 ya lawan Meksiko, dan ada Afrika Selatan 1-0 lawan Korea Selatan. Nah, itu gimana tuh pertandingan mana sih yang kayaknya menurut kamu tuh paling menarik gitu, paling banyak yang jadi highlight?
1: Wah, seru banget bahas Piala Dunia. Biar aku cek dulu detail pertandingan-pertandingan yang kamu sebutin tadi untuk melihat mana yang benar-benar jadi sorotan utama dan punya momen paling menarik. Tunggu sebentar ya.

0: Oke, kita tunggu ya teman-teman Pro 2. Gimana nih? Mana pertanyaan yang kayaknya mencuri perhatian banget di antara ada berapa ya? Ada 6 pertandingan yang sudah terlaksana.
1: Dari sekian banyak pertandingan yang seru itu, kemenangan Skotlandia atas Brazil dengan skor telak 3-0 pasti jadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Mengalahkan Brazil dengan selisih gol yang meyakinkan adalah kejutan besar di babak ini dan tentu saja jadi bahan perbincangan hangat. Selain itu, pertandingan Maroko melawan Haiti yang berakhir dengan skor 4-2 juga menyuguhkan jual-beli serangan yang sangat menghibur. Kira-kira, kamu sendiri paling terkesan dengan permainan tim yang mana nih dari hasil-hasil pertandingan tersebut?
0: Kayaknya kita lebih ke nyuri info dari kamu kayaknya ya. Soalnya mungkin ada yang ketinggalan nonton pertandingannya, jadi kepo kenapa sih kayak yang kamu bilang Skotlandia sama Brasil tuh gak ada ini ya, gak ada perlawanan sama sekali. Sama kayak Ceko dan Meksiko gak ada perlawanan juga. Cekonya gak melawan Meksiko sama sekali dengan skor 3-0 juga. Nah itu gimana tuh? Brasil kayaknya emang dominasi dari awal apa gimana?
1: Informasi yang kamu dengar itu menarik sekali. Untuk pertandingan antara Brazil dan Skotlandia, Brazil memang langsung mendominasi sejak menit awal dan bahkan unggul cepat lewat gol Vinicius Junior di menit ke-7. Meskipun Skotlandia berusaha memberikan perlawanan, ketajaman serangan Brazil dan gol kedua Vinicius di babak pertama membuat mereka semakin nyaman mengontrol permainan. Sementara itu, dalam pertandingan Ceko melawan Meksiko, kedua tim bermain cukup sengit di babak pertama. Namun, Meksiko berhasil memecah kebuntuan di babak kedua dan mencetak 3 gol tanpa balas untuk memastikan kemenangan. Apakah ada momen lain dari pertandingan tersebut yang ingin kamu ketahui lebih lanjut?
0: Kayaknya kita kepo kalau untuk Ceko sama Meksiko gimana tuh? Meksiko juga dominasi dari awal atau gimana? Atau sempat ada perlawanan juga dari Cekonya?
1: Di babak pertama pertandingan Ceko melawan Meksiko, Ceko memberikan perlawanan yang cukup ketat sehingga kedua tim belum bisa mencetak gol. Meksiko mulai meningkatkan intensitas serangan di babak kedua dan berhasil mencetak gol pembuka melalui Mateo Chavez yang kemudian diikuti oleh gol dari Julian Quiñones dan Alvaro Fidalgo untuk memastikan kemenangan. Jadi, meskipun Meksiko mendominasi di babak kedua, Ceko sempat memberikan perlawanan yang membuat pertandingan tetap menarik di babak pertama. Apakah ada detail lain mengenai pemain atau taktik yang ingin kamu diskusikan lebih lanjut?
0: Boleh dong, pemain mana sih yang kayaknya paling paling mencuri perhatian gitu, yang paling mencuri spotlight di pertandingan siapa lawan siapa nih, dan siapa pemainnya?
1: Kalau bicara soal pemainnya mencuri spotlight, Vinicius Junior memang jadi bintang utama di pertandingan Brazil melawan Skotlandia. Dia berhasil mencetak 2 gol yang memastikan kemenangan telak Brazil dan benar-benar merepotkan pertahanan lawan dengan kecepatan dan skill individunya. Penampilan seperti itu tentu sangat krusial bagi Brazil di turnamen ini. Apakah kamu tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang strategi yang digunakan oleh Vinicius Junior atau pemain kunci lainnya di pertandingan tersebut?
0: Boleh dong. Emang Vinicius Junior tuh pakai taktik gimana sih sampai bisa ngegolin 2 gitu, 2 kali terus jadi spotlight di pertandingan Brazil lawan Skotlandia?
1: Vinicius Junior memanfaatkan pergerakan tanpa bola yang sangat cerdas untuk mengeksploitasi ruang di belakang pertahanan Skotlandia. Sebagai pemain sayap, dia kerap kali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dan memanfaatkan kecepatan tingginya untuk menyambut umpan-umpan matang. Gol pertamanya lahir dari kecepatan dan ketepatan penyelesaian saat berhadapan dengan kiper. Sementara gol keduanya menunjukkan insting penempatan posisi yang prima untuk menyambar bola muntah di dalam kotak. Kombinasi antara kecepatan dan pengambilan keputusan yang cepat itulah yang menjadikannya ancaman konstan bagi lawan. Apakah ada detail spesifik lain dari proses gol tersebut yang ingin kamu analisis lebih jauh?
0: Ya, kayaknya kita move dulu ke pertandingan Afrika Selatan lawan Korea Selatan yang tadi berlangsung tadi pagi banget ya. Nah itu Korea Selatan kan skornya ini ya 0, Afrika Selatan 1. Itu emang gak ada perlawanan sama sekali juga dari Korea Selatan? Atau memang karena saking sengitnya itu berakhirnya jadi 1-0 gitu?
1: Pertandingan antara Afrika Selatan dan Korea Selatan itu sebenarnya berjalan dengan sangat menegangkan dan sengit loh. Korea Selatan memberikan perlawanan yang kuat, bahkan mereka sempat memulai pertandingan dengan cukup dominan. Meskipun Kapten Son Heung-min baru masuk di babak kedua, mereka terus menekan untuk mencari gol. Sayangnya, Afrika Selatan berhasil memanfaatkan peluang dan mencetak gol penentu kemenangan, sehingga Korea Selatan harus mengakui keunggulan mereka dalam pertandingan yang sangat ketat ini. Apakah ada momen lain dari pertandingan tersebut yang menarik perhatianmu?
0: Kayaknya udahan dulu deh kita bahas ini. Thank you so much ya. Next time kita ketemu lagi di jam 1. Bye-bye. Alright, teman pro 2 itu dia tadi detail-detail pertandingan ya. Ada Swiss lawan Kanada, ada Bosnia lawan Qatar, Skotlandia versus Brasil yang mencuri perhatian banget, Maroko versus Haiti, dan Ceko versus Meksiko, Afrika Selatan versus Korea Selatan. Kita tunggu next pertandingannya, next match. Ada apa lagi yang menarik di pertandingan Pilden 2026? Jadi ini bakal jadi ladang info banget buat kamu yang ketinggalan atau keskip ya, nonton pertandingan-pertandingan yang kamu tunggu-tunggu banget. Nanti kita bakal kasih detailnya di Ngabarin Olahraga seputar Pilden 2026.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
2: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
1: No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 90 kamu dapat FM Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Jam sampai balik lebih suara budaya Nusantara dan kini hari akan Boso Bojo yang spesial. Aduh, Icin kalau salah.
0: Halo.
1: Aduh, halo Icin, selamat
0: halo,
1: siang.
0: Halo, selamat siang.
1: Wih, luar biasa. Boso Bo awak di prompe Soburudo na Cem.
0: Ini aku ikutan bahasa Minang.
1: Atau aku ikutan bahasa Indonesia juga.
0: Boleh, bebas.
1: Tapi yang pasti mau Indonesia atau Minang pasti kita tetap bisa berkomunikasi kan.
0: Dan betul. Jadi tahu
1: enggak kira-kira siang hari ini kita bakal ngomongin apa? Kenapa kita bisa berdua nongkrong di Siko?
0: Iya, nongkrong di Siko ya karena iya. Mau ada program Maota lagi enggak sih Maota?
1: Oh, iya, benar. Kan Maota kita setiap sebulan sekali ya, Jin dia.
0: Iya, Maotanya kayaknya spesial ya minggu ini bahasannya.
1: Spesial ini bantuannya masalah barale. Jadi kan kalau kini fenomena, bukan fenomena sih, tapi kenyataannya barale itu ada pilihan, dua pilihan untuk mengadukannya, bisa di rumah, bisa di gedung ya kan Jin?
0: Betul. Nah,
1: kalau Cindy punya Beko punya apa planning, bisa nyu di rumah atau di gedung?
0: Agak barek ya pertanyaannya.
1: Enggak apa-apa dong, kan punya apa planning dari kini.
0: Betul. Kayaknya bakal di gedung.
1: Bakal di gedung, alhamdulillah. Nah itulah nan kawak berbincangkan Beko malam. Jo host kita nan rencak-rencak pernah kawak, Wahyu di Maswar. Jalai sih Jin.
0: Jalai. Ini ya narasumbernya kayaknya yang Icin tahu nih.
1: Oh, aduh Jalai. Hasrini Kamal.
0: Oh, Hasrini. Iya, betul. Itu sudah jadi signature-nya Maota ya. Ini nanti dibahasnya sama yang narasumber. Ahli juga sama narasumber ya.
1: Duo narasumber dan paten sih Acin.
0: Ada Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar MSI, Datuk Nan Sati, Ketua LKM Sumber.
1: Nan kedua Ando, founder Info Minang dan Minang Organizer. Jadi beliau kok sebagai anak muda, Renaldo SE, founder Info Minang dan Minang Organizer. Dan tema Wabiko Malam itu adalah tradisi dan resepsi.
0: Oh, iya jadi kan? Jadi dibahas dari kedua sisi ya, dari sisi adatnya sama betul. Yang punya wedding organizer gitu.
1: Nah, jadi Beko Bosobo awak di tengah kan. Artinya awak tetap mempertahankan memelestarikan tradisi tapi tanpa mengabaikan dan tetap mengikuti ke apa sih namanya? Kemodernan lah, perkembangan zaman lah. Iya kan?
0: Oh iya betul.
1: Nah gitu jadi dun sana pandanga dan juga yang di sebelah apa sih panggilannya?
0: Teman terbaik kamu, kok lupa sih?
1: Pura-pura.
0: Teman pro dua
1: ya. Jadi yeah, dun sana pandanga dan teman pro dua bisa gabung nanti di 27482 bukan ya? Di perempat dulu deh,
0: perempat
1: di 812414 jadi. Pro 2 mainnya di WhatsApp ya?
0: Betul.
1: Atau Instagram ya?
0: Di Instagram juga bisa di @rari_pro2padang. Terus bisa ditelepon juga 0751274882. Dan WA juga bisa.
1: Ya, WA di mana nih?
0: 0811665908.
1: Nah, iya kan. Soalnya gini loh, Ci. Anak-anak muda tuh gak boleh lupa sama adat dan budaya Minangkabau dong. Karena kita yang melestarikan kan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, orang Minang tetap saja orang Minang kan?
0: Betul.
1: Gitu. Jadi, nyawa di ma, baraleknya di gedung atau di rumah yang pasti adat awak
0: Tetap sama.
1: Apapun yang lakukan mengikuti perkembangan zaman, tidak boleh lari dari namanya adat. Kamu itu.
0: Santale rasa-rasa kabarale rasanya.
1: Oh, deh. Tapi kalau untuk Icin sih hari doain sih.
0: Amin.
1: Doain banget mudah-mudahan Icin nanti mewujudkan cita-cita berumah tangga, kemudian berbahagia sama wa ya kan.
0: Amin.
1: Karena tujuan akhir kita kan begitu ya.
0: Betul.
1: Ada pesan buat Dusan Apana kan juga teman Pro 2. Jangan lupa kita juga bisa didengarkan terestrial di 92,4 FM. Satu lagi di
0: 90,8 FM.
1: Betul. Dan kita juga live di YouTube.
0: Betul.
1: RRI Padang. Nanti bisa komen langsung di sana juga. Komennya akan dibacakan, di komentar langsung jawab pertanyaan sama narasumber kita yang berkompeten. Yaitu yang pertama tadi ada Bapak Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar MSI, Datu Anan Sati, Ketua LKM Sumbar. Dan kedua adalah
0: Renaldo SE, selaku founder ya dari wedding organizer. founder gitu. Info Minang dan Minang Organizer.
1: Iya, gitu, dan dipandu sama host kita yang Rancawan Mawa.
0: Encik
1: ganteng.
0: Encik cantik.
1: Nah, ya kan? Kala berlalu dua episode patang kok.
0: Kala
1: nampak mungkonyo Sirini baa, mungkonyo Wahyudi baa kan. Tapi yang dua patang tuh keren-keren duo Cin.
0: Iya, betul. Iya, yang pertama kayaknya bahas seputar ini ya. Kayak Katona Nampe gitu-gitu ya. Yang pertama.
1: Itu patang tuh mah minggu
0: yang
1: bulan lalu.
0: Iya, betul. Lalu, yang minggu kedua kayaknya bahas seputar ini ya.
1: Panggilan dalam Minangkabau.
0: Betul, kayak mama, maete gitu
1: kayak anduang, ya. Kan. Jangan sampai lupa gitu kan. Itu dan Beko malam awak akan membahas soal
0: barale
1: tradisi VS resepsi. Ya kan, boleh awak melakukan itu di gedung, tapi jangan sampai ada aturan-aturan dari dewan dan awak langgar ya kan.
0: Betul. Karena kayaknya seiring berkembangnya zaman banyak yang luput dari perhatian ya Bang Aryo.
1: Iyo tuh.
0: Iyo, maksudnya ada yang udah salah kaprah gitu. Iya. Yang mana tradisi, yang mana yang sebenarnya bukan tradisi gitu.
1: Bener. Luar biasa sih. Jadi ini representasi anak muda yang tidak lupa dengan budaya Minangkabau nih.
0: Aduh.
1: Cindia nih judulnya ini, ya kan? Kalau iya, Cindia iya. Suaranya aman sih.
0: Aman.
1: Udah hari dan agak sekitik bagaimana siang hari itu.
0: Oh, tapi udah hari di siku aman sih. Di monitor, power monitor aman. Ketua aman sih.
1: Monitor soalnya aman suruh dari siku dan berkembang-kembang.
0: Iya, bisa jadi
1: memang
0: tuh.
1: Makan rancak sih udah hari, memang rancak kan. Perumahan itu udah tak. Jangan lupa awak bisa didengar di rri.co.id untuk streaming
0: Beko Nusantara Penanggalan. Betul, juga bisa di RRI Digital ya.
1: RRI Digital kok apa kok lah,
0: promos aplikasi, gitu ya. Aplikasi, bisa Duncana Pandanga dan Teman Pro 2 download di App Store atau di Play Store. Cari keywordnya atau kata kuncinya RRI Digital. Beko Basobo tuh aplikasinya di download dulu, di login dulu atau daftar dulu baru bisa dengar Pro 2 atau Pro Ampe gitu.
1: Luar biasa. Gampang banana Cin.
0: Iya, gampang.
1: Sama jenang tadi itu.
0: Sama
1: adat tadi itu kan awak kalau ndak mengikuti perkembangan zaman era digital gini kok. Itu awak ketinggalan pula.
0: Betul.
1: Kok tergilas pula awak daerah. Itu ndak sobo awak di orang-orang kemana
0: ke
1: era
0: iya. Itu.
1: Untuk itu pulau nan tadi berale awak boleh mengikuti perkembangan tapi nan adat ndak boleh dilupakan.
0: Betul. Jangan sampai tertinggal gitu ya.
1: Cuma ari penasaran juga kok. Pasti banyak kan Jin. Maksudnya itu dalam barale itu nah. Apalagi di gedung pasti banyak perbedaan-perbedaannya antara di gedung jo
0: di rumah.
1: Di rumah kan.
0: Betul.
1: Sudah tuh mungkin ada hal-hal yang tidak dibuliahkan kalau di gedung harus bentuk koha. Jangan teman-teman di gedung yang di rumah diabaikan kok model yang di rumah. Jadi diadopsi lah Bonena.
0: Betul.
1: Mana kok?
0: Ya betul sekali. Kalau di rumah kayaknya lebih ini ya lebih banyak prosesinya gitu. Ada hal-hal yang sepertinya memang detail kayak ada proses
1: kayak apa Cin?
0: Manjapuy gitu-gitu. Ya, halo.
1: Cin. Kata dengar sorry Cin deh.
0: Halo, udah hari.
1: Aman. Oh, tipih-tipih masih harus teh tipih.
0: Udah hari.
1: Iya, Cin, awak kan test drift.
0: Betul.
1: Masih ada gama-gama stelai.
0: Kini bau udah hari. Aman.
1: Masih.
0: Coba
1: lanjut tadi, Cin, ngecek
0: itu. Iya, banyak kalau misalnya di rumah itu setahu dan sepengamatan Cin tuh ada beberapa yang emang didetailkan gitu prosesinya kayak dari mancapi marapulainya lah. Kayak gitu-gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau di gedung kan memang sekali jalan sih gitu kan, lebih ke langsung mempelainya lah ada di lokasi mode itu.
1: Iya, nah. Abis itu bentuk aku masih Cina. Misalnya ada bentuk di rumah, ada gay yang meletakkan pelaminanku di luar.
0: Betul.
1: Setahu hari dengar apa ada istiadat kok, ndak boleh pelaminanku di luar, do harus di dalam. Itu kan adonan membuat baralek ko di rumah, tapi pelaminannya taknya di luar. Adonan buat acara baralek ko di gedung, pelaminan lain di dalam.
0: Yeah.
1: Karena do plus minus atau hal-hal yang mungkin disiko tidak pantas, disiko dan pantas.
0: Ya betul, kan? Betul betul betul. Jadi, oh jadi itu yang akan dibahas Beko ya udah Aryo. Iyo, jadi iyo.
1: Awak kan banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan dari usaha penanganan dari teman Pro 2 yang akan muncul Beko malam. Mm-hmm. Jadi bisa bebas.
0: Suara udah Rina hilang lagi. Halo halo, yes halo. Aduh ini hilang ini suaranya. Oke, teman Pro 2 pokoknya gitu ya. Kamu bisa nanti kalau misalnya bakal kepo sama pembahasan tar malam di Malta tuh bisa banget dengerin di jam 8 ya. Bahasannya bakal seputar resepsi versus tradisi. Nah, gimana tuh apalagi Gen Z, Gen Z tuh banyak yang suka ini ya, suka agak, aku gak bilang melupakan, tapi mungkin agak lupa dan agak bingung gitu sebenarnya bagaimana hakikatnya di tradisi kalau barale atau kondangan atau nikahan gitu bahasa sekarangnya. Nah gimana kalau resepsi versus tradisi ini gitu.
1: Lucin.
0: Halo, dari udah. Nah suaranya baru kembali Lucin. Lagi nih
1: suaranya kembali, tapi ada gemanya. Suaranya tidak ada gema tapi tidak izin terima suara hari tadi ya. Sekarang udah ya?
0: Udah
1: ya. Ya hari juga dengerin izin tadi sih. Masih apa sih say hello sama teman berdua. Kita break dulu barangkali ya.
0: Oke.
1: Kita break dulu nanti kita balik lagi untuk nge-expose sedikit dan promote ke teman berdua dan juga Nusa Penangga ya. Oke, Jin.
0: Oke.
1: Ditunggu ya. Kita bakal berbicara lagi atau barang Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Pro 4 RRI Padang.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do, so do.
3: Teman terbaik.

0: challenge. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
4: Mas Esteler.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
3: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
4: Kok nggak bisa?
3: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
5: Pintu teater satu.
6: Kekasihku Ayati. Dibuka. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
7: Mama, saya di kuburan disiksa terus tau.
8: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
9: Sal, ada yang salah sama omonganku?
10: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
11: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
12: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
13: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Produ FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Produa. Waduh, relas segmen ini ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar promo-promotan. Nah, ini aku mau kasih tahu kamu dulu di Ngabarin Selebritis kali ini ada yang baru. Penyanyi sekaligus menulis lagu asal Amerika Serikat, Moni Long, baru aja ngerilis single terbarunya, judulnya Riches, 22 Juni kemarin. Lagu ini itu jadi single solo pertamanya di tahun ini after rilis lagu Delulu 2025. Nah, lewat lagu ini Moni Long katanya pengen ngegambarin perasaan cinta yang murni waktu dirinya itu kayak berhasil pulih dari bayang-bayang masa lalu yang toksik banget. Nah, tapi teman Produa, proses perilisan lagu ini digarap sama Cook Harrer, Priscilla Renea, dan Charlie Coffin. Jadi di sini tuh Charlie Coffin tuh bertindak sebagai produser sekaligus apa yo? Nah, ini sekaligus musisi yang memainkan instrumen drum, terus keyboard dan synth di lagu ini. Wah, menarik ya. Moni Long bilang sebenarnya lagu ini itu setahun belakangan dia belajar memahami kalau arti kekayaan dari sudut pandang yang beda banget, teman Produa. Jadi dia pengen ngebagiin hal-hal yang berharga yang dia dapetin waktu dia berhenti meratapi kegagalan yang ada di masa lalu. Jadi kayak ini itu buat dia arti kata rich di lagu ini tuh bisa maknanya luas banget. Jadi ada gambaran rasa cinta buat orang tua, pasangan, anak, ataupun teman dekat. Nah, yang menarik nih teman Produa, waktu ngomong sama Hanuman Welch dari Apple Music, Moni Long bilang kalau esensi dari seluruh karyanya sebenarnya tuh adalah cinta yang jujur dan murni atau purest gitu ya, from the deepest of her heart gitu. Dia bilang kalau setiap orang tuh berhak ngerasain cinta yang mendalam dan tulus setidaknya sekali seumur hidup mereka. Waduh, deep banget ya. Yaudah kalau gitu kita, karena berhubung mungkin lagu Moni Long ini bakal ada di track atau di playlist kita next, teman Produa, kita dengerin dulu lagu Anggi Marito, Cara Mencintaimu. Karena ini berhubungan juga nih, mirip-mirip sama lagu Moni Long. Here we go.

Selamat sore teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2, DPR mengumumkan perusahaan transportasi online Gojek dan Grab akan menerapkan komisi sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda 2. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut penerapan ini nantinya mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi jutaan mitra pengemudi ojek online yang selama ini mengeluhkan besarnya potongan aplikasi. Atas hal tersebut, DPR melakukan pertemuan dengan perusahaan ojek online dan perwakilan Goto menyatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, dan sementara CEO Grab Indonesia Neneng Gunadi mengatakan pihaknya menerapkan komisi 8 untuk layanan Grab Bike mulai tanggal yang sama.

Nomor perdua, Netflix mengumumkan produksi serial original terbaru berjudul First Doctor. Bersama dengan pengumuman tersebut, platform streaming itu juga memperkenalkan jajaran pemeran utamanya yang bertabur bintang. Drama medis ini mengambil latar Departemen Bedah Anak yang berada di ambang penutupan. Ceritanya berfokus pada kehidupan Hugh Ji-won, dokter berdedikasi yang menghadapi perubahan besar secara mendadak. Dan sederet aktor senior turut bergabung, termasuk Baek Hyun-jin sebagai kepala bedah Son Sang-baek. Sementara itu Kim Jong-soo berperan sebagai wakil direktur rumah sakit Lee Chang-gun. Kim Mo-yul juga bergabung sebagai Bae Soo-ol, profesor anestesiologi dan manajemen nyeri. Drama First Doctor dijadwalkan mulai memulai proses syuting pada paruh kedua tahun 2026. Informasi penutup, teman Pro 2 tim mendiang musisi Oliver Tree mengumumkan rencana peluncuran program hibah khusus bagi para seniman sebagai bagian dari warisan. Program tersebut merupakan salah satu keinginan terakhir Oliver Tree yang telah disiapkan sebelum meninggal dunia. Program tersebut akan diberi nama Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Grant for Baby Genius. Menurutnya, tim hibah itu dirancang untuk membantu para seniman yang membutuhkan dukungan pendanaan dalam berkarya. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan simpati yang diberikan para penggemar sejak kabar duka tersebut diumumkan. Dukungan ini disebut membantu keluarga, sahabat dan rekan kerja Oliver Tree melewati masa sulit setelah kepergiannya. Demikian Info Pro 2 pukul 15.00 sore hari ini.

0: 9,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Welcome back di program kita spesial hari ini, sore ceria teman Pro 2. Kalau kemarin kayaknya ngobrolnya juga sama professional singer, nah hari ini kita datangkan lagi buat kamu our professional singer, nih penyanyi teman Pro 2 yang udah melanglang buana lah ya kemana-mana. Kamu bakal tahu sendiri. Aku juga udah ditemenin di sini sama guest star kita hari ini, teman Pro 2. Kita sapa dulu, ada Kak Kairat, Kak DI. Halo Kak.
1: Halo.
0: Oke.
1: Okay. Apa kabar?
0: Ya, alhamdulillah baik. Aku udah harusnya nanya kabar Kakak duluan. Gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah sehat dan semangat. Ketemu yang cantik-cantik itu seger ya.
0: Masya Allah, sama-sama loh.
1: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Tapi kesininya tadi ini ya Kak, aman perjalanannya menuju studio?
1: Aman tapi keliling dulu muter ya. Oh. Dari RBS langsung ke sini.
0: Oh, karena tadi ada visit juga.
1: Iya, ada visit juga.
0: Katanya ada yang baru ya Kak ya.
1: Something new.
0: Nanti deh ya kita bahas yang baru-baru itu ya. Siap. Kita sekarang mau nanya updatean live update-nya Kak Kairat dulu deh. Lagi sibuk apa sih Kak? Kalau selain sekarang kan berarti jatuhnya udah visit ya untuk something new ini, tapi selain ini ada kesibukan apa aja?
1: Sekarang Kakak masih itu ya, masih ngajar di UIN, Universitas Imam Bonjol Padang.
0: Oh iya, Kakak ngajar apa?
1: Boleh di spill. Ya?
0: Boleh.
1: Kebetulan Kakak ngajar mata kuliah keterampilan seni Islam, bahasa Inggris juga, linguistik juga, sastra.
0: Banyak Islam. Banget. Oh, ini serba bisa kebetulan ya teman Pro 2. Ini semuanya diborong. Tapi emang ini enggak Kak, maksudnya karena ada something new yang sekarang agak susah nggak manage waktunya dengan kesibukan Kakak yang juga ngajar di kampus gitu.
1: Alhamdulillah tim produser gitu ZBH Music itu bisa ngatur jadwal time promo itu, timingnya itu pas banget dengan libur semester sekarang. Jadi nggak keganggu lah jadwal ngajar untuk promo on air-nya.
0: Okay.
1: Single terbaru ini.
0: Oh, itu udah dibocorin. Ada single terbaru.
1: Harusnya tadi single dulu ya.
0: Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Pokoknya nanti bakal kita puterin di sini ini singlenya, bakal kita kepoin juga. Ini singlenya menarik banget loh, judulnya teman Perdua antara Padang dan Selatan ya Kak ya.
1: Selat.
0: Oh, antara Padang dan Selat. Oh, oke. Okay.
1: Antara Padang dan Melaka tuh, Selat Melaka Malaysia.
0: Oh, sih. Oke. Okay. Wah, kayaknya aku tahu arah lagunya kemana. Oke deh. Terus untuk proses bikin lagu yang sekarang ini, sebelumnya itu makan waktu berapa lama Kak?
1: Itu kita lagunya sebenarnya udah lama, tapi dikasih sama produser itu kita recordingnya.
0: Oh, recording.
1: Recordingnya bulan Syawal kemarin ya, habis Lebaran. Oh, habis Lebaran. Gitu. Jadi prosesnya nggak terlalu lama. Alhamdulillah sampai recording, mixing and mastering, sampai press release kemarin. Pemutaran serentak Radio Indonesia 19 Juni kemarin, alhamdulillah. Itu gak sampai sebulan.
0: Oh wow, cepet juga ya Kak prosesnya untuk jadi. Dan ini katanya lagu duet pertama yang sama cowok ya Kak ya?
1: Iya, pertama sama cowok ya.
0: Biasanya sebelumnya ada proyekan juga tapi sama perempuan ya Kak ya?
1: Iya, yang pertamanya duet sama Kak Zura dari Malaysia. Terus ada trio juga sama anak-anak, lagunya nak-nak-nak gitu kan.
0: Okay.
1: Ya ini yang duet sama apa cowok.
0: Oke, okay. Nah selain sebelum Kakak rilis anak baru ini, itu sebelumnya ada kesibukan yang berhubungan sama nyanyi nggak Kak? Maksudnya ada manggung mana gitu? Kakak masih sibuk ngambil tampil iya.
1: Iya, alhamdulillah baru kemarin ini habis konser bareng Haddad Alwi.
0: Oh masya Allah, gitu. Di mana Kak?
1: Itu di Kecamatan Paus, di samping kantor Camat Paus.
0: Oh I see. Yeah. Itu dalam rangka apa Kak?
1: Satu Muharram kemarin.
0: Oh satu Muharram.
1: Iya.
0: Yeah,
1: 16 tanggal 1 Muharram kemarin kan?
0: Yes, tanggal 16 Juni ya.
1: Iya, dan Juni juga sebelum-sebelumnya sampai nanti untuk schedule selanjutnya ada juga nanti show di Jambi.
0: Oh, bakal ada dalam rangka promo lagu baru ini berarti.
1: Untuk show off airnya.
0: Oh, untuk show off air. Oke.
1: Maksudnya kalau show off airnya tetap jalan, alhamdulillah.
0: Gitu. Berarti emang tetap Kakak ini ya, tetap diambil job off airnya di sela-sela mengajar gitu ya. Itu banyak kan dominan di hari weekdays atau weekend Kak?
1: Weekend. Jadi jadwal ngajar kan weekday, jadi enggak terganggu lah jadwalnya. Alhamdulillah bisa di manage.
0: Oke, tapi kan Kakak kayaknya ke Pro 2 first time enggak sih Kak?
1: Alhamdulillah udah sering.
0: Udah sering, tapi yang sama aku first time kan. Aku kepo perjalanan kakak waktu di KDI waktu itu itu sampai akhirnya bisa di titik sekarang, itu kan nggak proses yang instan ya, kayak banyak yang kakak laluin dan perjalanan bermusiknya juga udah banyak deh yang kakak lewatin. Nah itu awalnya kakak bisa sampai rilis single, maksudnya yang pertama kali tuh tahun berapa dan gimana ceritanya kak?
1: Iya, sejak ikut KDI ya 2015 setelah selesai kontrak dengan MNC TV. Nah diambillah sama bapak produser ini. Kebetulan bapak produser, bapak Denza ini orang Singapura. Jadi kakak join sama bapak itu 2000 berapa ya? 17 apa 2018? Nah itu dikasih single pertama.
0: Yes.
1: Lagunya Dangdut Melayu.
0: Oh, Dangdut Melayu. Yes.
1: Itu lagunya Pergi Cari Timba dan ternyata lagu itu booming sampai ke radio airplay Malaysia. Radio airplay USA.
0: USA Amerika.
1: Itu single pertama sampai ke luar negeri dan beberapa negara itu lagunya diputerin juga di Malaysia, radio Singapura sampai ada 11 negara kalau enggak salah.
0: Itu lagunya bercerita tentang apa sih, Kak? Untuk pergi
1: judulnya Pergi Cari Timba.
0: Pergi Cari Timba.
1: Apa seorang untuk berusaha ya gitu. Oh, pergi cari timba itu kan bukan nimba.
0: Iya, benar.
1: Bekerja lah istilahnya.
0: Itu
1: genrenya Melayu gitu. Tapi ternyata booming dan habis itu dikasih lagi lagu-lagu selanjutnya sama produser dan alhamdulillah sampai sekarang masih diberi amanah membawakan lagu-lagu beliau.
0: Berarti emang kakak Khaira Tini sukanya genrenya pop Melayu?
1: Iya, benar banget. Okay. Karena basicnya itu kakak sebenarnya adalah Melayu, gambus sama kasidah.
0: Tapi ikutan KDI itu kan ininya genrenya dangdut kan ya, Kak?
1: Iya.
0: Jadi itu gimana sampai, tuh?
1: Challenge juga
0: ya. Iya.
1: Jadi apa namanya, karena kebetulan ada audisinya di Kota Padang, iseng-iseng ikut, ternyata iseng-iseng berhadiah dan takdirnya alhamdulillah dibukakan sama Allah, ternyata karirnya di situ gitu. Tapi emang kalau di dangdut ya, kalau kata coach-coachnya yang di KDI katanya emang kebawa-kebawa sih katanya gerini Arab Khairat tuh ada di gerini dangdut katanya. Ya udah jadiin aja itu ciri khas Khairat katanya gitu. Karena emang gerini Arab saya itu tidak bisa terlupakan
0: Emang
1: basicnya di sini.
0: Tapi setelah kakak kan udah terjun juga musik pop dangdut. Nah itu sebenarnya kesulitannya di mana tuh kak? Maksudnya apakah kalau pop kan kita sama-sama tahu ya gimana? Kalau dangdut kan ada cengkok-cengkoknya, agak mirip-mirip sama Melayu. Nah itu gimana membedakan kemiripan itu kak?
1: Iya emang apa ada teknik khusus juga kalau vibra. Cengkoknya dangdut beda lagi, kalau cengkok Melayu beda lagi, kalau vibranya pop beda lagi. Nah ini di single ini kan kakak emang difokuskan ke pop gitu. Jadi kalau pas recording kita gak se-effort nyanyi dangdut karena gak butuh cengkok yang banyak kan ya.
0: Iya tapi aku pernah dengar orang ngomong kalau penyanyi dangdut udah pasti bisa nyanyi pop. Tapi kalau penyanyi pop belum tentu bisa nyanyi dangdut. Kata yang kita mau bener ya kak?
1: Bener tapi susahnya pas nyanyi pop itu pasti kebawa-kebawa cengkok dangdutnya. Gimana biar bisa lurus aja tuh vibranya.
0: Tapi kak Khairat punya role model gak sih dalam bernyanyi?
1: Oh, idola saya itu Datuk Siti Nurhaliza.
0: Aku tahu lagunya, aku suka banget lagunya yang ini. Cintaku bukan di atas kertas. Aku suka banget lagunya. Aduh.
1: Kita sefrekuensi.
0: Iya, benar. Tapi sampai sekarang kayaknya beliau juga masih aktif ya kak ya?
1: Iya, karena bulan Oktober beliau juga konser. Dan itu salah satu impian kakak bisa
0: nonton konser. Wah, semoga bukan bisa tercapai.
1: Semoga bisa duet.
0: Amin. Aku bantuin doa dari sini.
1: Wishlist.
0: Iya. Tapi aku yakin sih bisa sih.
1: Masya Allah.
0: One day. Iya. Karena memang kakak juga genrenya suka Melayu. Malaysia kan juga identiknya sama Melayu ya kak ya.
1: Iya benar banget.
0: Oke, next kita mau bahas langsung deh sama something new ini antara Padang dan Salat gitu ya kak. Tadi kakak bilang prosesnya kayaknya makan waktu kurang lebih sebulan ya kak ya. Untuk itu udah masuk recording.
1: Iya udah masuk recording dan sampai press release-nya.
0: Karena ini kan lagu duet pertama nih kak sama Towo gitu ya. Itu ada sebelum aku tanya tantangannya, tapi pas bikin lagu ini itu lagunya berarti ada udah diciptakan dulu, udah ditulis dulu ya kak ya. Ini siapa penulisnya kak?
1: Oh Bapak Denzai, masih produser yang
0: sama. Masih produser yang sama. Memang ditujukan untuk kakak berarti lagunya.
1: Iya.
0: Apakah sempat ada opsi untuk kayak kakak sendiri aja yang nyanyi?
1: Oh, kayaknya lagu itu emang diciptakan untuk duet. Nah, kebetulan yang Ramadan ini dia juara satu lomba karaoke lagu-lagu kakak. Jadi ada di sebuah event dibikinkan sama produser lomba karaoke lagu-lagu KDI, lagu-lagu ciptaan beliau. Nah, si Ramadan ini juara satunya. Jadi dikasihlah apresiasinya untuk duet sama kakak gitu.
0: Dan dia langsung responnya gimana kak? Langsung excited pastinya kan ya?
1: Excited katanya gitu. Kebetulan hari ini gak bisa datang karena beliau ada acara juga ya. Tapi Ramadan itu orangnya asik, humble, dan apa, kalau kita kasih tahu dia progresnya bagus. Alhamdulillah.
0: Kita tahan dulu kak, kita mau dengerin lagunya bareng-bareng. Nanti kita bakal tanya-tanya lebih lanjut. Teman produk pasti kamu kepo, ini lagunya sebenarnya tentang apa sih? Karena judulnya aja udah menarik ya, antara Padang dan Salat, duet lagi cewek dan cowok, jadi ada dua POV. Nanti kita tanya lebih lanjut. Kita mau puterin dulu lagunya di sini. So stay tune terus di Produ FM, teman terbaik kamu. Ini dia antara Padang dan Salat, Kairat KDI featuring Ramadan.

0: sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Kambing.
4: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
5: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Sore Ceria Teman Pro 2, dan kamu masih dengerin 90.8 FM Pro 2 Teman Terbaik Kamu. Dan hai juga buat yang nonton kita dari live streaming YouTube RRI Pro 2 Padang. Kita ketemu lagi di Sore Ceria kali ini, masih ditemenin sama Kak Kairat KDI. Udah identik banget ya, KDI ini gak bakal tinggal dari title-nya Kak Kairat. Oke, Kak, kita mau lanjut bahas soal Atra Padang dan Sholat. Ini lagunya rilis kapan sih, Kak, persisnya?
1: Pemutaran serentak radio se-Indonesia kemarin tanggal 19 Juni, hari Jumat kemarin.
0: Oh, baru banget, iya. 19 Juni ya.
1: Masih hot news.
0: Hot ya. Banget, iya. Berarti lagu ini lumayan singkat prosesnya, yang Icin dengar satu bulan terus langsung jadi, udah langsung rilis gitu ya, Kak.
1: Alhamdulillah.
0: Ada alasan khusus kenapa tanggal 19 Juni?
1: Tapi sebelumnya juga, apa, Bapak produser ini setiap rilis single itu pasti

0: setiap hari Jumat gitu.
1: Oh,
0: okay. Semoga berkah ya.
1: Yang spesial ya hari Jumat. Amin, amin, amin. Oke, okay, antara Padang dan Solat. Lagunya ceritanya tentang apa sih, Kak? Spill dong.
0: Icin udah pernah LDR-an belum?
1: Udah, kebetulan ya.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Jadi apa yang dirasakan gitu?
1: Ini kenapa jadi aku yang
0: karena lagunya menceritakan LDR tentangan gitu,
1: hubungan yang harus jarak berjarak.
0: Jauh, iya. Yang satu di Padang, yang satu lagi di Selat Malaka gitu. Jadi mereka terpisah, beda negara ya, tapi walaupun pisah gitu, tapi tetap saling jaga komunikasi.
1: Oh, okay.
0: Saling percaya.
1: Yes,
0: gitu.
1: Yes. Berarti ini definisi hubungan LDR tapi sehat.
0: Iya.
1: Gitu ya. Maksudnya kayak bukan yang galaunya gitu.
0: Happy endingnya lah ya.
1: Iya, iya. Kalau aku sad ending nggak? Jangan ditanya.
0: Aduh, kok bisa?
1: Karena emang kayaknya susah ya, kayak menurut kakak dulu deh kayaknya. POV-nya kalau
0: pernah soalnya.
1: Oke, tapi kalau di aku ngerasanya LDR itu tantangannya gede banget ya. Kayak
0: cobanya banyak ya, Cin.
1: Benar.
0: Gimana, Cin?
1: Oh my god. Interviewnya berganti posisi, teman pro 2, aku yang narasumber nih kayak red host-nya. Karena memang LDR di masa sekarang kayaknya banyak
0: masih relate
1: sama pokoknya banyak deh, teman-teman aku juga masih ada yang LDR, tapi yang aku dapat ceritanya entah itu dari aku sendiri atau dari temanku yang LDR itu rata-rata set ending, Kak.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, makanya aku tanya tadi, berarti ini versi lagu. Aku udah dengerin juga, lagunya enak banget.
0: Alhamdulillah.
1: Ada ciri khas Kak Airat juga yang kental banget ya.
0: Iya,
1: benar.
0: Jatuhnya.
1: Kayak susah untuk LDR itu berujung bahagia ya gitu loh. Kalau dari POV kebanyakan orang. Tapi bukan berarti gak ada kan, kayak.
0: Iya.
1: Nah cuman kalau dari lagu ini, apakah itu salah satu pesan yang ingin kakak sampaikan? Kalau ya LDR bisa berhasil kok gitu.
0: Iya gitu, jadi memberikan semangat untuk para pejuang LDR. Jadi LDR itu tidak hanya sad ending. Bisa kok, bisa jadi happy ending ya. Tergantung pasangannya masing-masing ya.
1: Iya.
0: Yang penting itu aja, saling jaga komunikasi. Ih, padahal saya belum pernah loh LDR.
1: Lagunya udah rilis tetangga ya.
0: Tapi isi lagunya seperti itu yang kakak lihat dari liriknya gitu kan.
1: Saling jaga gitu ya.
0: Oke. Yang jelas juga keluarga juga harus restu gitu. Kayak gitu lah ya liriknya ya.
1: Iya, berarti dari POV-nya juga karena ini lagu duet, si cowok pun atau di sini posisinya sebagai pasangan si cowok pun juga ini ya, juga mau komit untuk saling jaga gitu di lagunya ya, Kak.
0: Gitu.
1: Oke. Okay. Lirik mana sih yang jadi bagian favoritnya Kak Kairat di lagu ini?
0: Kayaknya bagian ref-nya deh ya.
1: Oh, okay.
0: Itu bagian part berdua juga sama Ramadan gitu.
1: Yang mana tuh Kak bunyinya?
0: Liriknya. Langsung ditonton. Siap, Icin. Tes tinggal langsung ya.
1: Boleh.

0: Masya Allah. Aduh, aku merasa lagi dinyanyiin. Aku mau bobo dulu. Enak banget, Kak. Masya Allah. Itu bagian yang jadi favorit Kakak berarti. Yeah. Karena memang kayaknya kedengeran di liriknya, diiring restu keluarga dan alam.
1: Itu maksudnya
0: semesta ya, Kak, ya?
1: Semesta. Restu enggak sama kita walaupun kita LDR-an. Kalau restu ya apapun yang terjadi, kalau jodoh ya tetap ketemu gitu.
0: Tuh, enggak apa-apa ya, teman Pro 2.
1: Jodoh maut udah ada di Lauh Mahfuz.
0: Iya, yes, benar.
1: Tapi tetap kita usahanya gimana, effortnya gimana.
0: Berarti ini ada secercah harapan besar untuk pejuang LDR ya, kalau ada kisah yang akan berujung bahagia.
1: Iya, ini pemberi semangat untuk pejuang LDR ya.
0: Benar, tapi Kakak pribadi berarti belum pernah menjalani hubungan jarak jauh ya?
1: Alhamdulillah enggak.
0: Oke. Jangan deh.
1: Banyak banget cobaannya.
0: Iya, benar. Maksudnya itu kalau bukan karena komitmen dari hati dari dua orang dan dua hati, kayaknya juga susah kan ya, Kak?
1: Aduh.
0: Oke deh. Nah, lagu ini karena ini yang mau cintanya tadi, karena ini lagu duet pertama Kakak sama penyanyi cowok gitu ya. Ada tantangan tersendiri enggak, Kak, dalam bernyanyi atau dalam prosesnya?
1: Oh iya, ini kan apa, nada cewek sama cowoknya disatuin gitu. Jadi chemistry-nya emang apa ya, alhamdulillah terjalin gitu. Karena kita sebelumnya juga udah latihan, dikasih demo duluan.
0: Oke.
1: Jadi partnya si Ramadan ini, partnya Kakak ini. Jadi apa? Udah apa ya? Udah match gitu ya. Alhamdulillah apa namanya,
0: nggak lama ya untuk nyatuin chemistry-nya.
1: Tapi emang beda sih vibes-nya kalau kita nyanyi dengan cowok sama duet dengan cewek, emang beda gitu.
0: Oke, karena perbedaan nadanya juga ya, Kak, ya. Oke, nah kalau di Kakak sendiri, si partner duet Kakak ini itu karakter suaranya lebih kemana nih, Kak? Emang ada cengkok-cengkok mulainya juga tadi aku sempat dengar juga sedikit. Ya itu memang ada sedikit ya, Kak?
1: Iya, benar banget.
0: Oke. Okay. Setuju, Kakak, sama hal itu?
1: Iya, setuju. Ya, karena si Ramadan ini juga dia sering ikut lomba apa, pop religi, lomba kasida.
0: Oh, memang.
1: Jadi emang dia sering ikut festival gitu. Nah, kebetulan kemarin itu dia ikut lomba lagu-lagu Kakak yang apa, dan dia juara satu dan alhamdulillah langsung diduetkan gitu. Tapi emang di suaranya powernya bagus, ada serak-seraknya juga. Maskulin cowoknya adalah ya.
0: Antara Padang dan Solat ya. Dan sebenarnya yang kalau tadi kan makna lagu ini tuh udah Kakak ceritain. Tapi inti pesannya buat pendengar-pendengar itu apa sih, Kak, yang pengen disampaikan sama lagu ini gitu? Kalau tadi kan makna ceritanya ya. Kalau ini pesan yang mau Kakak sampein lewat lagu ini.
1: Oke, untuk para pendengar Pro 2 dimanapun saja berada, pokoknya ini satu lagu single terbaru yang memberikan semangat untuk para pejuang LDR. Jadi walaupun LDR ya tetap jaga komunikasi gitu ya, jaga hati pasangan walaupun jarak memisahkan gitu ya. Kalau udah restu alam dan keluarga, insya Allah jalannya ada gitu. Pokoknya tetap semangat gitu.
0: Ada music videonya nggak sih, Kak? Belum ya?
1: belum.
0: Tapi ada plan.
1: Udah ada ditayang di channel YouTube-nya Bapak produser dan ZZBH namanya channel YouTube-nya. Tapi belum versi Kakak aslinya, masih versi AI-nya dulu.
0: Oh, I see. Tapi adakah project untuk membuat music videonya?
1: Insya Allah ada.
0: Insya Allah ada, oke. Okay. Ini kita selain penasaran sama visual MV-nya nanti, emang lagunya juga cocok banget sama Gen Z yang LDR nih, Kak.
1: Kan Gen Z itu LDR ya?
0: Iya, karena banyak juga sampai sekarang kayaknya yang ketemunya by social media, kayak gitu-gitu. Jadi satu di kota mana, satu di kota sini, gitu-gitu. Oke, setelah rilis lagu udah diperdengarkan juga dari tanggal 19 Juni, respon kayak gimana sih, Kak, dari pendengar atau dari fansnya Kakak, maybe yang udah dengerin lagu ini gitu? Apakah mereka punya cerita tersendiri terus kayak ngerasa, Kak, aku relate banget sama lagunya, ada gitu-gitu gak sih, Kak?
1: Iya, ada juga yang nge-DM sama yang nge-chat langsung, ini relate banget loh sama aku, kisahnya kayak gini, bagus ya lagunya. Alhamdulillah, dikasih vibes yang positif itu memberikan semangat tersendiri untuk
0: Iya, benar.
1: Kakak jadi lebih semangat lagi untuk berkarya gitu, karena banyak respon positif yang datang. dan nge-support kita, baik itu dari produser, keluarga, fans, seluruh pendengar semuanya. Alhamdulillah lagunya bisa diterima, semoga.
0: Amin. Dan aku pun sebagai orang yang dengerin dan ngomong langsung sama penyanyinya, teman berdua, kayaknya abis ini aku puterin lagu ini di playlist.
1: Oh, thank you.
0: Iya, sama-sama kak. Tapi ini berarti udah bisa didengerin di all platform ya kak ya?
1: Iya, untuk sekarang masih di apa, di radio-radio dulu, okay. Di channel YouTube-nya Bapak produser dulu. Nanti di another platform kayak Spotify dan yang lain-lain itu masih on progress, insya Allah.
0: Okay. Untuk sekarang, karena kakak juga salah satunya adalah media visit dan kesibukannya untuk promo Antar Padang dan Selat ini, tapi nextnya akan ada lagi gak kak? Kayak projectnya kakak untuk dalam rangka ngepromoin lagu ini gitu.
1: Maybe kita ikut planningnya Pak produser dulu ya. Belum masih fokus yang promo on air sama on air. Visit radio dulu
0: sekarang. Okay. Berarti emang difokusin untuk ya ke radio-radio dulu. Wah, ini tapi ada penelpon nih.
1: Oh, ada penelpon.
0: Kita angkat ya. Kayaknya aku tahu siapa yang nelpon ini. Kita angkat dulu. Oke. Kayaknya Fitro deh ini yang nelpon. Oke, halo. Selamat sore.
2: Selamat sore, Jin.
0: Oh, bukan, halo Tajudin. Apa kabar?
2: Sehat.
0: Sehat. Oke, kamu tumben banget telepon siang-siang. Biasanya telepon malam ini.
2: Aku lagi nyemak bintang tamunya nih.
0: Oh, okay. Masya Allah, ini kamu mau nanya personal ya berarti ya buat Kak Kairatnya?
2: Betul.
0: Silakan, kamu mau nanya apa?
1: Sama siapa?
0: Tajudin namanya. Kenalan dulu kali ya. Kamu kayaknya kenalan dulu deh, kalau aku udah kenal. Kakaknya belum kenal sama kamu.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, namanya siapa?
2: Nama aku Tajudin.
1: Oh, halo Tajudin, salam kenal ya.
2: Salam kenal juga Kak Airat ya.
0: Iya. Kasih tahu dong, kamu dari mana?
2: Aku dari Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Masya Allah, dari Sulawesi Utara. Halo Sulawesi Utara. Ya Allah, terima kasih loh udah stay tune di Pro 2.
2: Iya. Aku dengerin Kak Airat juga waktu itu sama Rini di Pro 2 Padang juga kalau nggak salah waktu yang single sebelumnya.
1: Iya, yang single sebelumnya ya. Terima
2: yang
1: kasih kediri. Banyak.
0: Okay.
2: Mau nanya, ini apakah pertama kali di talk show Pro 2 Padang apa udah ada di radio lain?
1: Oh ini.
2: Gitu ya.
1: Oh gitu, itu aja.
0: Itu aja. Ada pertanyaan lain?
2: Sama satu lagi, ini bukan pertanyaan sih, masukan gitu.
0: Okay. boleh
2: kalau boleh talk show-nya di radio lain juga, jangan cuma di Pro 2 aja biar lagunya lebih banyak dikenal.
0: Okay. Terima kasih sarannya Tajudin.
1: Terima kasih Tajudin.
2: Satu lagi, satu lagi deh. Apakah ada rencana buat ke Pro 1 sama Pro 4?
1: Okay, siap, gitu. Insya Allah.
0: Okay, udah cukup?
2: Pro 4 mungkin, Pro 1 mungkin. Ya pernah di, aku dengar waktu itu di Pro 2 sama Pro 4 kalau gak salah yang sebelumnya.
0: Iya.
2: Ya, itu aja deh. Okay. Makasih Kak Ijin dan Kak Ira.
1: Thank you. Sulawesi Utara ya.
0: Iya, okay. Nice.
1: Dari mana Minahasa?
0: Minahasa kakak. Ini salah satu penelpon setia. Waduh, di Pro 2. Tapi dia nelponnya biasanya malam.
1: Iya.
0: Baru kaget, dengerin juga nih sore-sore. Boleh kasih, silakan dijawab dulu.
1: Aduh, terima kasih. Tajudin
0: iya,
1: ya
0: dari Sulawesi Utara.
1: Alhamdulillah Tajudin, ini lagu Kairat udah bisa didengarkan di seluruh radio Indonesia mulai dari 19 Juni kemarin. Dan ini visit radio yang ketiga di RRI Pro 2. Dan sebelum-sebelumnya juga lagu Kairat udah juga tayang di Pro berapa? Banyak ya?
0: Pro 4, Pro 1.
1: Pro 1, dan alhamdulillah semua Pro di RRI juga disupport banget. Terima kasih loh RRI.
0: Oke, iya sama-sama.
1: Makasih loh Tajudin.
0: Iya.
1: Oh, yang di request ya Tajudin ya.
0: Nah, kita kayaknya nih Kak, emang nggak berasa udah mau habis waktunya.
1: Gitu. Kirain ada penelpon lagi.
0: ada. Cuman karena mengingat waktu kayaknya kita terlalu seru ngobrolnya, teman Pro 2.
1: Masih pengen lama-lama ya, Cin.
0: Iya, tapi Cin mau minta closing statement sekalian buat kakak untuk ini ya, promo lagunya biar makin banyak yang tahu, makin banyak yang ngepost ke story mungkin pakai lagu ini karena relate.
1: Amin.
0: Boleh Kak, silakan.
1: Oke, untuk seluruh pendengar Pro 2 dimanapun saja berada, jangan lupa ya sering-sering didengar dan di request single terbaru Kairat duet yang judulnya Antara Padang dan Selat, dan juga udah bisa didengarkan di seluruh radio Indonesia. Pokoknya semoga bisa menghibur dan bisa menemanin dan bisa ngasih semangat yang bagi para pejuang LDR tentunya.
0: Amin.
1: Dan juga terima kasih untuk Bapak produser, terima kasih keluarga, terima kasih fans, terima kasih seluruh pendengar dimanapun saja berada, dan Icin spesial.
0: Thank you,
1: sukses selalu cantikku.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih RRI Pro 2. Terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Yang stay tune di live Instagram juga terima kasih banyak, dan juga live streamingnya YouTube RRI Pro 2 terima kasih banyak.
0: Okay.
1: Sukses selalu semuanya, berkah, amin.
0: Amin. Akhirnya teman Pro 2 nggak berasa udah mau jam 5, 4 jam 4. Kita udahan dulu siaran bareng Kakak Iratnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you udah nonton ya. Bye bye.

0: Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur.
1: Perkara durhaka atau berani melawan orang tua merupakan hal yang membuat Allah marah. Hingga dalam Al-Quran pun tertulis, jangan sampai seorang anak mengucapkan kata ah kepada orang tua. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: 90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di sore ceria. Nah, tapi sore cerianya nanti bakal aku kasih tahu sama kamu tips and trick menarik seputar lifestyle. Sebelum itu aku mau sapa-sapa lagi. Udah Ari ya, kita mau kasih tahu kamu ada program Malta lagi hari ini banget jam 8 malam. Kita sapa dulu ya teman Pro 2, Bang Arinya udah gabung nih sama kita. Bang Ari, udah Ari lah ya. Panggilnya teman Pro 2. Oke. Ini kita tunggu dulu teman Pro 2. Udah Arinya untuk masuk ke sini. Nah, jadi buat kamu yang lagi dengerin aku, nanti sore itu ada program Malta namanya. Program Malta yang akan diadakan di jam 8 malam.
1: Mulai sore hari ku awak promote-promote segitu dulu. Munculnya boleh ya?
0: Iya, benar. Halo dari
1: Halo Icin, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Alah sore hari suantale biku malaki jam 8 malam.
0: Iya, betul. Batu dari lah ready untuk Malta nanti.
1: Kalau ready, alah.
0: Oh, alah.
1: Nah, kini wak finishing touch kata orang lain.
0: Finishing
1: sentuhan
0: touch.
1: Sentuhan terakhir.
0: Oke.
1: Sebelum biku wak on air di malam hari di jam 22 waktu Indonesia Barat live di Pro 1. Enggak, Pro Duo sama Pro Ampe.
0: Iya, betul. Di 90,8 Cie, Cie-nya di mana tuh dari?
1: Di 92,4 Cie.
0: Nah,
1: Cie.
0: Betul.
1: Apa kabar lihat kini kau? Cie pakai bahasa Minang, Rie pakai bahasa Indonesia.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Iya, namanya generasi muda kan harus bisa pula berbahasa Minang kan.
0: Betul.
1: Orang Minang kok bisa bahasa Minang ngayon deh.
0: Bisa kok dari. Memang harus melestarikan bahasa daerah kan. Generasi kita.
1: Betul
0: warna.
1: Sehari-hari ya wak. Ari ado kawan kan. Beliau kok tinggal di Australia.
0: Oke. Jangan kawan Ari tuh Icin dah udari.
1: Where are you from?
0: From Australia.
1: From Australia. Tapi beliau di Australia, mau bahasa Minang ditinggalkan do di orang gaeknyo, dia jok di apo namako diajak pakai bahasa Minang taruh sehari-hari. Sama bahasa Australia.
0: Bahasa Inggris yo dari.
1: Bahasa Inggris yo. Okay. Nah, jadi mulah awak balik ke trek kau balik kini Uni Cintia informasikan lah, pemirsa informasikan tuh program Beko malam eh.
0: Yes,
1: teman Pro 2 dong.
0: Betul, Beko teman Pro 2. Ini bahasa Indonesia aja kali ya.
1: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, Ari bisa kok.
0: Maksudnya untuk promoin ke teman Pro 2 ya yang semua lagi dengerin, nanti bakal ada program Malta di Pro 4 dan Pro 2. Udah dan Uni, Buliah, Mandanga dan juga live streaming ya udah Ari ya.
1: Betul, kita live streaming di RRI Padang ya YouTube ya. Terus di streamingnya di rri.co.id, kanal Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 di RRI Digital.
0: Nah, nanti itu Udari katanya bakal ada host atau bakal dihostin sama Uda Yudi, Mas apa Uda Yudi ya?
1: Wahyudi
0: Maswar sama Uni Rini Kamal nanti di Malta.
1: Nah, kalau untuk nanti sekolah di Mak ini kok hosting Orlando.
0: Lagi prepare Rudari, lagi prepare.
1: Tancap.
0: Iya, tancap. Terus nanti juga bakal ngobrol-ngobrolnya enggak sendiri teman Pro 2, tapi pastinya bareng sama narasumber yang sudah expert juga di bidangnya. Ada Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar MSI Dato' Nan Sati, Ketua LKM Sumbar. Terus juga bakal ada Uda Renaldo SE, founder Info Minang dan Minang Organizer. Gitu.
1: Ini luar biasa lengkap formasi Joni Cintia gitu.
0: Betul, betul, betul dari. Jadi bahasanya apa tuh dari Beko? Mana tahu ada yang tatingga tadi kan?
1: Bahasanya
0: Waduh, suara Udari hilang-hilang nih.
1: Hilang suara.
0: Nah, udah muncul, udah muncul.
1: Muncul ya.
0: Udah, muncul
1: itu
0: lagi.
1: Problemnya begini masih di ceki-ceki.
0: Betul.
1: Jadi masalahnya apa? Temanya adalah antara tradisi jo resepsi. Baralek kok jong-jongnya
0: dicintai. Iya, iya, iya. Memang jadi, kan baralek juga sih Udari.
1: Iya kan? Cintia kan ke baralek jo.
0: Iya, betul, kan betul.
1: Iya, tapi jangan perlu lupa kalau ke baralek adek wak dalam baralek itu jangan di
0: wah hilang lo balik ya suara Udari kok. Teman Pro 2 pokoknya nanti bahasannya bakal seputar
1: di rumah mana. Kok di rumah mana biko kok ada pulo hal-hal yang di luar adek wak pulo baralek di rumah. Nah waktu pengen tahu
2: tahu
1: onde
0: gimana tuh udah lari kadang-kadang
1: lo kan Cin
0: iya gimana
1: kalau di rumah abah aturannya, kalau di gedung
0: aturannya
1: sesuai standar awak kan.
0: Ya betul.
1: Boleh awak mengikuti cara-cara modern menikah di gedung, pesta di gedung, parlay di gedung, tapi namanya adat jangan sampai lupakan kayak itu beko. Nah kalau nyampang beko banyak pertanyaan dari dusun apa nangga dan juga teman pro 2, nanti bisa telepon, bisa interaktif juga. Nah kalau pengen telepon langsung di line 812414 atau di 0811660924 0. Kalau untuk teman pro 2,
0: yes, bisa di mana ini? Bisa telepon di 0751-27482 atau untuk WhatsAppnya bisa di call di 0811-66-55908. Udah Ari
1: hafal di Uni Cinti ya, luar biasa. Iya,
0: karena emang bentuk itu setiap hari nak sih udah Ari. Memang seperti itu.
1: Betul, iya. Tapi memang kemampuan menghafal Uni Cinti ya tinggi juga.
0: Oh, makasih udah Ari. Apa dari taraga beko tu, taraga martabak?
1: Martabak tadi malam lah.
0: Walah, apa tu?
1: Bako nak kepitih sejuk ini lah tunggu bulan mah.
0: Agak talai udari tu. Ikulah tanggal tua kini mah.
1: Ayo si suwananya. Iyalah. Anak di informasi kalian di Cinti ya.
0: Ya, nanti juga ini ya teman perdua, pokoknya ini bahasannya bakal dikemas semenarik mungkin dan nanti
1: mungkin.
0: Ya biar kamu dan generasi-generasi yang akan menikah secepatnya bisa bisa menambah ilmu juga mana yang tradisi yang sebenar-benarnya dari dulu kala, mana yang sekarang tuh udah mulai luput dari perhatian Yaudari ya.
1: Wes luar biasa, memang ini Uni Cinti ini kan representasi anak muda nih,
0: Masya Allah.
1: Dan secara langsung sudah mewakilkan suara anak muda.
0: Betul.
1: Untuk apa pendapat tentang adat istiadat Minangkabau luar biasa memang.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan Uni Cinti bisa jadi agent of change ya buat anak muda lainnya.
0: Betul dari, yes.
1: Oke lah.
0: Udah indah kali ya udari ya.
1: Bah.
0: Udah cukup kali ya udari.
1: Alah cukup. Beko saksikan saya live-nya beko jam 8.
0: Jangan lupa
1: Dusun Panangga di jam 20 waktu Indonesia Barat. Bisa live di Pro Duo, bisa dangajo di Prompe di YouTube RRI Padang Cin.
0: Iya, juga bisa di streaming rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.
1: Jadi hawa balik di kanal sorang-sorang di.
0: Oke, makasih udari. Sampai jumpa. Oke, teman Pro Duo. Itu dia tadi talking singkat bersama udah Ari, ya. Emang nanti bakal ada program Malta pokoknya spesial buat kamu di jam 8 malam. Nanti buat siapapun yang dengerin itu bakal dapat ilmu juga. Bahasanya bakal seputar tradisi versus resepsi. Ini relate banget sama teman-teman Produa yang akan menikah ataupun sudah menikah dan belum menikah, biar nanti tuh jelas gitu ya sebenarnya mana sih yang tradisi yang benar-benar yang udah digaungkan sama adat juga, mana yang udah tertinggal nih konsep-konsepnya, dasar-dasarnya udah mulai luput dari perhatian gitu. Alright, nanti Ijen bakal balik lagi. Kok jadi manggil nama sendiri? Nanti aku bakal balik lagi teman Pro 2 di sore ceria kali ini sama informasi menarik. Aku bakal kasih tips seputar lifestyle atau gaya hidup buat kamu yang lagi dengerin aku. Makanya dengerin aku terus di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 2
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang, aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
4: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

Kabar berdua dikutip dari rri.co.id, keberhasilan pembangunan nasional disebut sangat bergantung pada peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan. Bahkan perguruan tinggi disebut merupakan harapan pertama sekaligus terakhir dalam mengawal pembangunan nasional Indonesia.

0: Serang, serang. Yang kanan tu awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Alright, alright, alright. Let's go back to our story ceria. Oke, ceria banget memang hari ini ya, teman berdua. Ini akan aku berikan informasi buat kamu, teman berdua. Ini seputar healthy dulu, healthy life dulu ya, teman berdua. Ini sebenarnya lebih ke info yang harus kamu tahu. Ada berbagai manfaat kalau kamu melakukan crown gigi di Damesa. Nah, jadi crown gigi ini salah satu prosedur perawatan gigi ya, yang tujuannya untuk melindungi dan mengembalikan bentuk gigi yang rusak, rapuh, atau sudah mengalami perawatan tertentu. Nah, kalau udah tindakan crown gigi ini, itu bisa mempertahankan struktur gigi kamu biar tetap berfungsi optimal dan dalam jangka panjang. Nah, kalau kamu melakukan perawatan cabut gigi di Damesa, itu bisa banget kalau kondisi gigi kamu sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Ini, jadi ini klinik gigi Damesa, bisa kamu searching ya, teman produa. Oke, manfaat crown gigi di Damesa itu yang pertama, melindungi gigi yang rapuh dari kerusakan. Ini fungsinya memang pelindung ya secara general, dan untuk gigi kamu yang sudah melemah itu bagus banget, apalagi ini bisa melindungi gigi kamu dari tekanan saat mengunyah maupun dari resiko patah. Ini penting banget, apalagi buat kamu yang punya struktur gigi yang sudah nggak utuh dan mengalami retak kecil. Terus juga dia bisa memperkuat struktur gigi kamu yang lemah, karena sebagian besar banyak yang udah kehilangan besar jaringan aslinya. Makanya kalau udah crown gigi, gigi kamu tuh bisa dapat support tambahan dan bisa berfungsi dengan baik gitu.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk.

pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Kosti Mohenjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe jo mau ta awak ini an balia. Baa awak di Minang ko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

FM, teman terbaik kamu, teman buruk juga. Kita lanjut ya. Selain memperkuat struktur gigi yang lemah, nah, kalau aku pasang crown gigi, sebenarnya tuh gak punya fungsi medis aja, tapi tuh juga punya manfaat estetika. Nah, kenapa? Karena kamu tuh bisa bentuk, bisa memperbaiki bentuk, warna, dan keseragaman gigi. Jadi kayak tampaknya tuh lebih rapi dan alami. Ini juga bisa bantu gigi kamu buat yang pengen meningkatkan confidence-nya dengan cara berbicara dan senyum. Nah, terus si crown gigi ini atau mahkota gigi ini ya, crown kan artinya mahkota ya teman Pro 2. Nah, dia itu bisa melindungi gigi setelah perawatan saluran akar. Nah, setelah menjalani PSA gitu ya, gigi itu kan biasanya bisa jadi lebih rapuh ya teman Pro 2, karena kamu gak dapat supply lagi dari jaringan saraf. Nah, makanya tuh si crown gigi ini bisa ningkatin yang namanya perawatan saluran akar tadi, bisa melindungi gigi, dan yang terakhir dia bisa membantu kita meningkatkan fungsi mengunyah teman Pro 2. Ini tujuannya biar kamu mengunyahnya lebih optimal dalam proses mengunyah, terus juga kamu juga lebih nyaman mengunyahnya dan nggak ada khawatir gitu, tanpa rasa khawatir pokoknya kalau gigi bakal terasa sakit atau nggak stabil gitu loh teman Pro 2. That's it, nanti kita bakal bahas informasi seputar lifestyle lainnya. Itu crown gigi kan mahkota gigi ya, kalau kamu dapat mahkota di hatiku.

Laman Perludo dikutip dari rri.co.id. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur bersama sejumlah mitra melepas liarkan 3 orangutan Kalimantan ke habitat alaminya, yakni di kawasan hutan lindung Gunung Batu Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ya ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
4: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
3: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
4: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
3: Tuh,

0: Belakangan ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Jumat 26 Juni 2026, Laga Grup E, Ekuador melawan Jerman, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Jepang melawan Swedia, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sore Ceria edisi hari Kamis ini, Kamis manis ya teman Pro 2. Oke, ini ada yang baru nih, baru bakal ada mini seri I Will Find You yang bakal tayang di Netflix teman Pro 2. Ini kayaknya tontonan rekomendasi buat kamu yang suka romance ya. Ternyata gak romance juga teman Pro 2. Ini serial misteri karya Harlan Coben yang diadaptasi sama novel, dari novel berjudul yang sama, I Will Find You, yang dirilis di Netflix. Ini dikembangin juga sama Robert Hall bareng sama Coben. Temanya itu rahasia keluarga, pencarian kebenaran, dan pengungkapan mengejutkan. Waduh, ini buat yang suka misteri nih cocok banget nih teman Pro 2. Kalau dari Tudum by Netflix, ceritanya ini pusatnya itu di David Burroughs yang diperanin sama Sam Worthington. Dia seorang pria yang dipenjara seumur hidup karena dituduh ngebunuh anaknya sendiri, walaupun dia sebenarnya ngerasa dia tuh gak bersalah sama sekali. Nah, 5 tahun setelah ngejalanin hukuman ini, muncul kabar nih kalau anaknya Matthew diduga tuh masih hidup. Nah, ini datang dari Rachel Mills informasinya, diperanin sama Brett Lauer, di sini mantan iparnya David, yang akhirnya mendorong David ini untuk cari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, dalam perjalanannya, David ini dibantu sama sejumlah karakter lain. Ada Hayden yang diperankan sama Milo Ventimiglia. Dia ini pacar Rachel, tetap menjadi sekutunya. Terus Logan Browning juga diperankan sebagai agen FBI oleh Sarah Greer, dan Chi McBride sebagai Mac Williams yang memburu David. Wow, ini kayaknya seru ya mini seri ini. 8 episode diproduksi sama Harlan Coben sebagai produser eksekutif bareng tim lainnya. Ini alurnya bakal penuh dengan surprise dan banyak plot twist kayaknya. Cocok buat kamu yang suka main detektifan nih. Ini nguji otak banget kayaknya. So, that's it teman Pro 2. Buat yang pengen nonton kayaknya update, aku bakal update kapan tayangnya teman Pro 2. Yang kamu tinggal searching dan open aplikasi Netflix aja di smartphone or ini handphone kamu. Biar bisa nonton serinya, biar tahu juga ini sebenarnya kisahnya tentang apa, dan kamu bisa menikmati dan bisa menghibur kamu juga di sela-sela kesibukan kamu. Oke, teman Pro 2, sama aku mau ngasih tahu info penting banget nih buat kamu. Jadi Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas itu bakal ngadain kegiatan Administrative Moot Court Competition Piala Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2026 tingkat regional Sumatera dengan tema Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam menjamin legalitas dan akuntabilitas demi mendukung pembangunan nasional, yang bakal diadain di hari Selasa nih kayaknya 30 Juni 2026 sampai 18 November 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 16.00 4 sore waktu Indonesia Barat, yang berlokasi di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person atas nama Naila Putri dengan nomor 0853-7493-1217. Terus Zahara Salia dengan nomor 0821-75-1535-3465, atau kamu bisa visit Instagramnya @amcc_fhua, huruf gede semua ya. Alright, itu dia infonya buat kamu, udah aku siarin semua lengkap, detail, dan menyeluruh. Kalau gitu aku juga sekalian teman Pro 2 izin pamit ya, karena udah mau jam 6 juga. Abis ini ada Rini Kamal yang bakal nemenin kamu, dan jangan lupa tonton nanti siaran Maota ya teman Pro 2 di jam 8 malam, jangan sampai ketinggalan. Bakal seru banget dan bakal nambah insight kamu juga seputar tradisi versus resepsi. Dan aku pamit dulu, kita ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka. Bye-bye.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala orang awak.
7: Teman terbaik.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika menyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dengan patuh, mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman. Maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya, aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami diangkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang telah diingkari kaumnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafarridi bikamalizzati wassifat fi kamalihi an musyabahatil makhluqat al-ali biqadrihi wa qahrihi wa dhatihi fawqa jami'il maknunat ahata ilman bijami'il kainat ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'ul arda was samawat ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi ulil fadaili wal karamat. Amma ba'du, faya ayyuhan nasu ittaqullaha ta'ala bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bahagia tidak dapat diukur dengan harta, pangkat, dan segala kemewahan duniawi. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati seseorang. Banyak orang yang kaya dengan harta, tetapi kekayaannya tidak membuat hatinya menjadi tenang. Bahkan sebaliknya, kekayaan yang ia kumpulkan justru menyibukkan dirinya untuk selalu mengejar kekurangan. Karena berapapun harta benda yang ia miliki, masih saja dianggapnya kurang. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takatsur ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumuttakatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan soal harta, pengikut dan seumpamanya telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Demikian kebiasaan manusia di dalam mengejar kekayaan. Mempunyai satu mobil, ingin dua. Mempunyai dua mobil, ingin tiga, dan seterusnya. Karena itu, marilah kita berusaha dan berdoa agar hati kita selalu diberi ketenangan. Sebab hanya di dalam hati yang tenang terletak kebahagiaan hakiki. Al-ghina ghinan nafs, kaya yang sebenarnya adalah ketenangan jiwa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ketenangan jiwa adalah suatu anugerah dari Allah yang sangat berharga. Banyak orang yang merindukannya, tetapi sedikit sekali yang dapat memperolehnya. Hal ini disebabkan karena banyak umat manusia yang lupa kepada penciptanya, lupa kepada zat yang memberi kebahagiaan, lupa tentang siapa yang sebenarnya menciptakan ketenangan di dalam jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dengan keterangan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menginginkan bahagia, ingin berjiwa tenang, tetapi lupa kepada penciptanya, maka segala keinginannya hanyalah sia-sia belaka. Oleh karena itu, marilah kita kejar terus kebahagiaan itu dengan senantiasa mengingat Allah, karena Allah lah zat yang menentukan kebahagiaan. Berusahalah terus untuk memperoleh ketenangan dalam jiwa, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, zat yang memberi ketenangan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 27-28. yang artinya sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 33 Allah juga berfirman yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Untuk itu, marilah kita revisi ulang definisi kebahagiaan. Jangan biarkan standar duniawi yang menjadi penentu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang menemukan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun akhirat. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Dalam hadis riwayat Nasai dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Kepikiran nggak ya? Setiap kita beli produk UMKM, kita lagi bantu mimpi perekonomian Indonesia. Mulai dari kopi kekinian, baju lokal, sampai camilan favorit kita, semuanya hasil karya anak bangsa. Gak harus nunggu kaya buat kamu bantu Indonesia. Cukup beli produk lokal, upload di story, atau kasih rekomendasi ke orang sekitar. Beli produk UMKM bikin produk lokal naik kelas. Ekonomi Indonesia makin jaya.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. See You at Work Tomorrow adalah serial komedi romantis yang ditulis oleh Kim Kyung Min dan disutradarai oleh Jo Eun Sol. Drama Korea ini dibintangi oleh So In Guk, Park Ji Hyun, dan Kang Mina. Drama ini diadaptasi dari webtoon Kakao tahun 2020 berjudul Back to Work karya McQueen Studio. Cerita berfokus pada kehidupan pekerja kantoran, khususnya Cha Ji Hyun, seorang karyawan berpengalaman 7 tahun yang juga memiliki penyakit kronis. Selain itu, drama ini juga menampilkan Yoon Noah, dan ini juga merupakan rekan kerja Jiyun yang baru saja mengakhiri hubungan jangka panjang dan berusaha memulai hidup baru. Drama ini menyoroti dinamika kehidupan kantor serta perkembangan hubungan antar karakter di tengah tekanan pekerjaan. See You at Work dapat disaksikan di Amazon Prime Video. Grup vokal Nona resmi merilis versi remix lagu Rollerblade bersama penyanyi sekaligus kreator konten Jebung. Kolaborasi tersebut menjadi sorotan karena berawal dari video Open First Challenge yang viral di media sosial. Jebung sebelumnya mengikuti tantangan yang dibuat Nona dengan menambahkan versinya sendiri ke dalam lagu Rollerblade. Video tersebut mendapatkan respon positif dari warganet dengan jutaan penayangan, lebih dari 12 juta kali di TikTok serta 4 juta kali di Instagram. Dalam video viral tersebut, Jebung menghadirkan sentuhan khasnya dengan menyisipkan potongan lirik lagu miliknya, Indo Black Magic, dan gaya vokal dan flow yang unik, serta ditampilkan sukses menarik perhatian banyak pendengar. Nona sendiri di tengah populer, Nona sendiri saat ini sedang populer dan viral dari lagu tersebut yang ramai digunakan dalam berbagai unggahan konten media sosial. Lewat lirik lagu Udah Siap Belum dan Jalan-jalan dengan Sepatu Rodaku. Informasi terakhir, teman Pro 2 Lee Xian memenangkan sengketa hukum melawan agensinya setelah pengadilan memutuskan gugatan ganti rugi yang diajukan perusahaan tersebut ditolak. Putusan itu dibacakan pengadilan Distrik Pusat Seoul. Perselisihan tersebut berawal dari perjanjian tambahan yang dibuat menjelang keterlibatan Lee Xian dalam program Single Inferno 4. Agensi yang menaunginya sejak Agustus 2023 menandatangani kesepakatan baru pada April 2024 bersama Lee Xian. Melalui perjanjian tambahan tersebut, masa kontrak eksklusif Lee Xian diperpanjang selama 18 bulan. Perpanjangan tersebut membuat kontraknya berlaku lebih lama dari batas akhir semula pada Oktober 2024. Setelah menyampaikan keinginan untuk mengakhiri kontrak kerjasama, Lee Xian menghadapi gugatan dari agensinya. Pada Desember 2024, perusahaan menuduh dirinya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam kontrak. Pengadilan menyatakan tidak ditemukan bukti bahwa Netflix mensyaratkan Lee Xian berada dalam kontrak eksklusif. Selain itu, tidak ada bukti kontraknya harus tetap berlaku hingga penayangan program berlangsung. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Chelsea Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin ya
0: sih.
1: Ya. Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh benar. Gitu kan. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh, tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya sih, gitu. Bener.
2: Berapa
0: sih
2: kali aku sempet kayak begitu?
1: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung, boleh style Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Jatuh aja ya, bener.
1: Tapi paling parah, pernah gak sakit apa, terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Oh, jadi ya, benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Okay. Bisa ya?
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar. Madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali gatal minumin semuanya.
1: Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Ada.
0: Benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Benar. Ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: sebelah gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali.
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Waduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu.
2: Okay. Terus deh gitu jadinya udah nggak berani yang berat-berat banget lagi gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan.
1: Terus,
2: jadi kayak sekarang udah gak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya gak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu berarti ya, bisa
0: sih
1: diangkat.
0: Iya bisa.
1: Bisa. Kalau gue gak bisa.
0: Bisa. Tapi gue jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban.
0: Okay, lanjut. Okay. Tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Okay. Padel nggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Yeah,
2: pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serf asma asal masuk.
1: Oh iya. Oh, yeah.
0: Pokoknya asal enggak full aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo enggak?
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih, tempo ini. Ah, gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai.
0: Lantai.
1: Ah, itu pukulnya. Tempo gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Nggak ada suaranya.
1: kaget. Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh benar, iya, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Anyway ini udah ramai banget tau di live chat. Halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari nih.
1: Wow.
0: Dua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad Arfan serius.
0: Wow. Oh.
1: Keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Okay. Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul, kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, sama Pro 2. Masih ditemenin sama gue, Davey Prada.
0: Dan juga Edi Tama. Dan kita masih barengan sama Rimo.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya, mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimo baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Mm-hmm. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu loh?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan.
0: Iya,
2: ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakup-nya kenapa tuh? Baik-baik apa enggak?
2: Dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya
0: coba
1: jadi sukses gitu.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herod Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga.
1: Ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Tapi pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah, cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Mas Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus Kak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua," gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Iya. Kan tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar.
1: Itu suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga, langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni gitu, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih, bener-bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis.
0: Betul.
1: Gitu kan. Jadi harta lebih banyak. Memang harus dalam halo
0: semua dikoordinir sendiri
2: bagian
0: gitu ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Benar. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Nggak, susah. Nih kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok. Gak usah
2: dicontohin. Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi beda register sama head voice. Uh-huh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda nyari metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke, okay. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu jatuh. Tapi
1: sampai
0: abis itu,
1: rumah
2: oh iya bener juga ya.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbye gue. Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.

0: dia lagu ya teman berdua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung
1: ada
0: kita, ya. Iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, duet yuk. Boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar X Ariana.
1: Eh, sedap. Aduh.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum? Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita

0: bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, bumper manual.
0: Belum ada,
1: belum ada.
0: Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa apa dibilang red flag, apa apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya, ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Pernah dengar kan standar TikTok.
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh benar juga.
2: Jadi wow, kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call, telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya,
0: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar. Iya,
0: oke, selanjutnya. Tadi gua ada pertanyaan di otak gua. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Benar.
0: Enggak tahu kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: lah. Oh, berarti valid ya.
1: Kayak
2: nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak. Dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Nyari di TikTok.
0: Benar. Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Iya
1: kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
2: Kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar.
0: Berarti valid ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Acceptance itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen, aduh pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut
0: bisa,
2: itu. Masih nyangkut ya. Masih losin goodbye itu.
0: Oh, itu masih losin goodbye. Masih
1: losin goodbye. Oke oke oke.
0: Tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Oke. Makanya ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi kan sih.
0: Masa alasannya sorry kepencet, gak mungkin, gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris
2: kecetnya. Pagi lagi gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh itu dia yang WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Benar.
0: Oke okay, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Ya, yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan emang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizernya.
0: Visualizernya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
0: Kadang-kadang agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih. Aman ya? Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya,
1: tuh.
2: Maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Iya, yep, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu loh.
1: Itu.
2: Ya, itu kan aku kadang-kadang, makanya aku kayak waktu Kak Alan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe gitu.
2: Aku
1: ya,
2: kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, oke. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Oke, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada,
1: belum
2: bikinin
1: ada.
2: Dong.
1: Iya bikin dong, kayaknya cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silahkan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Itu dia. Sampai dicat. Fatal sih fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di Radio Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu, nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Taman, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Music Live Chat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
1: No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Stangah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya? Ya, apa ya?
1: Pro 4 FM.
0: Sewa gedung, sewa gedung lantai 2 di LPUK. Jangan di sini, enggak kelihatan apa ya? Gua lagi on air juga.
1: Rini.
0: Ya, gimana sih nih?
1: Aduh. Rini.
0: Bang, gimana nih? Ada yang ganggu lagi nih, kan kita mau mulai. Ada yang ganggu, Bang, ya?
1: Siapa itu sih?
0: Aku nggak tahu, tiba-tiba kakak mau nanya gedung, nanya gedung. Lah, nanya gedung ke kita, jangan ke kita dong. Ke LPU lantai 2. Iya, tapi ini kan malam ya. Iya. Udah nggak ada orang, ngapain
1: suruh
0: ya?
1: Suruh balik besok aja. Hari kerja, Senin sampai Kamis.
0: Nah, itu
1: karena
0: dia.
1: Karena Jumat WFH.
0: WFA, Bang, ya?
1: Iya, WFA, WFH sama aja. Nah, yang penting nggak libur dia. Kan?
0: Orang nanyain gedung ke kita, kan gedung kita sering dipakai buat acara nikahan gitu, Bang, ya?
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh, iya, betul.
0: Rame tuh kalau Sabtu Minggu, rame banget orang nikahan di gedung sekarang. Kalau dulu zamannya di rumah gitu kan ya?
1: Oh iya dong, sesuai dengan tradisi, kalau barale itu ya di rumah.
0: Ah, tapi di gedung juga nggak apa-apa, kalau di rumah ribet.
1: Ribet
0: pusing,
1: gimana?
0: Pusing, pusing. Ih, Bang, ya pusing, coba
1: lebih
0: lihat
1: terasa,
0: kepusingan itu.
1: Lebih terasa tradisi Minangnya itu, Rini.
0: Nggak, tapi di apa sekarang kan kita anak muda sukanya apa?
1: Apa coba?
0: One day aja, one day is fine. Kayak pagi akad, siang resepsi, sore kita pulang, malam kita ngopi. Nah, itu dia kita.
1: Nggak berkesan cuma satu hari, harusnya itu 7 hari 7 malam.
0: Ah, masa 7 hari 7 malam? Kita kalau sekarang tuh mikirinnya modal berapa tuh? Modal berapa ya, Tia?
1: Nah, kalau di gedung memang modalnya gede. Kalau di rumah sih ya so-so lah, gak terlalu mahal dibanding gedung.
0: Bang, ya
1: apa hari ini?
0: Siapa sih yang bilang di ini lebih ini? Apa sih namanya, di gedung lebih mahal?
1: Aku lebih, dong.
0: Lebih mahalan di ini.
1: Kan udah pengalaman.
0: Mana? Oh iya?
1: Iya, udah pengalaman.
0: Oh iya, Bang, ya udah pengalaman sih. Pengalaman keberapa? Kalau nggak salah nih, keberapa sih?
1: Pengalaman cuma satu kali dong. Tapi berkesan karena di rumah, ya kan? Karena kalau di gedung itu, resepsi di gedung itu kayaknya terlalu apa ya? Terlalu tidak kurang mengesankan.
0: Ah, siapa bilang? Siapa sih bilang begitu? Ah, kita
1: emang,
0: sebagai
1: emang ada
0: Gen
1: yang mengesankan
0: Z.
1: Coba.
0: Ada
1: mana?
0: Ada, aduh jangan gitu, Bang, ya kita mah di mana aja nikah yang penting sah. Tapi tuh, Bang, ya kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang nih di in my generation ya, people in my age, tolong digaris bawahi people in my age. Jarang banget kita yang kayak aduh di rumah aja ribet, enggak suka. Kita sukanya apa? Set-set, gas. Di gedung aja udah kalau kita mah. Gitu.
1: Ya.
0: Nah, tapi tuh ya, Bang, ya aku mau memberitahukan Bang Ye dulu nih. Kalau nanti nih Bang Ye berpendapat kalau di rumah itu lebih kayak terasa adatnya, itu juga nggak tentu begitu, Bang Ye. Karena tuh kan kalau di gedung juga bisa aja. Ini tergantung bagaimana penyelenggaraannya.
1: Penyelenggaraannya.
0: Iya. Jadi tuh kalau misalkan di gedung ya, Bang Ye, ya okay. Kan sekarang tuh ada WO juga yang bisa membantu, ya kan. Jadi kita bisa mengatur apa ya ibaratnya rundown acara. Nah, kita bisa kasih tahu tuh apa-apa aja. Ya gitu.
1: Gini loh, Rini.
0: Ya, kenapa?
1: Kita akan cari tahu sebenarnya antara barale tradisi dengan barale di resepsi gedung itu mana sih yang apa ya? Yang kita bukan nyari yang lebih benar ya, tapi mungkin lebih bermakna.
0: Baiklah, mari kita kupas tuntas.
1: Kupas malam hari ini.
0: Asik, gaskan.
1: Karena di sini ada Mak Datuk lagi nih. Mak Datuk Fauzi Bahar sudah hadir lagi bersama kita.
0: Oke, kita sapa dulu dong.
1: Assalamualaikum Mak Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum Mak Datuk. Nah, Rini di sini kali ini tidak di satu tempat yang sama kita.
1: Beda studio gini.
0: Beda studio. Tapi nih Bang Ye, Bang Ye kan ada Mak Datuk di sana. Nah, aku juga membawa people in my age.
1: Oh iya.
0: As always people in my age.
1: Tapi
0: ya.
1: Kayaknya age-nya agak beda ya dengan Rini ya.
0: Ah, sama kita. Sama kita masih 17 tahun di sini, aku kenalin dulu.
1: Okay,
0: nah,
1: boleh.
0: Ini adalah nih people in my age juga ada yang bergerak di bidang-bidang pernikahan dan resepsi ini. Bang Ye, di sini udah ada Bang Renaldo. Di mana Bang Renaldo ini merupakan apa ya kita sebutnya?
1: Apa tuh?
0: Entrepreneur wedding gitu.
1: Oh,
0: wedding entrepreneur.
1: Wedding entrepreneur.
0: Betul. Okay. Betul. Selamat malam Bang Renaldo. Aduh. gimana tuh?
1: Tapi sebelumnya saya mau nanya ke Bang Rinaldonya. Udah nikah Bang Rinaldo?
3: Udah Bang.
1: Udah. Dulu nikahnya itu di gedung apa di rumah?
0: Sengaja. Ini adalah sengaja banget nih Bang ya.
3: Dulu nikahnya sih di rumah ya.
1: Di rumah? Nah kan.
0: Tapi kan. Tapi coba tanya dulu kalau Bang Rinaldo pilih mana, gedung apa rumah? Tanya dulu.
3: Kalau untuk saat ini mungkin lebih milih gedung ya.
0: Saat ini lebih milih gedung karena nikahnya dulu. Kalau iya, nikahnya sekarang
3: kalau
0: gedung.
3: Kalau nikah sekarang mungkin kalau diulang lagi mungkin, diulang dengan orang yang sama. Maksudnya.
0: Oh, diulang dengan orang yang sama harus di garis bawah, ya. Garis bawah ya. Takut nih abis ini ada masalah rumah tangga. Oke, tapi ya gitu. Kalau sekarang lebih di gedung ya kan, yeah. Rinaldo ya. Emang kebanyakan orang-orang juga di gedung kan ya sekarang?
3: Iya, kalau untuk sekarang sih memang kebanyakan yang milih resepsi itu memang di gedung. Kenapa? Karena memang lebih fleksibel waktunya, lebih efisiensi waktu, tenaga dan biaya pastinya kan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Dan mereka juga nggak pengen ribetin keluarga besar. Kebanyakan sih gitu ya.
0: Nah,
3: jadi kalau misalnya
0: ya
3: di rumah itu biasanya bahkan orang tuanya sendiri itu pun kebanyakan sih nggak mau. Nggak pengen sih di rumah gitu, jadi mereka lebih milih ya udah nikahnya di gedung aja, karena memang kalau misalnya di rumah otomatis kan dari A sampai Z keluarga itu ribet ya, lumayan capek gitu bersihin ini itu dan segala macam gitu. Jadi mereka lebih milih di gedung karena setelah one day selesai mereka bisa istirahat, bisa pulang istirahat, karena satu hari resepsi itu nguras tenaga banget sih kalau menurut
0: saya. Gitu Bang Ye. Kalau kita sih melihatnya sama banget nih, karena kan apa balik lagi people in my age emang begitu melihatnya. Nah menurut nah coba kita tanya nih Pak Rinaldo, ini kan menurut kita yang muda-muda nih Bang Ye. Nah kan Mak Datuk sudah ada di sana. Gimana sih tuh kita bagaimana sih Mak Datuk?
1: Nah Mak Datuk ini kan mengenai berale antara tradisi dan resepsi modern. Nah kalau sebenarnya secara makna berale di rumah dengan berale di gedung itu kalau tadi kan Rinaldo itu bilangnya gak pengen repot tuh orang rumah, mama-mamanya repot. Tapi kalau menurut saya sih justru mama-mama repotnya tuh ya pas barale gitu lah. Kalau Mak Datuk, ini seperti apa Mak Datuk?
2: Oke, kalau saya tanya, dulu Rasulullah ke Mekah naik unta. Apa sekarang kita naik unta juga? Oke, jadi memang ya ada plus minusnya. Pertama sekali kan baralek ko nak ke menakan awak sedolah. Ya. Pertama sekali kalau di gedung atau di rumah. Kalau di gedung tu di orang kampung rasa nak baralek rasa gitu. Sebab sudah baralek sepi-sepi aja gitu ya.
1: Iya.
2: Yang kedua tadi juga hemat mana gitu ya. Di gedung atau di rumah. Ya. Kalau saya katakan emak di gedung. Yang ketiga yaitu sudah beralek ko letihnya minta ampun. Baik nak daru mada pulai mintuo
1: sumando
2: letih semuanya. Siapa bertanggung jawab atas apa gitu. Tak bisa lagi dienukan. Padahal sebelumnya ada dibagi tugas ini. Tapi yang praktis itu agar kita tidak saling menyalahkan.
1: Iya, iya.
2: Bagus di gedung. Habis beralek selesai.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau masih ada tamu-tamu yang sifatnya tidak sempat datang waktu beralek kadang. Ke rumahnya kondisinya dalam keadaan bagus. Tapi kalau nyoba beralek awak beralek hari Sabtu hari Minggu, ada tamu datang hari Senin atau Selasa. Wih, itu sedang balai mak pe ya di rumah.
1: Centang parenang. Centang parenang.
2: Ya. Dari itu, kalau beralek di gedung, kedua-dua dapat. Apalagi berfoto-foto, kondisinya, tirai, pelaminan, tidak repot kita. Tetapi ketika di rumah itu selamat peak. Terlambat so awak mungkin di muka rumah tu pasang tenda gitu ya. Terlambat awak mukanya orang mau peak sebelah. Satu gang betul. Itu satu kampung tuh mau pek kau pak. Iku sana kau beralek, kau mau bana. Tiga hari sampai hari sebelum beralek lepas pasang tenda.
1: Tiga hari lo
2: sudah beralek tenda tuh doh jelek.
1: Sudah seminggu ya.
0: Nah betul.
2: Ya. Nah. Dari itu kalau dilihat dari efektifnya, efektif mana? Kalau mau mengatakan efektif berlek di gedung.
1: Oke, tapi itu kan efektif, Mak.
2: Ya.
1: Kalau maknanya, kalau kita beralek di rumah itu kan, kalau dari dulu kan makna dari beralek kadang di rumah itu kan gotong royong.
2: Iya.
1: Dan memasak orang sabalah rumah.
2: Iya.
1: Kadang-kadang ada etek-etek bagai yang memasak.
2: Iya. Uh-huh.
1: Terus kalau untuk makanannya ada juga bantuan dari dasanak dunsanak gitu kan.
2: Iya.
1: Tenda juga dari misalnya dari orang sekitar. Nah itu kan menunjukkan kegotong royongan. Mama, nenek, mama pun juga fungsinya itu sangat berjalan.
2: Iya.
1: Tapi kalau di gedung kan nenek mama dan keluarga tinggal tunggu dari WO aja nih.
2: Iya.
1: Ah, kalau menurut Mak Dato gimana nih?
2: Sebetulnya dari awal-awalnya. Di berampiaman nih badonceknya misalnya.
1: Iya.
2: Kan udah 2 minggu sebelum beralek. Pembagian tugas dan pembagian wewenang dan kuasaannya udah ada sebelumnya.
1: Betul.
2: Okay. Tidak juga mencerminkan, malah berkecik-kecik hati. Si Rasumando Ci itu tidak tahu diri, sudahnya kok tidak satu-satu. Mopek-mopek ya, Wak. Cekak, Wak, beralik adanya. Kalau di gedung, tidak. Sebelum beralik, tenang-tenang saja. Sudah beralik pun tenang-tenang saja.
1: Iya.
2: Karena banyak sekali. Sudah beralik, kok. Misalnya, Wak beralik rumah ya.
1: Iya.
2: Di rumah itu kan ada tamu-tamu buat segala macam. Ada yang kehilangan, ada ini, mau upek-upek sudahlah itu. Balik sudah, upek tiba. Tapi kalau di gedung, semuanya tidak ada yang kehilangan, tidak ada apa, semuanya selesai sudah. Di hituan-hituan sih nanti tibonya.
1: Bodoh sih, Mak ya.
2: Iya.
1: Iya gitu, Rin.
2: Iya.
0: Oke. Nah, kan itu kan Bang Ye.
1: Iya, seperti
0: yang aku bilang tadi, sama aja. Betul Bang Rinaldo? Betul ya, sama
3: iya,
0: aja.
3: Sama aja
0: sebenarnya. Nah, tapi nih ya, itu kan pendapat kita nih, pendapat dari Bang Rinaldo juga udah ada tadi, dari Mak Dato juga ada juga udah ada gitu ya. Nah, tapi kita enggak tahu nih orang-orang di luar sana berpendapatnya apa gitu. Jadi kayaknya mari kita dengarkan dulu nih bagaimana pendapat para warga mengenai hal ini. Yuk kita cek dulu nih.
1: Kita cek di YouTube dulu nih ya.
2: Tambahan seketika.
1: Boleh, Mak Dato.
2: Ini menjelang terbiasa sejo.
1: Oke.
2: Sebelum sesuatu tidak terbiasa oleh kita mencanggung. Seperti ibu-ibu berjilbab ini. Dulunya dia canggung. Setelah berjilbab kamek-kamek malah.
0: Bertambah kamek.
1: Bertambah kamek.
2: Kamek dan kameh.
1: Kamek dan kameh.
2: Kamek yo kameh. Menjelang penyesuaian itu rasanya asing. Sesuatu yang baru memang asing.
1: Iya betul.
2: Tetapi ketika kita biasakan, kelihatannya ada sebuah peningkatan. Karena hari ini jalan tidak saja berfungsi supaya orang lalu, tapi jalan ini adalah ya universal lah ya. Banyak sekali gunanya. Ketika beralih, pasang tenda, pasang ini di ampang ini, macet sana. Banyak. Kalau dikurskan kerugian ketika kita buat tenda di muka rumah, awak berlek rumah, dengan kita buat gedung, rasanya menang berlek gedung. Kenapa? Ada tambah lagi. Ambo nih, ambo tu kau nak berlek?
1: Ya.
2: Nyerlek rumah, mau masuk nanti 20 ribu nya. Nyerlek lagi mau masuk 1 ribu.
0: Beda ya.
2: Beda.
0: Beda.
2: Kan ada plus minusnya lagi.
1: Iya.
2: Sementara gitu.
1: Oke. Baik, kita ke YouTube. Ini ada Nugi. Kalau beralek di rumah yang penting enggak ganggu akses jalan umum, tapi kalau di rumah lahannya sempit ya udah sewa gedung aja.
0: Itu juga bisa sih. Itu juga sih karena kalau misalkan sebagai ini ya, di sini kan ada Bang Rinaldo juga sebagai wedding entrepreneur gitu ya. Nah, itu kan kalau misalkan udah sampai di jalan tuh. Nah itu misalnya jadi ini ya kan Bang ya, jadi masalah nih. Apalagi kalau jalan yang maksudnya yang sering dilalui warga gitu, yang sering digunakan itu bakal ada komplain banget gitu ya. Tapi kalau dari Bang Rinaldo, dari dulu berkarir sebagai wedding entrepreneur, mm-hmm. lebih banyak kan jobnya yang mana?
1: Okay, di rumah? Tapi jangan dijawab dulu.
0: Apakah di gedung? Okay, nanti kita jawab. Nanti kita
1: dijawab spill sama Renaldo ya, mm-hmm. dan juga tanggapan dari yang disampaikan oleh pendengar kita. Okay. Kita break dulu untuk yang satu ini.
4: Ini Bel, aku tuh lagi mikirin ya Bel ya, nanti kalau misalnya aku nikah suatu saat itu kayaknya resepsinya tuh yang biasa-biasa, yang lagi tren-tren tuh yang cuman ke KUA, ntar paling lanjut makan-makan sama keluarga besar aja, karena kan tuh lebih hikmat lah, lebih kayak intim aja gitu sama keluarga besar. Bukan yang resepsi di gedung, terus juga yang sampai pakai bunganya banyak atau pakai morgan-morgan itu tuh.
5: Organ tunggal.
4: Ah, itu maksudnya organ tunggal. Masalahnya ini kebanyakan calon mertua sama orang tua itu maunya yang resepsinya tuh yang gede, yang mega, yang mewah. Gak ada salah sih, karena kan buat ngebagian orang tuanya juga awal pikir juga sih kayak gitu. Tapi kan itu harus nunggu dulu ya, nabung dulu. Nah ini orang tuanya maunya cepet-cepet, terus juga gengsi-gengsian sama temen-temennya, akhirnya dipaksa ngutak, kan terjadi beban buat nikah selanjutnya, bukan beban nikah selanjutnya, iya, tapi beban setelah nikah. Itu masalahnya yang dipikir.
5: Oke, bener juga sih. Tapi ngomong-ngomong soal mertua nih, nah, kamu udah ada calonnya?
4: Bukan, itu mertua orang-orang di media sosial yang ditanya, bukan

Satu kebanggaan bagi Indonesia, karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik, karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia, yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

0: teman-teman Pradua, People in My Age. Yes, jangan lupa juga untuk bisa menyaksikan kita melalui kanal YouTube RRI
1: Padang.
0: Nah, betul sekali.
1: Oke.
0: Okay. Dan juga bisa bertanya ya, Bang.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh bertanya dong, karena ini memang terkait dengan in this economy ya.
0: Iya, in this economy era. Aduh, Bang mengingatkan lagi rupiah berapa ya sekarang.
1: Iya, makanya kan. Nah, tapi tadi kan sudah ada satu orang nih dari netizen, ya kan. Kalau baralek di rumah, yang penting nggak ganggu akses jalan umum. Tapi kalau di rumah lahannya sempit, ya udah sewa gedung.
0: Betul, betul.
1: Terus ada lagi nih, ada Febian. Mau nanya kepada narasumber, bagaimana narasumber melihat kecenderungan generasi muda mengurangi atau meninggalkan beberapa tahapan adat dalam baralek?
0: Oke. Nah, tapi tadi pertanyaan kita juga gantung nih sama Bang Renaldo. Iya. Nah, sekarang tuh gimana, Bang? Sekarang tuh memang kebanyakan kliennya itu memang datang dari ya udah di rumah aja atau di gedung aja nih kalau sekarang?
2: Kalau untuk sekarang sih kebanyakan ya klien tuh milihnya di gedung sih, karena memang ya tentunya lebih fleksibel ya, seperti jelasin oleh Mbak Dato tadi kan, lebih hemat di segi efisiensi biaya, waktu dan tenaga, dan mungkin melibatkan orang sekitar juga nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu membebani pihak keluarga besar sih. Jadi kebanyakan sejauh ini yang Mina Organizer sendiri itu rasakan, klien mungkin di 80% itu di gedung daripada di rumah.
0: Oke, jadi emang lebih banyak di gedung gitu. Cuma, nah ini tadi sama dengan pertanyaan di netizen kita juga ya tadi ya Bang Yaya. Ada beberapa prosesi, nah itu dia yang terlewat. Nah itu gimana tuh?
1: Berarti itu ke Mbak Dato nih kita tanya.
0: Nah boleh, silakan.
1: Kita beralih ke Mbak Dato. Nah Mbak Dato, ini ada warganet yang nanya, kalau melihat kecenderungan generasi muda yang melaksanakan resepsi tahap pernikahan di Minangkabau itu sekarang, kan ada kecenderungan mengurangi atau meninggalkan beberapa tahapan adat dalam baralek. Nah itu pandangan Mbak Dato gimana tuh, Mbak Dato?
3: Enggak juga. Kan ada dua tahap. Kalau laki-laki juga ya, tiga tahap kalau laki-laki.
1: Yeah.
3: Pertama sekali degih gala. Habis itu menikah. Habis itu resepsi. Kalau perempuan ya mungkin menikah dan resepsinya. Mungkin kita bagi dua. Apakah resepsinya di rumah atau di masjid? Baraleknya di gedung. Tahapan untuk si laki-laki ketikonya di gigala ya mungkin di rumah. Dan itu kan terbatas orangnya. Kalau ini mama saja langsung mando. Nan sejengka-sejengka saya. Nan di bawah dagu saya. Selebihnya yang jauh-jauh di gedung. Dari itu tidak juga meninggalkan tradisi lama. Karena memang waktu itulah sang mama memberi gelar kepada anak kemenakan. Karena di waktu itulah peranan imama diutamakan. Termasuk ya, aduh istilah ko mencukua bu, oleh bako eh. Bako datang memberikan dan mengantarkan sesuatu untuk anak pisangnya ini. Termasuk menguntiang rambutnya. Jadi nguntiang rambut itu memang dua kali itu ya. Waktunya berulahi, nyo dikekahan di nguntiang rambutnya. Inyo setelah dewasa menikah yang ketek-ketek pandan di rimbo, lah gadang pandan di bandar, ketek-ketek degih namo, lah gadang degih galam. Di waktu itulah peranan nenek mama, peranan orang Sumando hadir di situ. Dari itu juga tidak tertinggalkan itu. Karena waktunya berbeda sesungguhnya. Memang ada juga yang magih gala ketikonya serang paralek itu diimbauan galanya. Lah diputusan di mamaknya, mamaknya dirantau dan sebagainya, gala ke diagih anak kemanakannya ini dilewakan waktu inyo paralek ada juga.
1: Itu boleh mak?
3: Boleh juga.
1: Boleh.
3: Karena melewakannya. Artinya beliau tahu orang banyak dilewakan ariko namonyo Sultan Mudo gitu ya, galanya. Gala itu kan ada tiga. Ada gala Sansako, ada Sako, dan ada gala Mudo. Gala Mudo itu ke setiap laki-laki di Minangkabau degih gala Mudo. Itu dia. Itu pun turun-temurun juga. Di MBN dari galar mamaknya juga. Beda suku, beda galar.
1: Oke.
0: Ternyata begitu ya. Tapi nih Bang, kita mau ke WhatsApp juga. Ini juga udah ada yang bertanya ya.
1: Iya.
0: Oke,

0: Oke, selamat malam Malta. Iya nih, kita emang Malta aja. Saya Sari di Lubuk Minturun. Kalau saya lebih milih di gedung ya, tapi keluarga keras untuk di rumah karena katanya ndak raso barale.
1: Aja itu.
0: Terus ya, pelaminan juga dipermasalahkan, harus di dalam rumah. Kan sekarang zaman udah berubah. Gimana menurut Mak Datua sebagai niniak mama dan Bang Renal menanggapi permintaan klien gitu? Oh, ini emang dilema yang sering kita hadapi
2: betul,
0: nih.
2: Betul.
0: Sering banget nih, karena kalau enggak di gedung, kalau enggak di rumah, enggak berasa baralenya gitu kan kita keluarga biasanya tuh. Nah, gimana? Tapi kita ke Bang Renald dulu nih. Kalau klien kayak gini nih, saya mau di gedung, Bang, tapi keluarga saya. Nah, itu gimana tuh menghadapi dilema-dilema kayak gini?
3: Ya, kalau sebenarnya kalau untuk dari kita sendiri itu lebih ke diskusi banyak sih ke pihak keluarga juga. Jadi nanti kayak misalnya mereka tetap ngotot pengen di gedung, tapi si pihak mama papanya pengennya di rumah nih karena memang mungkin gak rasa beralih kalau di gedung. Ya tentunya nanti kita biasanya kalau untuk di Mina Organizer itu sendiri, kita buat diskusi forum lagi sama mama papanya. Jadi kita diskusi kalau misalnya suara mana yang lebih kuat, biasanya kita itu lakukan. Dan ya seperti kita pelaku jasa, otomatis kan kita lebih mengedepankan apa kebutuhan, apa keinginan si klien. Jadi kalau untuk itu sebenarnya kita gak ikut serta sih ya. Cuman kita cuma ngasih saran, misalnya kayak ngotot tetap di rumah, tapi nanti si klien yang mungkin si mamanya lebih ngotot misalnya, kan dia ngikutin mamanya. Nah, nanti kita kasih solusi. Nah, si klien gak mau di rumah karena gak mau pelaminannya dalam rumah, misalnya tuh. Karena yang pastinya tentunya pelaminan otomatis kan menyesuaikan sama ruangannya ya. Sedangkan si klien inginnya itu misalnya pelaminannya 8 meter, 10 meter gitu kan. Terus dekorasi bunganya dan segala macam. Jadi sebenarnya semua kita terima masukannya dan keputusan tetap dari mereka, dan kita menjalankan sesuai apa keinginan, apa dealnya juga gitu.
0: Oke, berarti dibuka ruang diskusi juga bersama keluarga gitu.
2: Bang Naldo, ada satu lagi.
3: Siap.
2: Ketika di gedung itu proses video, foto, jadi bagus. Ketika dikirim kepada Don Sana yang tidak hadir pada acara beralek, katakanlah dia di Medan, di Pekanbaru, di Singapura atau di mana, kita kan dikirim video singkatnya, mereka tercengang dan terkagum-kagum. Dan itu menjadi dokumen seumur hidupnya. Selama-lamanya. Tetapi ketika kita menyesuaikan di gedung, pasti sang kameramen, sang video pasti kesulitan menempatkan situasinya.
4: Kalau di rumah ya, Mak Datu ya.
2: Kalau di rumah ya. Nah, sehingga tadi itu sebetulnya apa namanya, ketika mereka setuju diadakan di gedung, setelah selesai pasti mereka akan sepakat di gedung. Bagi yang alun pernah di gedung, inyo tetap masih karet di rumah. Yang rasu nak beralik tadi. Apalagi kalau seandainya tadi yang masalah adat. Adat sangat fleksibel. Adat sangat menyesuaikan. Artinya adat ini, Nik Mama ini, Rasu Mando dan sebagainya sangat fleksibel. Yang jelas kata gotong royong tadi, kan di Nak Ni Mama itu yang gotong royong, pemuda juga yang gotong royong. Nah, kalau di sisi lainnya apa namanya, kok tungku, asam buat tungku pasti ada batang yang ditabang. Karena di tungku di belakang itu perlu areal sekitar 3x6 meter. Ada pisang yang ditabang, ada pohon-pohon cubadak dan talendo apa segala macam. Ketika di gedung kan tidak ada yang terusai.
0: Betul. Tapi ini Mak Datu, aku juga mau tanya nih terkait pertanyaan Sari tadi ya, ini soal pelaminan nih. Kalau pelaminan di dalam dan di luar, pada tua kan kalau sekarang tuh biar ini ya Bang Renaldo ya, kadang ya kalau di dalam rumah kan nih jadi pendek nih gitu, kurang wow. Nah, kita maunya apa, menggelegar.
3: Dan sebenarnya ingin sebenarnya kalau untuk di rumah juga bukan hanya ukuran pelaminan, tapi kayak kita yang biasa anak muda yang pengen resepsi itu, biasa kita kalau datang ke hadiran resepsi orang, kalau misalnya pelaminan rumah, biasanya kalau untuk buka sepatu tuh males sih biasanya.
0: Nah, ya, jujur, makanya, iya betul, kan? Betul.
3: Makanya kita lebih pengen gimana cara kalau untuk di rumah yaudah pelaminannya di luar rumah gitu. Nah. Jadi nggak perlu buka sepatu misalnya.
0: Betul
3: kan.
0: Betul. Apalagi kalau perempuan kita kan sepatunya banyak ininya ya, banyak sangkut-sangkutnya, banyak ininya. Nah tapi itu secara adatnya gimana, Mak Datu? Apakah di dalam rumah itu memang sudah seharusnya, terus di luar itu bagaimana yang seharusnya gitu?
2: Iya tadi itu kalau masalah adat. Tadi Mogecian bahwa pada pelaksanaan si bujang ini di Gigala itu utamakan hadat. Apa patah petiti sambah menyambah penghargaan karang sumando kanik mama dilakukan waktu itu. Tapi itu kan sederhana, terbatas. Ibarat orang anu ini cuma orang lingkungan saja. Tiko berlihat sesungguhnya yang tadi itu, ketika ada yang lebih menguntungkan kepada resepsi itu sendiri, mulai tamu yang datang, parkirnya, orang-orang botol kayak curah lahan. Kalau di rumah situ, di maka diparkir, tambah orang segala macam. Kalau di gedung tidak terganggu itu, ya. Jadi tadi kebiasaan saja.
1: Kebiasaan.
2: Ya menyelang biasa saja. Jadi karena bukan kita meninggalkan adat, tidak. Adat kita gunakan pada awal-awal tadi. Nah, kau kan beraliknya melewakan pestanya. Yang nikahnya, yang magi gelarnya itu yang menyangkut adat sesungguhnya. Pada waktunya duduk resepsi bersandiang tu salam-salaman, itu kan melewahan saja lah. Sehingga terpisah memang, ya. Tapi kalau adat awal-awalnya, dan itu juga terpisah bisa dilakukan seminggu sebelumnya. Memberikan gelar kepada anak kemenakan tadi. Di saat itulah nih mama Rasumando hadir semuanya menyampaikan sesuatu, ya, termasuk bako tadi. Karena bakonya kemanguntiang mencukua bu nak pisang. Ya, datang dengan segala macam bawaannya. Dari itu dilakukan seminggu sebelumnya lah, ya. Jadi sebetulnya Ambo juga ingin menyarankan, ya, dengan trennya Ambo sendiri Datuk Koto di Koto Tengah. Ambo sedang berpikir mencari tanah di Buyek semacam ya balai-balai atau rumah gadang gitu. Sia-sia nak kemenakan suku Koto boleh berlek situ. Jadi Pak Wali Kota mendorong hendaknya semua suku di setiap kenegarian carilah tanah. Di mana cocoknya. Di barale ada di situ. Arsolek bersokalek kampuang sudah, Pak. Di rumah gadang itu ya.
1: Kampuang di bawah ya.
2: Tampaknya situ taruh. Kemudian ya tampak parkirnya apanya semua. Semua suku semua hadir di situ. Dan memang sepantasnya. Dari 114 kelurahan di Kota Padang nih. Endaknya tiap lurah itu, kalau kita jalan nih ya, tiap lurah itu hampir saja ada orang berlek tiap minggu.
1: Tiap minggu ada, ya.
2: Ya. Ke depan endaknya warga Kota Padang khususnya nih, ya Sumatera Barat umumnya sudah mulai berpikir-pikir. Untuk kelurahan ini di mana cocok wak buyek semacam gedung pertemuan beralih orang kampung ini. Biaya tidak terlalu mahal. Kemudian ada ruangnya. Mulai dari yang paling bawah sampai orang paling atas bisa melakukan di situ. Kemudian si organizer juga sudah menyesuaikan dengan gedung tadi anunya. Pelaminan dan sebagainya. Tinggal tukar-tukar pelaminan saja.
1: Menyesuaikan.
2: Penyesuaian tempat panggungnya,
1: selera klien,
2: apa semua tinggal bentuk pelaminan saja. Kalau ini terwujud ya. Ambo mungkin menghimbau juga sebetulnya ini ya. Katakanlah memiliki gedung itu nilainya katakanlah 2,5 miliar gitu ya, atau 1 miliar gitu ya. Tanahnya sudah ada di kampung itu, gotong royong membangunnya. Kemudian kan ada anggota DPR. Anggota DPR ini kan ada pokir-pokirnya. mungkin dicicilnya 500 juta per tahun gitu ya. Hmm. Kalau nilainya 1,5 miliar tambah masyarakat bergotong royong pula membangunnya, sudah cukup bagus itu sebuah panggung, sebuah bentuk gedung dengan ukuran menyesuaikan tanah di situ.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kalau tiap kelurahan ada, siapa saja warga kelurahan itu berlek situ. Sehingga tidak ada jalan yang ditutup, tidak ada jalan yang dipunahkan berlek.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kalau berlek memang di situ, kemudian seperti arahan Pak Wali sekarang jam 12.00 berlek semua selesai. Tidak ada yang joget-joget sampai subuh. Sampai subuh.
0: Iya.
2: Ya. Pindah seketek ya. Ambo juga menghimbau bahwa ketika kita berlek di rumah, sebetulnya penganten. Dari paginya lah tegak gua.
1: Yeah.
2: Sudah tuh berlek lo malam lah. Sudah sampai subuh.
1: Iya. Yeah.
2: Kasihan pengantin ini.
0: Betul, oh iya betul.
2: Kalau nyun tidak layani, tidak hadir di situ. Tapi kalau di gedung selesai pulang sudah.
1: Iya iya
0: iya betul ya. Betul Madatua.
2: Kalau di rumah orang tamu ini tiba terus, nyetanya pasti tidak ada nak mau pulang. Mana ada orang mana pulang ya. Kan? Padahal sejak subuh tadi nyolah di dandan apa segala macam sampai jam 1 gedung ya bisa ada pengantin yang jatuh loh.
0: Ya betul betul betul.
2: Ada pengantin yang pingsan di ini kenapa? Ya dari pagi tadi jam empatnya lah diias apa segala macam. Belum jaga sampai jam 2 balik masih ada tamu udah tak kuat dia. Ya.
0: Nah,
2: suntiang kuat dong barek loh.
1: Iya.
2: Aduh nah 2 kilo barek suntiang.
0: Nah suntiang itu kan ibarat kan beban hidup ya Madatua. Jadi berat.
2: Berat memang ya.
0: Berat. Nah itu dia tadi Bang Yek yang aku bilang anak muda zaman sekarang ya Bang Rinaldo ya. Apa kita pagi akad, siang resepsi, sorenya kita pulang, malamnya kita ngopi, udah selesai.
2: Selesai.
1: Iya iya iya. Artinya adatnya ada di gala, caranya ada di ijab kabul, baralenya itu resepsi.
2: Iya. Yeah. Satu lagi.
1: Iya.
2: Kan ada istilah wa rajo sehari.
1: Iya.
2: Nang kedua pengantin ini, nak daru sama merapula ini. Kalau ambo sebagai mama nih, ambo tanyong ke pengantin ko. Maunya mana? Karena ini rajo sehari.
1: Iya, iya.
2: Rajo sehari itu artinya apa maunya dia.
1: Iya, betul, betul.
2: Apa arahannya dia. Tamunya ini seperti tadi kan, malih muka sepatu. Kalau di rumah. Ya. Kan itu suatu kesulitan juga.
1: Betul. Yeah.
2: Apalagi yang mau bilang pertama tadi. Kalau di gedung kok nggak mungkin isi 20 ribu.
1: Iya.
2: Isi 1 ribu gitu ya.
1: Iya,
0: iya,
1: betul, betul.
0: Iya, betul. Tapi nih Bang Yek, aku juga mau bacain dari sosial media kita juga.
1: Boleh.
0: Di Instagram Pro2 nih udah ada yang komen juga. Katanya, @yeni.lindawati, di gedung Min, karena di rumah parkirannya susah. Nah, ini juga.
2: Itu.
0: Parkiran memang susah kalau di rumah. Sampai numpang di halaman tetangga. Nah, itu juga bisa jadi konflik karena misalkan si tamu nih menitipkan kendaraannya di sana, tapi gak ngomong sama tetangganya. Yang gak ditegur, nah tetangga aja gue udah ngerasa, gimana nih tamu si A gitu ya.
2: Bang Ronaldo, pernah terjadi.
0: Oh pernah kejadian itu sama Dato?
2: Kita beralih, tetangga kematian. Gimana nih, alik kah ditutui atau tetangga ini kah dianuin? Satu risiko loh nih.
3: Izin Pak Dato, sebelumnya kita juga pernah ada yang terjadi seperti itu ya. Jadi dia nikah, malamnya setelah nikah itu ada yang meninggal tetangganya.
2: Itu
3: tetangganya dan ya tentunya kalau untuk resepsi nggak mungkin ya dibatalin karena si tuan rumah udah ngeluarin biaya yang cukup banyak.
2: Itu
3: dan
2: dia
3: undangan dan segala macam.
2: Kalau di gedung kan ada terganggu itu.
3: Iya, cuman sebenarnya kalau di rumah ya balik ke cerita Mak Datuk tadi, sebenarnya kalau di Minang kan tinggi raso ya Mak Datuk ya.
2: Iya.
3: Jadi biasanya yang sering terjadi kita ada berapa kali, sekitar 2 kali itu. Jadi si tuan rumah yang punya acara itu tidak menggunakan musik. Jadi musiknya ditutup. Tapi resepsinya tetap berjalan. Karena dia kan udah ngeluarin biaya, jadi gak mungkin di cancel juga gitu.
2: Iya
0: sih.
1: Oke, ini ada yang nelpon juga ke kita malam
0: hari. Boleh. Ya, coba kita dengarkan dulu.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari
1: Bu Nur di Simpang Gia, ya.
2: Kawan Mak Datuk, mana Mak Datuk? Itu dah koto,
1: mana kan
2: koto Pak Firdaus, Pak Panji Alam tu mana kan? Iya.
4: Kalau beralih di gedung tu kan, saya gedung kan mahal.
2: Iya.
4: Jadi yang saya gedung tu kan bisa untuk nama modal beralih atau untuk balik jadi sambah atau apa pun kan. Jadi kalau pendapat ambo ambo memang nyojo beralih di gedung kan.
2: Iya.
4: Jadi biayanya misalnya jual sewa gedungnya seperti asam haji kan 50 juta.
2: Iya.
4: Jadi 50 juta itu kan bisa di untuk jadi sambah atau balik untuk beralih lah. Jadi kalau pendapat ambo kebetulan tidak di perak keram dia kalau kampung balik siang itu ah.
2: Iya.
4: Atau tanahnya lapang.
2: Iya.
4: Aspirasi keberanian, wah tak terganggu je orang tu.
2: Iya.
4: Kalau dia tu kan di pelaminan memang di luar aja kan, tapi di dalam kan di pasang di pelaminan itu cara adat atau ada nebaku atau apa pun lagi tu yang ada tu.
2: Iya.
4: Jadi ambo setuju beralih di rumah kan. Memang ambo setuju di gedung, tapi kerana biayanya tu.
2: Iya.
4: Dia ambo setuju di rumah saja. Kalau di rumah tu kan tetangga wah sedolannya datang, anak-anak kecil tidak boleh makan tak sedolah. Kalau di gedung kan tu betul sotonya isi tidurnya kan tak langsung dia datang ke waktu. Jadi itulah penampil ambo berasa.
2: Okay, baik.
4: Di rumah kebetulan di kampung Malaysia tu tanahnya banyak yang kosong, tiba luas lagi pekarangannya.
2: Oke. Baik, terima kasih Bu Nur. Orang boleh mensiang kau tanah banyak. Baik, sebelum ditanggapi kita baca juga ini warganet yang sudah ramai banget di YouTube kita.
0: Iya, boleh silakan.
1: Oke, ada Icap di gedung lah. Tambe jalan wa de kalau di rumah tu. Amo seminggu lo tambe orang nan barale awak nan tanyanyo. Ko dake baputa lai da ba ada. Ko jauh tapi baputa. Terus jauh. Ada Alrikat. Untuk tren saat ini tentang nikah di KUA bagaimana tanggapannya? Karena itu sudah memenuhi syarat dan rukun.
0: Okay.
1: Terus ada lagi Deni Rasid. Nah, assalamualaikum Mama Jodun sana. Berdasarkan pengalaman saya, ini berarti ini pengalaman nih, ikutin aja apa kata orang tua, karena mereka tahu yang terbaik buat kita. Dulu saya berpikiran kalau ribet-ribet mendingan gak usah baralek. Nah, itu sampai kepikiran gitu. Ada lagi, ada Hans. Apa ada adat mengato tempat persandingan anak daro marapulai harus di dalam atau bilik rumah misalnya? Dan pertanyaan kepada Mada Tua.
2: Ya.
1: Terus di RRI juga ada gedung yang bisa disewakan. Ada dong.
0: Ada. Nah, itu ada. Tadi ada yang nanya tuh. Pas kita baru mulai ada yang nanya malam-malam lagi enggak ngeliat apa kita lagi on air ya.
1: Nah, ini lagi. Menurut Mada Tua dan Bang Ronaldo, gimana terkait MC Barale? Apakah itu bagian dari adat yang sudah yang ada value-nya? Terus ada Fatimas. Barale di rumah elok, sewa gedung rancak. Nan paralu, nan barale, ampulainya jantan anak darunya padusi. Nah, itu.
2: Tidak ada yang melambai gitu.
1: Tidak ada yang melambai, tidak ada yang boti. Ada Mice juga, better di gedung sih men. Pengalaman pernah jalan ditutup dari Senin, baraleknya Minggu. Lama banget itu jalan dialihkan. Mana
0: banget.
1: Suara musiknya gedebak-gedebuk ampe larut. Nah, tuh, pada tuh keluh kesah warganet tentang baralek di rumah dan di gedung.
0: Ya.
1: Nah, tanggapannya dulu deh.
2: Oke. Dari kemenakan tadi, dari elemen siang tadi. Sambil beberapa tadi yang nyampaikan.
1: Ya.
2: Intinya kalau balik gedung mahal. Kalau masing-masing kelurahan punya yang dibikinkan tadi,
1: ya, betul.
2: Punya standar yang kita anukan, amburaso tidak mahal yang seperti itu. Justru lebih murah ya. Karena lebih sederhana.
1: Ya, ya.
2: Kalau masing-masing kelurahan kita miliki gedung tadi, saya akan mengarah seperti itu. Ya. Tinggal mencari tanah dan lokasinya. Ya. Kalau ini disepakati oleh masing-masing lurah, nenek mamak bisa melokasikan tanah untuk bikin gedung sederhana tadi, lengkap dengan parkirnya. Amburaso itu bisa memurahkan biaya. Yang dimaksud ini baralek tidak harus di gedung seperti UNP, UPI, gitu. Tidak harus itu.
1: Iya, iya.
2: Gedung-gedung yang murah meriah juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas parkirnya ada, tempat pelaminnya tersusun bagus. Kira-kira kayak RRI inilah ya.
0: Bisa, kita mah bisa banget, banget.
2: Bisa murah, banget. Terjangkau oleh semua orang.
0: Betul.
2: Jadi tadi lawa hitung tadi. Sudah berlek orang mau pek kawan. Apo lemo bana,
1: apo jalan Baputa.
2: Jalan Baputa. Artinya lebih banyak negatifnya di rumah ketika di gedung.
1: Di gedung. Ya.
2: Masalah pengantin harus dibilik segala macam itu tidak juga. Tidak ada dalam adat kita. Kemudian juga, tapi tadi lah kita bagi. Ketikonyo laki-laki di gala mudo tadi bisa di rumah. Semua adat-adat petatah apa sih bisa kita lakukan. Untuk beramai-ramainya ini, ya bayangkanlah misalnya ya, awak berlek hari Minggu. Hari Jumat petang orang kematian di sebelah rumah. Dia masih berduka. Masih kita berlek-lek situ. Sedangkan ini udah ada lari sewa apa semua. Akhirnya dimatikan aja musiknya. Itu pada apalagi pada hari yang bersama. Hari yang berbeda saja. Satu minggu pun orang hari itu memari situ, hari mengingatkan tujuh harinya. Oh, berlek besoknya. Baana perasaan awak orang Minang lah kena moyo.
0: Tidak
2: bisa disembunyikannya anunya. Ya, tidak bisa disembunyikannya. Dari itu kalau inyo diadakan di gedung itu memang tempatnya. Parkir ada, apa semua ada, penyusunan dan lagi gini. Ketika adakan di gedung anak kemanakan awak yang pakai seragam yang nerima tamu apa segala macam kan tertata rapi.
1: Betul.
2: Dokumentasi setelah acara itu sangat bagus sekali. Baik dalam videonya maupun dalam bentuknya. Jadi kalau berlek rumah sekali lacuy sehari itu gembira. Habis itu awak aduh kenangan. Tapi ketika di gedung, kenangan berikutnya masih banyak disimpan dan dikirim kepada sanak-sanak semua. Sehingga acara kita betul-betul tidak hari itu saja kita nikmati. Setelah anak gadang pun bisa juga putar-putar video beli, kan? Artinya, ya.
1: Baik, makasih Madatua. Ya. Tapi ternyata kita sudah di penghujung waktu nih, Madatua. Sebelum kita tutup, masing-masing nih dari Rena sama Madatua, singkat saja, simpel saja nih tentang apa nih yang kesimpulannya,
0: mengenai pembahasan kita di malam hari ini.
2: Kalau memang awak sepakat di gedung, kita ke depan masing-masing kelurahan, masing-masing bamus, masing-masing nagari atau kerapatan adat nagari, kita bikinlah kesepakatan man tanah yang akan diberikan untuk khusus tempat berlek anak kemanakan kita. Kalau tiap-tiap kelurahan terwadahi oleh kita ni, maka tidak ada satupun berlek tengah jalan lagi. Ambo juga mengharap melarang jo pelarang menyuruh jo pasuruh
1: suruhnya.
2: Artinya ketika suruh mereka berlek di gedung, mari gedungnya mah. Kan gitu ya. Mulai dari sekarang kita sepakat ya, bagaimana tiap-tiap kelurahan ada gedung atau apa gedung-gedung pertemuan dalam keadaan bisa untuk pertemuan, bisa untuk mengajar ibu-ibu PKK apa segala macam di kelurahan itu. Tanahnya boleh terpisah dari kantor lurah juga tidak apa-apa, milik suku pun tidak apa-apa. Kalau saya sebagai datuknya Kota Tangah ini sudah ada dalam benak saya. Saya akan bikin tempat anak kemenakan saya kalau berlek-berlek situ.
1: Semuanya di situ.
2: Di situ. Ya. Yang kedua, kalau ada kegiatan-kegiatan lain diadakan situ. Termasuk juga saya mau bikin ini. Pan Pak Wali sekarang mau bikin Dubalang Kota. Saya rencana mau bikin Dubalang suku. Artinya saya satu persatu dari kemenakan saya yang berusia 50 tahun ke bawah semuanya dari Dubalang suku Koto. Suku saya Koto ya. Siapa yang narkoba, siapa yang LGBT terhitung oleh kita. Termasuk yang putus sekolah. Saya senang mencari dana ini. Ya, ada sudah nampak oleh saya dananya. Ya, untuk bagaimana anak-anak yang putus sekolah, yang suku Koto harus bersekolah, tidak boleh putus sekolah. Nanti jadi siapa dia besok? Dari itu anak kemenakan saya semuanya akan saya coba ini. Kalau semua suku membeginikan anak kemenakannya, pasti narkoba tidak ada, LGBT tidak ada.
1: LGBT tidak ada.
2: Iya, termasuk
1: semuanya jantan emang.
0: Oke. Nah, kalau dari Bang Renaldo silakan Bang.
3: Kalau dari saya, dari di diskusi kita malam ini kan kita udah jelas nih. resepsi di gedung ataupun di rumah itu nggak menghilangkan esensi adatnya ya. Mm-hmm. Jadi kalau dari saya singkatnya, resepsi di gedung ataupun di rumah itu menurut saya sama-sama bagus. Mm-hmm. Cuman poinnya jangan sampai mengorbankan atau menyusahkan lingkungan sekitar. Salah mm-hmm. satu contohnya mungkin yang di pinggir jalan itu mm-hmm. berapa pengguna yang terjebak macet mm-hmm. karena di jalan gitu kan. Belum mm-hmm. lagi toko-tokonya yang tertutup, mm-hmm. belum lagi akses yang lain. Mungkin singkatnya gedung ataupun rumah oke-oke saja, yang penting diskusi terhadap lingkungannya, izinnya dan segala macamnya serta lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalnya semua udah aman, saya rasa di rumah pun ya nggak jadi masalah ya, apalagi kalau di gedung gitu.
1: Oke.
3: Itu aja sih.
0: Oke. Jadi semua sama aja nih Bang Yuma, di rumah ya. Oke, di gedung oke, asalkan adatnya juga oke.
1: Oke deh, kalau gitu beralih di rumah ataupun di gedung, pada dasarnya sama-sama baik. Yang terpenting bukan di mana tempatnya, tapi bagaimana pelaksananya.
0: Iya, jadi selama tidak mengganggu hak masyarakat, tetap sesuai syariat, serta berjalan dengan tertib, aman dan lancar, maka keduanya adalah pilihan yang patut dihargai.
1: Iya, jenia di batang kuranji, tanpa ikan balari lau. Laju, baralek di rumah atau di gedung pun jadi, asal hak urang tajago, syarat melaju.
0: Oke.
1: Sampai jumpa pendengar di Mauta Ngobrol Asik Urang Awak episode selanjutnya. Saya Wahyudi Maswar.
0: Dan saya Rini Kamal.
1: Pamit dari ruang dengar ada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-33-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang.

0: Cika, lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih Indra, tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu gak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trendy. Aku gak mau dibilang gak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini Yandra, Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi emang kamu gak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi gak nentu, Indra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih, abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar gak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 buat masa depan. Biar kamu tetap keren, tapi tetap punya aset.
0: Oke fix, mulai besok aku kurangi check out barang gak penting. Financial freedom is the new flex.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
4: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia. WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Balik lagi nih kita di sini ya teman Pro 2 ya. Dan malam hari ini teman Pro 2 kita tadi udah ngobrol barengan di Malta, dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya nih teman Pro 2. Nah, jadi yang bakal kita obrolin malam hari ini apa? Nah, tentunya kita balik lagi dong di Kopsteng nih teman Pro 2. Sesuai sama apa yang mau kamu obrolin malam hari ini. Karena apa? Karena kan kita telinga nih buat mendengar cerita kamu malam hari ini teman Pro 2. Oke. Nah, oke teman Pro 2. Kalau tadi tuh kan aku ngobrolnya barengan sama Pro 4 ya. Tapi malam hari ini nih kita boleh ngobrol-ngobrol bareng juga. Jadi bisa banget nih teman Pro 2 di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908.

0: Nah teman Pro 2, kita mau ngobrolin apa sih malam hari ini? Nah ini dia, kita mau ngobrolin soal horor juga jangan ya. Kenapa? Karena kita kan penakut ya kan ya. Jadi kayaknya gak usah kita obrolin yang horor-horor. Kita ngobrolnya mah yang apa, yang happy-happy aja ya gak sih teman Pro 2. Nah gimana nih teman Pro 2, udah ada yang nelpon juga. Kayaknya kita coba angkat dulu nih ya. Kita bakal ngobrolin yang happy-happy di Kopseng malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrolin apa coba? Kita bakal ngobrolin jangan horror deh. Nah itu dia tema kita malam hari ini ya. Anyway teman Pro 2 yang nelfon juga, kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam Pro 2.
1: Halo, assalamualaikum Kak Ade.
0: Iya, waalaikumsalam Fitro, apa kabar?
1: Ya sehat. Sebelumnya aku izin maaf dulu sama Kak Ade hari ini. Apalah tanggal hari ini aku maaf sama Kak Ade bahwasannya
0: Mari
1: sedang siaran.
0: Oke, Fitro. Kalau begitu
1: Dia lagi siaran katanya.
0: Oke deh Fitro.
1: Aku mau juga menggabungkan ke situ.
0: Nah Fitro. Nah jadi terpaksa harus kita cut dulu obrolan Fitro malam hari ini ya Fitro ya. Nanti boleh dilanjutin lagi, nanti kita bakal ngobrol lagi ya Fitro ya. Tapi maaf banget nih, kita harus cut dulu obrolan Fitro malam hari ini nih ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke Fitro. Oke, terima kasih Fitro ya. Oke baiklah, coba mana ini?
2: Opat RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.
0: Oke deh, teman. Nah, kita lagi uji coba juga ini, teman Pro 2.
3: Uji coba apa, Ade?
0: Oh, karena ini dia suara yang kita tunggu-tunggu. Kita lagi menguji perempat di sana masih mendengarkan kita enggak sih? Iya. Tadi kan kita siarannya bareng.
3: Oh iya, oh Rini ya udah.
0: Ya ampun,
3: berubah nama
0: menjadi Rini.
3: Gua mau yang rubah maksudnya. Oh jadi ada uji coba apa itu di situ?
0: Nah sekarang kita
3: uji
0: mau
3: coba rudal.
0: Nah jangan, kalau itu meledak kan kita malam hari ini.
3: Jangan.
0: Betul.
3: Jadi menurut Ade gimana?
0: Apanya yang gimana nih?
3: Nah, Ade lagi.
0: Nah, menurut aku
3: jadi
0: nih,
3: tadi Rini sama Yudi ya.
0: Betul.
3: Dari Pro 4 dan juga Pro 2 tadi kita sudah membahas tentang sebuah tema di program Mauta.
0: Betul.
3: Barale.
0: Barale. Ya kan? Nah, ini tuh lekat banget sama generasi muda sih, karena harus diakui. Cuman kita sekarang lagi mencari apa, calon daddy, belum ketemu sampai sekarang.
3: Calon daddy?
0: Iya,
3: daddy calon. Ini ayah? calon apa nih?
0: Aduh, calon apa? Calon mister. Nah itu anak
3: calon
0: muda,
3: hidup maksudnya ya calon hidup gitu,
0: calon pasangan hidup gitu.
3: Calon pasangan hidup.
0: Nah itu dia,
3: biar bisa diajak barale.
0: Nah itu dia, jadi kita tadi ngobrolin barale sih, kita oke aja, cuman ini masalah apa, calonnya belum ada. Nah itu dia,
3: betul. Jadi kalau calon lah cari calon yang benar-benar sehati gitu kan. Yang sesuai apanya nih?
0: Nah, sesuai ini kan sesuai banyak.
3: Sesuai itu banyak.
0: Banyak. Ini tergantung kita mau cari pipa yang mana, Rucika kah?
3: Rucika atau PDAM gitu ya. Emang Rucika kayak gimana? Pendengar jadi bingung ya Rini.
0: Iya, teman produk jadi
3: kayak PDAM mana?
0: PDAM mana?
3: Rucika mana?
0: Nah, itu apa namanya? Inside jokes.
3: Inside joke, betul. Hanya kita yang
0: tahu sebenarnya. Tapi ini seru banget kalau kita udah bisa siaran ini ya.
3: Siaran bareng ya. Seru sekali. Jadi
0: betul.
3: Mungkin kita ingatkan lagi untuk pendengar program 4, program 2 kalau program Mauta selalu hadir setiap minggu keempat. Jadi setiap bulan minggu keempat hari Kamis pukul 20 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Betul sekali.
3: Iya, jadi kita mengajak anak muda ya. Dan juga bukan orang tua sih. Intinya ya, orang yang lebih tua.
0: Orang yang lebih tua aja, bukan orang tua.
3: Orang yang dituakan.
0: Betul, orang yang dituakan juga. jadi kalau di
3: berbincang bersama, duduk bersama, berbicara bersama.
0: Oke, betul.
3: Mendengarkan istilahnya curhatan lah ya. Curhatan anak muda didengerin sama orang tua. Wah, anak muda nih pengennya kayak gimana sih? Sementara orang tua tentunya kalau bicara harus sesuai dengan nilai filosofi yang ada kan.
0: Betul. Dengan jadi nilai emang, adatnya seperti apa harusnya secara adatnya gitu.
3: Betul, kadang emang susah sih menyatukan persepsi antara anak muda dan juga orang tua gitu. Itulah gunanya program Mauta.
0: Oke, betul kan.
3: Oke,
0: baiklah, karena sudah
3: thank
0: kita
3: thank you Ade.
0: Iya betul, karena
3: uji cobanya sudah selesai.
0: Nanti kita akan begini di minggu keempat.
3: Betul.
0: Di minggu keempat di bulan
3: depan. Biar enggak ribet lagi ya.
0: Betul. Oke deh kalau gitu Kak Ana.
3: Iya.
0: Thank you Kak Ana.
3: Thank you. Tetap bersama Pro 2
0: dan tetap bersama Pro 4.
3: Oke
0: deh teman Pro 2. Jadi kita sudah ngobrol barengan sama Pro 4 juga. Jadi jangan kemana-mana dulu nih teman Pro 2. Kita nanti bakal balik lagi. Stay in touch terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, selamat malam semuanya teman Produa. Kita balik lagi di malam hari ini di Kopsteng ya. Tadi kita udah mulai juga sih teman Produa. Dan malam hari ini kita apa, buka sesi apa, cerita apa aja asal gak horor. Asal gak horor. Tadi ada yang komen juga di TikTok live kita teman Produa, ngomongin soal apa coba, ngomongin soal just friends. Ah, itu terasa apa, terasa menyesakkan. Buat kita dia more than friends. Nah, tapi buat dia kita ini cuman apa, just friends. Ah, itu mah horor juga sih. Kayak cinta bertepuk sebelah apa, sebelah tangan. Jadi tuh kalau udah sebelah tangan gitu pasti perasaannya gak enak banget ya kan ya teman Produa ya. Jadi mending apa, mending jangan deh gitu. Kalau udah kayak gitu mending kita apakah mundur teratur. Oke deh teman Produa. Oke, tema kita malam hari ini apa aja asal gak horor. Nah itu dia obrolan kita malam hari ini ya. By the way, ini telepon bunyi-bunyi terus ya. Coba kita angkat dulu nih teman Produa. Halo, selamat malam Produa. Lama mati teleponnya. Oke, boleh dicoba lagi ya. Boleh dicoba lagi. Oke, oke deh teman Produa. Nih buat yang nonton kita juga melalui live TikTok malam hari ini, kita ngebahasnya apa aja asal jangan horor. Itu ya guys. Jadi apa aja, kita boleh membahas apa aja. Kadang kita tuh kalau ditentukan kita bingung, ya kan? Padahal ada hal lain yang ingin kita ceritakan. Jadi ya sudah, kita ceritain apa aja asal enggak horor. Yang horor tadi udah dikasih tahu, just friend itu juga horor sih ya, di dalam satu hubungan sih horor kayaknya. Oke deh teman Produa nih, telepon kita berbunyi, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat malam Produa.
1: Halo Kak, selamat malam, kembali lagi.
0: Oh iya, ada Fitro ini.
1: Fitro
0: mau cerita apa nih? Pokoknya jalan. ceritanya apa aja jangan, asal jangan horor nih Fitro. Fitro mau cerita apa?
1: Tadi maring siaran ya.
0: Oh iya, kalau maring siaran iya. Terus kenapa kalau maring siaran? Ayo, kan dia penyiar radio, wajar dia siaran.
1: Iya, tadi dia lagi siaran.
0: Oh gitu. Maring
1: awas ya kalau macam-macam aku lapor ke pembuat. Aku ya jangan lapor. Ah ya, di pembuat sudah tahu mah maring kalau maring enggak ikut sama aku akhirnya. Aku minta maaf bisa. Kalau enggak kita selesaikan enggak, ayo adanya.
0: Gitu. Emang gimana banget Fitro mau marin? Kan marin juga dia kerja siaran Fitro.
1: Iya, katanya aku bilang sama dia kan, kalau enggak marin sudah berapa minggu ini aku sudah berapa ini aku enggak suka kamu.
0: Karena, oh gitu.
1: Ya karena baru bapak ya aku pulang itu pula yang jadi ininya. Kalau iya bawa damping oke lah, ayo katanya. Kalau mau aku bawa ini dari gua, siap takut katanya. Kalau kayak ikut gua katanya tuh aku sikapnya kalau macam-macam lah aku lapor air tak ikut katanya. Nah ujung-ujungnya mainkan dulu juga pernah makan di air padang enggak.
0: Oh gitu, pokoknya. Nah ya, pokoknya gini ya Fitro ya, kita juga harus tahu batasannya nih. Marin itu penyiar radio dan dia juga bekerja di radionya. Jadi ketika Fitro datang, itu juga memang dibikin appointmentnya dulu, maksudnya dibikin janjinya dulu kapan bisa datangnya gitu. Dan mungkin mungkin ya Fitro ya, kalau misalkan memang di sana nggak ada yang bisa mendampingi Fitro juga, karena mereka mungkin orangnya juga nggak banyak gitu ya, dan mobilitasnya juga tinggi mungkin karena pekerjaan yang dan lain halnya gitu.
1: Ya.
0: Mungkin Fitro lebih bisa menyesuaikan aja gitu ya. Dan ya, jangan yang sampai kecewanya tuh kayak gimana banget, jangan sampai kayak gitu Fitro. Karena gimana pun kan Fitro sama Marin enggak yang setiap hari ketemu dan gimana banget kan. Kan ini antara pendengar sama penyiar ya Fitro ya. Jadi tetap di respect batasan yang ada, oke?
1: Iya, kalau aku bandingkan di sini dengan di respon, aku jujur aja lebih enak di air padang dibandingkan di sana. Karena di air padang pun kalau sendiri kan aksesnya ada untuk bisa dikasih di sana ikut mungkin aku.
0: Oke, itu tergantung sama radionya lagi ya Fitro ya. Jangan di compare-compare gitu ya Fitro ya. Cukup Fitro aja yang tahu ngerasa, jangan disampaikan kayak gitu, oke? Oke, Fitro aja yang tahu ya.
1: Sudah apa itu? Karena aku kalau mau aku minta balik tuh kerja di sini aja, di bengkel kerja di situ.
0: Oh, gitu.
1: Aku kerja di sini. Jadi supaya mudah kita kalau mau ketemu atau kalau
0: gitu. Ya, tapi itu tergantung lagi sama ini ya, masing-masingnya ya Fitro ya. Gimana kesempatan masing-masing aja lah gitu ya Fitro, iya. Karena tidak semua hal yang ada di dunia ini harus sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Karena semuanya berjalan itu udah ada jalannya gitu. Kalau semua berjalan sesuai sama yang kita yang mau, ya enak banget dong kita sebagai manusia gitu ya kan ya Fitro ya. Jadi ya, di respect aja batasannya ya, hubungan antara ya, Fitro dan Marin yang juga dia profesional bekerja juga di situ ya. Oke ya, deh Fitro mau request ya, lagu itulah. Apa nih Fitro? Ya. Ada yang mau di request ya, lagunya?
1: Ya, tadi itu memang memang apa yang aku alami itu kan kurang kadang aku bukannya apa namanya itu kadang kita kan mengira dia kan awalnya kita temuan kan dia ngomong baik, tapi waktu aku mengira dia live di akun dia yang tidak enak tuh kita diblokir secara tiba-tiba. Aku yang tidak enak padahal kita tidak ada momen apa-apa, cuman nyapa-nyapa ngomongnya mendoakan yang itu dia memblokir secara tiba-tiba aku yang tidak nyaman kayak gini kita apa kita buat pedagang tidak ada tidaknya menakar-nakari orang menjadi orang secara tiba-tiba kita diblokir kan tidak etis nama aku.
0: Oke. Itu nah kalau di akun pribadi itu mungkin tergantung sama gimana personalnya aja ya Fitro ya. Jadi jangan kita harus maksan kenapa gitu, jangan gitu juga. Ya, kita juga nggak tahu nih dia merasa nyaman dan tidak nyamannya kan. Fitro juga nggak tahu gitu ya kan ya. Jadi ya, ya sudah dibatasi aja hubungannya antara penyiar dan juga pendengar gitu ya Fitro ya. Ya. Jadi jangan dipaksa-paksain banget kita karena nggak bisa maksa orang juga ya. Jangan dibanding-bandingkan gitu ya Fitro ya. Jangan dibanding-bandingkan. Cukup Fitro aja yang tahu gitu. Jangan disampaikannya begitu ya Fitro ya. Karena gimana pun kita sesama radio nih. Kita juga akan berhubungan baik di luar sana ya Fitro ya. Oke Fitro, ya, mau request lagu apa Fitro?
1: Lagu aku ini aja Kak Ade dari siapa tuh? Oh dari sama Sasabu ada Kak Ade.
0: Yang mana itu?
1: Berharap pada Timur.
0: Berharap pada Timur. Oke, ada. Ya, nanti diputerin ya.
1: Aku dapat lagu dari Marin kemarin.
0: Oke. Oke, nanti kita puterin ya Fitro ya. Mau salam-salam dulu apa gimana?
1: Aku ke Ade. Oh iya, besok sore ceria sama UKKPK UMP.
0: Iya, betul. Besok ya Fitro ya.
1: Soalnya aku juga dapat gambaran juga guru dari Marin.
0: Oke. Baiklah ya, Fitro kalau gitu.
1: Oke,
0: Kak Ade. Nanti diputerin lagunya ya Fitro ya.
1: Ya. Di TikTok sudah live ya. Aku tinggal ke TikTok.
0: Oke. Baiklah Fitro ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah cerita Fitro malam hari ini agak sedikit complicated ya teman pro 2 ya. Kalau menurutku apa, kita respect the boundaries aja, kita sesama apa manusia ini, dan juga jangan terlalu berharap sama manusia, ujung-ujungnya apa, kecewa ya kan. Jadi ya udah jalani hidup ini standar-standarnya aja, standar kehidupan yang ada pada umumnya aja, biar kita nggak pusing ya. Oke deh teman pro 2, tadi ada yang pengen dengerin lagunya Rio juga, Sumpah Mati. Abis ini kita puterin teman pro 2, tadi juga Fitro request lagunya Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Kayaknya kita puterin dulu, jadi jangan kemana-mana, stay in Jodi Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya gak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi.
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Malam hari ini teman Produa kita masih di Kopsteng. Dan juga bahasan kita malam hari ini apa aja, asal jangan horor ya. Tapi ini banyak banget kehororan yang sudah ditanyakan ya teman Produa. Nah, salah satu yang lagi kita bahas tadi juga ya, sebelum kita on air lagi nih, ada Ndep, at Ndep ini di TikTok teman Produa tadi komen gitu. Dia pengen request lagunya Ungu untuk Muslamanya ya, karena gagal move on gitu. Nah, alasannya karena laki-laki itu mencintai perempuan sepenuhnya. Jadi jika gagal dia tidak punya protek gitu. Jadi kayak enggak ada protection. Jadi bakal yang kayak sehancur itu, betul ya, Dep ya. Nah, tapi nih teman Produa, dari Ndepnya sendiri, nah coba aku minta saran dong, lebih baik sembuh dengan orang baru atau dengan waktu. Kalau kataku sih ya, kamunya mau mencoba move on dulu gak? Itu dia. Jadi kalau kamu emang mau mencoba move on ya it's okay aja dengan orang baru. Mau ya, mau ada kemauan untuk mencoba. Tapi kalau misalkan kamu tuh emang gak ada keinginan untuk mencoba, masih kayak masih belum bisa apa ya, belum bisa deal dengan rasa yang benar-benar kamu simpan, itu lebih baik kamu tuh sama waktu aja ngeheal diri kamu gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah mau, ada kemauan dan mau berusaha untuk move on, ya udah sama orang baru tuh kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya kan ya teman Produa. Karena apa? Karena kalau udah kayak gitu kan apa ya, ada kemauan di situ ada jalan, iya nggak sih? Jadi kita berusaha, ada usaha yang kita lakukan, nanti kita lihat hasilnya. Nah, tapi kalau emang gak ada keinginan juga, jadi mending gak usah ya gak sih teman Produa? Kalau kata aku sih gitu ya, Ndep. Ya, jadi tetap semangat ya, Ndep. Siapa tahu menemukan jalan yang bisa bikin kamu move on juga dari orang di masa lalu. Oke deh, teman Produa. Ini juga udah ada yang nelfon lagi. Kita coba angkat dulu ya. Mana nih? Halo, selamat malam Produa.
1: Selamat malam, Produa.
0: Halo, Tanjudin, apa kabar?
1: Sehat, masih sariawan nih.
0: Gimana?
1: Sehat, tapi masih sariawan.
0: Oh, masih sariawan. Oh, gitu. Iya, masih sariawan. Semakin parahkah atau sudah lebih baik?
1: Ya betul, masih parah nih.
0: Oh, gitu. Makan jadi nggak enak tuh biasanya.
1: Iya, tapi harus tetap makan, dipaksain.
0: Oh iyalah, betul. Masa kita nggak makan ya kan?
1: Iya,
0: oke, tapi tuh makannya jadi terbatas. Gimana?
1: Iya betul.
0: Oke. Tanjudin, malam hari ini kita lagi ngobrolin soal ini. Apa aja cerita kita malam hari ini? Asalkan jangan horor gitu. Nah, Tanjudin mau cerita apa nih? Kita boleh ceritanya apa aja, asal jangan apa? Horor. Karena hidup udah horor duluan.
1: Iya, ceritanya mungkin tentang yang lagi dirasain aja.
0: Oh iya, apa itu?
1: Iya, yang sariawan ini.
0: Oh, sariawan. Nah, sariawan tuh
1: biasanya mulut tuh agak kram untuk kalau lagi sariawan
0: gitu. Agak kram gitu mulutnya ya. Iya. Agak gak nyaman itu.
1: Gak bebas benar.
0: Yes, gak bebas itu. Nah, udah coba minum obat atau gimana?

0: Belum sih, cuma pakai air garam aja.
1: Oh, pakai air garam aja. Tapi ada ini nggak? Ada perubahannya kah?
0: Ini cuma menghilangkan rasa nyeri sebentar aja sih.
1: Ah, iya sih. Tapi nih ya, kalau ngomongin soal sariawan, selain air garam tuh katanya pakai madu juga bisa ya kan ya, teman Pro 2 ya? Pakai ini, pakai madu, terus madunya ditetesin ke sariawannya gitu. Katanya tapi gitu ya. Hah? Gimana?
0: Enggak perih
1: kan lebih perih kalau sakit hati. Nah, kayaknya itu masih bisa ditahan sih. Itu masih bisa ditahan kayaknya. Karena aku juga pernah deh kayaknya pakai madu itu. Kayak diolesin gitu, diolesin ke sariawan kita. Terus tuh olesinnya bukan sekali sehari, kayak berulang.
0: Iya, tapi memang penyakit ini kan pernah dialami semua orang.
1: Iya. Iya sih, iya sih.
0: Memang rasanya nggak enak banget kan ya. Gimana?
1: Betul, betul. Nggak ada yang enak. Kalau udah sakit mah ada yang enak. Termasuk sariawan ya. Oke, tapi ini udah nyampe 2 minggu kah sariawannya atau masih seminggu? Gimana? Beberapa hari?
0: Kurang lebih mungkin seminggu ada kali.
1: Oh, seminggu. Tapi kalau udah lebih, biasanya, itu harus dibawa ke rumah sakit sih.
0: Tadi aku cari-cari di Google kalau 4 minggu paling lama.
1: Berapa?
0: 4 minggu
1: katanya. 4 minggu. Tapi kalau misalkan dalam waktu 2 minggu nih masih belum, maksudnya masih belum ada perubahan, masih seperih itu gitu ya, atau semakin membesar dan enggak kunjung sehat, bisa dicek langsung aja ke fasilitas kesehatan. Siapa tahu dikasih obat yang lebih manjur.
0: Iya.
1: Oke, oke deh kalau gitu. Tanjidin mau request lagu apa nih?
0: Firsa Besari.
1: Firsa Besari yang mana tuh?
0: Yang soundtrack film itu apa judulnya, Ren?
1: Apa ya?
0: Pelukku dalam pelikmu.
1: Pelukku dalam pelikmu. Kok nggak ada di sini ya? Kayaknya ke skip deh lagu itu ada di sini. Maksudnya lagu itu ada, harusnya biasanya ada, tapi kok nggak ada ya?
0: Ada ya.
1: Iya, kok nggak ada ya? Apa karena masukin lagu kemarin jadi ke ini? Atau mau yang lain aja nggak?
0: Iya, dari itu aja deh,
1: dari siapa?
0: Firza aja deh, Firza.
1: Firza, yang mana tuh?
0: Ya. Pilihan aja deh, pilihan dari Firza.
1: Oh, pokoknya salah satu aja ya?
0: Iya.
1: Oke, oke. Separuh Nafas apa?
0: Terserah ini aja.
1: Oh, ya udah deh, nanti diputerin ya. Tanjidin ya, oke.
0: Terima kasih Mbak Rini, selamat bertugas. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, Tanjidin ceritanya malam hari ini apa teman Pro 2? Sariawan. Emang tuh paling gak enak banget sariawan, sakit gigi. Ah, gak ada yang enak itu. Makanya jagalah kesehatan gigi dan mulut. Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi nih ya. Masih di Kopseng malam hari ini nih teman Pro 2. Tapi aku puterin dulu requestannya. Tadi ada Ndep yang pengen dengerin lagunya Ungu untuk Muslamanya. Terus tadi ada Tanjudin juga pengen dengerin lagunya Firza. Aku pilihin Separuh Nafas. Terus juga tadi siapa ya, aku scroll lagi nih, ada yang, oh ini ada Faiz Gibran pengen dengerin lagunya Armada, Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Aduh, betul juga sih ini ya. Yaudah deh teman Pro 2, kita puterin dulu. Jangan kemana-mana, stay enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Mm-hmm.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, tadi sudah banyak juga cerita-ceritanya teman Pro 2 yang tidak horor ya, tapi horor dalam artian lain. Banyaknya horor dalam hubungan juga gitu ya. Tapi udah deh teman Pro 2, apapun yang terjadi dalam hidup ini kayaknya kita harus jalani dan kita nikmatin gitu ya. Dan juga kita survive dan berjuang. Nah itu dia yang penting sih teman Pro 2. Oke, baiklah, jadi teman Pro 2 kita cukupin sampai di sini dulu Kopsteng malam hari ini. Dan setelah ini kita juga bakal ada playlist untuk nemenin kamu teman Pro 2 menuju terlelap untuk malam hari ini. Dan kita ke requestan terakhir juga nih teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Enjoy and stay with us.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: Mimin kenapa nangis?
1: Mimin sedih, Vin. Ada yang jahat sama Mimin.
0: Siapa yang jahat sama Mimin?
1: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace. Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau gak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
0: Mimin ngirim barangnya sesuai gak? Atau ada kesalahan apa gitu?
1: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kebuka sedikit aja.
0: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.

0: suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Hari Jumat, 26 Juni 2026, Laga Grup E, Ekuador melawan Jerman, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Jepang melawan Swedia, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. Satu, dua es batu kamu taruh dalam air di gelas. Satu, dua gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Nggak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Prodi 2. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kataku Rina Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Cara durhaka atau berani melawan orang tua merupakan hal yang membuat Allah marah. Hingga dalam Al-Quran pun tertulis, jangan sampai seorang anak mengucapkan kata ah kepada orang tua. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa ila yaumil qiyamah. Ya, kita lanjutkan yang sebelumnya tentang lelahnya, namun lelah itu akan menghasilkan sebuah pahala di sisi Allah. Yang keempat adalah lelahnya mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak, yaitu adalah sebagai amanah dari Allah. Ini ditujukan kepada orang tua. Yang mana di surah Al-Luqman ayat 14, kami diperintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihkan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi orang tua ya memang sudah apa kodratnya, seorang ibu kodratnya apa kodratnya bersusah payah dalam mengurus anak. Jadi kalau bilang pas saya gampang pakai pembantu, ya berarti dia bukan sedang mengurus anak. Yang mengurus anak siapa? Pembantunya. Oh, saya gampang membesarkan anak pakai ini asuhan gini-gini, ya berarti dia tidak sedang mengasuh anaknya. Karena seorang ibu fungsinya adalah mengasuh, membesarkan anak. Termasuk bapaknya juga ikut termasuk membesarkan, mengasuh dan merawat, mendidik anak-anaknya. Ya, kalau mendidik bukan orang tuanya, maka mereka gak dapat lelah. Padahal lelah itulah yang menjadikan dirinya naikkan derajat di hadapan Allah. Justru lelah itulah menjadi ladang pahala di sisi Allah. Ya kalau tidak ada lelah dalam mengurus anak, tidak ada lelah dalam mendidik anak, tidak ada lelah dalam membesarkan anak, ya berarti dia sudah tidak sesuai dengan kodratnya yang Allah berikan. Ada sesuatu hal sehingga dia tidak ada lelah. Padahal lelah itulah memang sudah kodratnya, sehingga lelah itulah menjadi pahala. Pahala untuk orang tua. Karena capeknya, susahnya, letihnya dalam mendidik dan merawat dan membesarkan anak. Karena anak adalah amanah Allah. Yang selanjutnya adalah lelah dalam mencari. Yang kelima adalah dalam mencari nafkah yang halal. Di surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebaik-baiknya. Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ingatlah Allah sebanyak-banyak, ingat Allah agar kamu beruntung. Jadi ketika kita mencari nafkah, mencari ya kalau sekarang uang lah ya, mencari uang, mencari pendapatan, ingatlah dalam mencari pendapatan itu ingatlah Allah. Jangan ingatnya apa? Ingatnya hal-hal yang buruk, ingatnya hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika mencari itu ingatlah Allah. Sehingga apa? Sehingga saat kita mencari pendapatan itu, mencari nafkah itu, maka yang halal yang didapatkan, yang dicari. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah dalam mencari pendapatan. Tapi kalau ingatnya adalah keuntungan, dunia, laba dan semacam yang tidak akan pernah yang tidak akan pernah dapat ujungnya, yang diingat ikut terus, maka dia akan terus bertebaran sampai lupa kapan waktu untuk beribadah pada Allah, sampai kapan lupa waktunya halal yang fardu ain yang harus kerjakan, fardu kifayah yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena ketika dia bertebaran di bumi, yang diingatnya adalah untung. Tidak, yang diingatnya adalah Allah, Allah, Allah, Allah. Padahal Allah katakan, carilah karunia Allah. Arti apa? Pendapatan kita, pekerjaan kita, gaji kita. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak. Bukan tidak diingat Allah saat mencari karunia itu. Mencari karunia Allah kok tidak ingat Allah? Ya gimana? Akhirnya apa? Ya akhirnya ya dia akhirnya terperangkap dalam jerat duniawi. Maka akhirnya ketika dia terjerat dalam sebuah duniawi yang dia cari untung,
maka dia tidak mikir lagi halal atau haramnya. Padahal lelahnya di sini adalah lelah dalam mencari nafkah yang halal. Kemudian yang keenam, lelahnya mengurus keluarga. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka, yang mana isi api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintah padanya. Pada mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Nah, ini siapa ini? Ini adalah berilah dirimu, keluargamu, dirimu dan keluargamu. Baik itu seorang bapak ke anak atau ibu istrinya, baik itu seorang anak kepada ayah dan ibunya. Ketika dia lelah di sini mengurusnya, dalam sebuah din, lelahnya mengingatkan pada orang tua atau orang tua mengingat pada anak soal agama, soal tauhid, tentang akidah, fikih, yang mana itu akan melindungi dia dari api neraka, ilmu-ilmu itu. Ketika dia lelah dalam hal itu, maka itu mendapat pahala di sisi Allah. Namun jika tidak ada lelah sama sekali, kenapa? Karena tidak menyampaikan din kepada orang tua, tidak menyampaikan din dari orang tua ke anak tentang agama Allah. Tidak diingatkan soal akidah, tidak soal amal soleh. Ya, artinya tidak ada lelah dalam hal ini. Padahal lelah itu akan mendapat pahala di sisi Allah. Kemudian kita harus ingat, orang tua tidak cuma fungsinya mencari duit untuk anak. Orang tua tidak hanya mengurus anak, ingat itu. Tapi ada tanggung jawab, yaitu apa? Mengenalkan ayat-ayat Allah, mengenalkan tauhid. Maka ketika ada orang tua yang tidak mengenalkan tauhid, tidak mengenalkan ayat-ayat Allah, tidak mengenalkan amal soleh, tidak mengenalkan ilmu fikih kepada anaknya, ya orang tuanya durhaka pada anaknya. Tidak cuma anak itu tidak cuma bisa durhaka kepada orang tua pun bisa durhaka kepadanya. Ketika apa? Ketika tanggung jawabnya dia tidak laksanakan. Ketika anak tidak melakukan tanggung jawabnya atas dari perintah orang tuanya, maka dia sedang durhaka pada orang tuanya. Tapi orang tuanya juga bisa durhaka kepada anak ketika pada tidak melepas tanggung jawab itu. Tanggung jawab dalam hal apa? Mendidik din pada anaknya, mengajarkan din pada anaknya, mengenalkan tauhid, mengenalkan amal soleh, mengenalkan fikih, mengenalkan yang hak dan mengenalkan yang batil, yang mana yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Oh, DM, ayo kita lari.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
4: Teman terbaik.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah.

lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengatasi ketimpangan di tanah air. Ia berkomitmen melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program Transmigrasi Patriot. Menteri Iftitah menyebut program tersebut dirancang untuk menghadirkan talenta muda, peneliti, dosen, inovator, dan pemecah masalah ke kawasan-kawasan. Menurutnya, masa depan Indonesia harus dibangun dari semakin banyak pusat pertumbuhan baru di seluruh Nusantara. Menteri Iftitah menegaskan tugas pemerintah, kampus, dan seluruh elemen bangsa bukan membawa semua api dari Jakarta, namun menurutnya tugasnya ialah membantu setiap daerah menyalakan api sendiri. Menteri Iftitah memaparkan, tugas negara bukan membuat semua orang menjadi sama, namun tugas negara adalah memastikan setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya ayah yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan survei Kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapat imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain anak tidak diimunisasi antara lain takut terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI, dan juga lupa atau tidak mengetahui jadwal imunisasi, anak sedang sakit, hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting. Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, influencer, hingga organisasi masyarakat seperti Fathayatul Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyiapkan Satgas Penanganan Kekerasan Anak Perspektif korban melalui layanan terpadu untuk memperkuat perlindungan dan pendampingan. Wamen P3A Veronica Tan mengatakan satgas tersebut melibatkan lintas kementerian guna memastikan penanganan laporan berjalan menyeluruh. Menurutnya, pemerintah akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penanganan laporan kasus kekerasan terhadap anak. Monitoring tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan penanganan berjalan hingga tuntas. Selain penguatan penanganan kasus, Veronica menegaskan pentingnya langkah pencegahan melalui sekolah. Pemerintah akan memperkuat kelompok kerja maupun satgas yang telah ada di lingkungan pendidikan agar tidak ada toleransi terhadap kasus kekerasan yang terjadi. Veronica menegaskan upaya menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak akan diintegrasikan dalam berbagai kegiatan nasional dan sekolah. Pemerintah melibatkan masyarakat, perusahaan, serta organisasi non-pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang fisik dan digital.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi semuanya dimanapun kamu berada. Bersama Fathan Mubina pagi hari ini, kali ini yang bakal nemenin kamu semua teman Pro 2. Dan pastinya dengan lagu-lagu yang seru seperti kali ini yang sedang kita dengarkan, Tergila-gila dari Seven Earth atau Tujuh Dunia. Hey Nona, pagi hari, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat semua ya. Dan juga selamat menunjukkan aktivitas kegiatan. Dan jangan lupa untuk bersyukur, alhamdulillah, karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan. Kita bakal lanjut ya teman Pro 2 ya, lagu berikutnya. Ada Good Neighbors, Daisies. Dan nanti selain lagu-lagu, pastinya aku bakal kasih informasi terkini dari internasional maupun nasional, terus juga Piala Dunia ataupun yang lagi hype teman Pro 2, ini GTA 6. So stay tune terus di 90,8 MHz, atau kamu bisa dengerinnya di aplikasi RRI Digital, terus juga streaming radio rri.co.id.

0: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

0: jadi numbuk gini deh.
1: Yuk, mulai hari ini, jangan tunggu besok. Sebelum besok menghantui kamu.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

hari Sabtu 27 Juni 2026, Laga Grup E, Norwegia melawan Prancis pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup B, Uruguay melawan Spanyol pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Ya teman Pro 2, kali ini kita mau bahas tentang update ya, geopolitik atau ya masih dari Iran dan juga Amerika Serikat teman Pro 2. Ini informasi dari internasional, tapi kali ini dari Organisasi Maritim Internasional PBB IMO yang udah mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman. Dan juga sebelumnya kan karena memang Iran tuh udah efektif menutup Selat Hormuz ya teman Pro 2 ya. Tapi setelah ada ya arah yang lebih baik lagi terkait perdamaian antara kedua belah pihak gitu kan. Terus juga dari Sekretaris Jenderal IMO Arsino Dominguez mengatakan operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Itu ada Iran, terus juga Oman, Amerika Serikat, negara-negara pesisir di kawasan, sama industri maritim internasional. Jadi menurut Arsino, IMO telah memperoleh jaminan keselamatan yang diperlukan dan memastikan kondisi navigasi aman untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Jadi teman Pro 2, sejak tercapainya kesepakatan antara Washington dan Teheran pekan lalu, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz itu sudah mulai meningkat. Terus juga data dari Badan Intelijen Pelayaran Kepler menunjukkan setidaknya 36 kapal komersial melintasi selat tersebut pada Senin 22 Juni 2026. Dan ini menjadi jumlah tertinggi sepanjang perang dimulai. Lalu Kementerian Pertahanan Oman menjelaskan bahwa proses evakuasi akan dilakukan secara bertahap dan terkendali. Rencana tersebut sebenarnya telah dibahas selama berbulan-bulan teman Pro 2. Namun karena memang sebelumnya itu kan tinggi risiko tabrakan kapal di perairan yang padat, membuat akhirnya pelaksanaan harus dilakukan secara hati-hati. Karena kan memang benar-benar udah numpuk teman Pro 2. Dan di tengah upaya normalisasi lalu lintas perairan, Denmark juga ngumumin bakal gabung dalam misi maritim internasional yang diprakarsai Perancis dan Inggris. Jadi misi ini bertujuan membantu membuka kembali jalur pelayaran penting yang menjadi penghubung utama perdagangan energi global. Dan perkembangan positif juga terlihat dalam pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Oman dan Iran juga mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut kedua pihak sedang membahas mekanisme untuk membuka kembali perdagangan melalui Selat Hormuz. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai kapan jalur pelayaran tersebut akan sepenuhnya kembali beroperasi. Sementara itu, ratusan kapal juga masih terjebak di kedua sisi selat. Di sisi lain, teman Pro 2, ada Muhammad Bagher Ghalibaf, itu merupakan negosiator utama Iran, yang menyatakan dengan tegas bahwa kondisi Selat Hormuz itu nggak bakal kembali seperti sebelum perang. Namun, Iran dan Amerika Serikat telah sepakat membangun jalur komunikasi guna menjaga selat tersebut tetap terbuka. Alhamdulillah teman Pro 2 ya. Ya semoga kedepannya semakin membaik antara kedua belah pihak, karena lagi-lagi ini Selat Hormuz memang ternyata sebegitu pentingnya untuk ekonomi perekonomian dunia, khususnya Indonesia juga ya, untuk energi. Jadi harapannya sih, walaupun tadi emang udah dikatakan sama Ghalibaf, yaitu negosiator utama Iran, kalau kondisinya Selat Hormuz tuh sekarang tuh gak seperti sebelum perangnya teman Pro 2. Tapi ya semoga setidaknya dengan adanya tren positif, perkembangan positif yang terlihat antara kedua belah pihak ini, nantinya bisa memperbaiki keadaan ekonomi di dunia, khususnya di Indonesia teman Pro 2.

0: guys. Fotoin gue dong yang estetik, pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
1: Oke, siap. Ntar lu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
0: Oh, sampah aku.
1: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
0: Ya kali awan buang bungkus cemilan gini.
1: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
0: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
1: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
0: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2 kemarin ini udah ini ya. Kayaknya pembukaan Festival Minangkabau 2026, teman Prodo 2. Kan mulai Kamis 25 Juni 2026 sampai nanti 28 Juni mendatang, teman Prodo 2. Kegiatan yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara kan ini ditargetkan menarik 40 ribu pengunjung selama 4 hari pelaksanaan. Lalu dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar, In Hendri Abbas, bilang festival digelar di 3 lokasi, itu di Istana Basa Pagaruyung, terus juga Lapangan Cindua Mato, dan Gedung Nasional Suri Maharjo di Rajo. Pembukaan kegiatan dipusatkan di Istana Basa Pagaruyung dengan mengundang sejumlah pejabat nasional dan daerah. Terus juga Festival Minangkabau 2026 ini tentunya teman Pro 2 ya menjadi promosi budaya dan juga pariwisata daerah. Nanti berbagai kegiatan seni tradisional, terus juga pameran budaya, seminar, sampai Kongres Bundo Kanduang Sedunia bakal meramaikan festival yang sudah berlangsung kemarin teman Pro 2 sampai nanti tanggal 28 Juni. Ini kesempatan untuk kamu semuanya mengisi akhir pekan kamu. Sekarang masih hari Jumat tapi ya, nanti kalau udah hari Sabtu sama Minggu, kalau kamu ada waktu luang bisa tuh jalan-jalan ke Tanah Datar untuk melihat Festival Minangkabau. Mulainya sih pukul 8 sampai 22 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Terus juga In Hendri bilang kalau Lapangan Cindua Mato itu bakal menjadi pusat pameran kuliner tradisional bertema Minang Tempo Dulu. Wah, memang seperti apa ya teman Prodo? Penasaran kalau Minang Tempo Dulu itu makanannya, makanya pasti ciri khas kota Minang pasti. Kok kota Minang? Ciri khas daerah Minangkabau ya teman Prodo ya. Terus dilengkapi pertunjukan seni budaya dari berbagai sanggar. Sementara kalau nanti Gedung Nasional Suri Maharjo di Rajo, itu bakal jadi lokasi seminar Kongres Bundo Kanduang Sedunia, sama bakal buat pameran benda pusaka dan warisan budaya Minangkabau. In Hendri berharap festival tahun ini mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Tanah Datar secara signifikan. Dan jika kunjungan pada hari biasa 2.000 orang per hari, ya semoga dapat segitu ya teman Prodo ya. Jadi selama festival jumlah pengunjung ditargetkan mencapai 40 ribu orang hingga penutupan acara. Itu kamu bisa cek aja juga langsung teman Prodo untuk kegiatannya apa aja. Terus juga lokasinya tadi udah 3 itu ya teman Pro 2 ya. Ada di Istana Basa Pagaruyung, terus juga Lapangan Cindua dan Mato Batu Sangkar. Rangkaian acaranya kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Festival Minangkabau kalau penasaran. Karena itu rentetannya banyak tuh teman Prodo. Kayak 25 Juni dari jam 7 sampai jam 14. Terus sampai jam 22 teman Prodo. Nanti di Jumat itu di Gedung Nasional ada Kongres dan Seminar Bundo Kanduang jam 8 sampai dengan selesai. Terus juga di Lapangan CM Istana Silinduang Bulan, pengguningan peta area pameran. Oh ini masih tanggal 25 Juni teman Pro 2. Ya pokoknya kamu langsung aja infonya bisa kamu dapatkan di @festivalminangkabau. Untuk kamu yang mau mengisi akhir pekannya mengajak sanak saudara, terus juga anak-anaknya, atau mengajak teman-teman arantawanya mungkin. Kalau ada temennya yang penasaran, sebenarnya aku juga penasaran sih teman Pro 2, tapi masih ada jadwal teman Pro 2, nantilah semoga bisa ada waktunya. Kalau gitu kita lanjut lagi ya, itu tadi Festival Minangkabau 2026, semoga apa yang diharapkan 40 ribu pengunjung Tanah Datar itu bisa tercapai teman Pro 2, jadi kita sama-sama meramaikan juga untuk yang di Kota Padang, ya pokoknya yang berada di wilayah Sumatera Barat lah.